0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayu Jokarto, radio ingkang ngeleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, beberapa cara dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan jantung dan juga otak. Salah satunya dengan melakukan olahraga kardio, namun juga diimbangi dengan latihan angkat beban. Dosen Fakultas Kedokteran UGM, Profesor Denny Agustiningsih menyatakan, saat otot digerakkan lewat latihan beban, tubuh akan melepaskan protein khusus untuk memperbaiki jaringan dan regenerasi sel. Proses inilah yang mendukung fungsi jantung dan juga otak menjadi lebih optimal. Gerakan sederhana di rumah seperti push-up, plank, squat, atau pilates sudah sangat membantu untuk melatih massa otot. Latihan juga disarankan sejak usia muda agar massa otot tetap terjaga dan mencegah tubuh menjadi bungkuk saat tua. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kelurahan Wirobrajan Yogyakarta mulai mempersiapkan program penataan kawasan kumuh di RW 12. Langkah awal ini dilakukan lewat sosialisasi kepada warga agar masyarakat bisa terlibat langsung sejak tahap perencanaan. Lurah Wirobrajan, Seno Wibowo menegaskan, keberhasilan program ini sangat bergantung pada partisipasi aktif warga. Komunikasi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama dalam pengentasan wilayah kumuh. Lewat sosialisasi tersebut, warga dan pemangku kepentingan diharapkan punya pemahaman yang sama, sehingga penataan lingkungan bisa tepat sasaran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiar somniko, giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
3: Si.

Rumah tarani leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresna budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng nyawiji wonten ing Rumah tarani Yogyakarta lan menika wonten ing giaran mlebet pasar ya sutresna budaya ingkang badhe katerakan salah satunggaling informasi kait kalian harga-harga kebutuhan barang pokok pasar. Dan tentunya di pagi hari ini kita di Pasar Wates Kulon Progo, tentunya di hari Jumat 24 Juli 2026. Berkaitan dengan daftar harga pasar yang ada di Pasar Wates. Untuk yang pertama Sutresno Budoyo ada beras menikah nji, beras medium di harga Rp13.000 per kilo. Untuk beras premium di harga Rp14.700 per kilo. Selanjutnya ada beras SPAP menikah di harga Rp12.000 per kilo. Selanjutnya ada gula pasir curah mengalami penurunan harga sebanyak Rp1.000 aja, dan sekarang di harga Rp16.500 per kilo. Untuk gula pasir kemasan premium di harga Rp19.000 per kilo. Minyak goreng curah di harga Rp19.000 per liternya, dan juga ada minyak goreng kemasan premium di harga Rp24.000. Minyak goreng minyak kita di harga Rp15.500. Tepung terigu curah di harga Rp10.500 per kilo. Untuk tepung terigu kemasan, satu kemasan di harga Rp11.500. Selanjutnya Sutresna Budaya daging sapi kualitas 1 per kilonya di harga Rp160.000. Untuk daging sapi kualitas 2 di harga Rp140.000 per kilo. Lalu ada daging ayam kampung di harga Rp75.000 per kilo. Dan juga selanjutnya ada daging ayam ras yang mengalami kenaikan harga sebesar Rp1.000 dan sekarang di harga Rp36.000 per kilo. Telur ayam kampung di harga Rp50.000 per kilo, telur ayam ras di harga Rp26.000 per kilo. Selanjutnya juga ada cabai menikah nggih, Sutresna Budaya cabai hijau keriting mengalami kenaikan harga sebesar Rp2.000 dan di harga Rp24.000 per kilo. Cabai merah keriting di harga Rp30.000 per kilo, cabai rawit hijau di harga Rp50.000 per kilo, dan juga cabai rawit merah di harga Rp35.000 per kilo. Bawang bombay di harga Rp30.000 per kilo, dan juga ada bawang merah atau berambang menika nggih Sutresna Budaya mengalami penurunan harga sebesar Rp3.000 dan per kilonya di harga Rp30.000. Bawang putih Yunan juga mengalami penurunan harga sebesar Rp2.000 dan di harga Rp34.000 per kilo. Juga ada bawang putih kating di harga Rp38.000 per kilo. Ngaten nggih Sutresna Budaya. Untuk ikan teri asin di harga Rp65.000 per kilo, ikan kembung di harga Rp49.000 per kilo, ikan lele di harga Rp27.000 per kilo, ikan tongkol di harga Rp40.000 per kilo, dan juga ada udang berukuran sedang di harga Rp75.000 per kilo. Nah, tentu Sutresna Budaya terkait dengan informasi harga-harga kebutuhan barang pokok pasar yang pagi hari ini ada di Pasar Wates Kulon Progo, tentunya di hari Jumat 24 Juli 2026. Untuk Sutresna Budaya yang ingin mengetahui juga terkait dengan informasi tersebut lebih lengkapnya bisa mengakses di sikeboku.kulonprogo.kap.go.id. Makatan Sutresna Budaya wonten ing atur giaran mlebet pasar. Matur nuwun. Si.

0: join live ya.
1: Keluarga menjadi ajang yang paling sempurna untuk menanamkan karakter manusia, integritas, etos kerja, dan gotong royong. Fungsi keluarga ini merupakan landasan untuk mewujudkan generasi mendatang yang memiliki kualitas yang tinggi, berkarakter, dan berakhlak mulia. Bagaimana pendapat Anda?
2: Ya, kalau menurut saya, komunikasi orang tua itu juga penting.
3: Memang sih, anak-anak kadang-kadang tidak mau ngomong ke orang tua, tapi malah ngomong ke teman-temannya. Terus lagi, tidak mau juga tanya ke orang tua. Tapi malah cari di internet atau medsos.
4: Orang tua pun harus proaktif dengan anak-anak loh. Lagian, jangan hanya membiarkan saja perilaku anak.
5: Kalau model gitu dibiarkan saja, bisa berapa lah.
1: Bangun karakter anak bangsa dimulai dari rumah. Jadilah orang tua hebat.
6: Mengenal bahasa Jawa. Tata krama dalam bahasa Jawa. Dalam penggunaan bahasa Jawa, ada terapan tata krama atau sopan santun untuk menghormati orang lain, terutama orang tua atau yang dituakan, yaitu boso kromo inggil, kromo, dan boso ngoko. Sehingga dengan menggunakan bahasa Jawa, kita telah membentuk karakter generasi muda yang santun.

0: Perumpatan Raring Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Budaya Materiun Penjeringan Tasih Kebareng Widakatakan Giaran-giaran Saking Program Perumpatan Raring Ayo Jogarto Lan Sutresno Budaya Dumateng Penjeringan Ugi Ingkang Nembe Kemawon Nyawiji Sumangga Tansah Midhangetaken Lumantar Frekuensi FM 106,6 MHz Lan Ugi AM 1107 kHz Lan menika Sutresno Budaya Badhe Katuraken menika wonten salah setunggaling informasi perakiraan cuaca menika nggih Sutresno Budaya. Dan untuk yang pertama akan kami hadirkan informasi berkaitan dengan perakiraan cuaca untuk wilayah Bandara Yogyakarta International Airport. Untuk hari ini Jumat 24 Juli 2026 yang akan disampaikan oleh Prakirawan Anang. Silahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan berbagai aktivitas yang telah direncanakan dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Pendengar yang kami hormati, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk area Bandara YIA berlaku hari ini Jumat 24 Juli 2026 hingga 24 jam ke depan. Berdasarkan hasil pantauan kondisi atmosfer terkini, adanya pola tekanan rendah juga sirkulasi siklonik di utara Indonesia meningkatkan dominasi pola angin timuran di wilayah Indonesia bagian selatan mulai dari Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara termasuk wilayah DIY. Kondisi ini menyebabkan peluang pertumbuhan awan hujan di wilayah DIY khususnya sekitar wilayah Bandara YIA menjadi kecil. Untuk itu perakiraan cuaca di area Bandara YIA hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan sepanjang pagi, siang, malam bahkan dini hari nanti. Jarak pandang secara umum diperkirakan berada pada kisaran 8 hingga 10 km sehingga cukup baik untuk mendukung aktivitas penerbangan. Sementara itu suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 29 derajat Celcius dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 90%. Untuk kondisi angin secara umum berhembus dari arah timur laut hingga tenggara, kecepatan maksimum mencapai 30 km per jam. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk area Bandara Yogyakarta International Airport pagi hari ini. Semoga informasi kami dapat bermanfaat bagi para pendengar sekalian. Saya Anang, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
2: FM 106,6 MHz Program 4 RRI Ngayogyakarta Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
0: Jadi terima kasih untuk perakirawan Anang yang telah tentunya memberikan informasi terkait dengan perakiraan cuaca untuk wilayah sekitaran di Bandara Yogyakarta International Airport. Tentunya untuk hari ini Jumat 24 Juli 2026. Untuk selanjutnya Sutresno Budaya juga akan kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh perakirawan Wines. Silahkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini Jumat 24 Juli 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten provinsi DIY umumnya diperkirakan pada pagi, siang hingga sore hari cerah berawan, kemudian pada malam hingga dini hari berawan. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara 50 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Untuk perakiraan gelombang laut, diperkirakan tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dan ini masuk dalam kategori sedang. Peringatan dini BMKG hari ini nihil. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Wines, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
0: J, Jis Yutresno Budoyo, itu tadi tentunya terkait dengan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini Jumat 24 Juli 2026 yang berlaku 24 jam ke depan. Semoga selalu memberikan informasi dan juga memberi kelancaran untuk aktivitas-aktivitas dari Yutresno Budoyo yang akan dilakukan untuk hari ini. Terima kasih Yutresno Budoyo dan juga terima kasih untuk perakirawan Anang dan juga Winas.

0: Loh, Mbah, obatnya kok mboten diunjuk?
1: Oh, kowe tandro. Wis je mau iki. Ning iki lho. Iki simbah isin ngrasake lara banget iki ning. Iki untune simbah iki lho.
0: Wow, simbah gerah untung nggih.
1: Lah. Lah kok simbah gerah untung iki kepiye tandro, Dok?
0: Lah nggih to. Simbah gerah untu.
1: Aduh. Iki cekot-cekot e untuku ki malah anu malah tambah lara iki nek krungu. Kuwi ora ngono kuwi ya, Nduk. Dadi sing bener kuwi simbah ki gerah waos. Dadi untu kuwi basa kramane waos, ngono lho.
0: Lho. Maos niku rak nggih maca to, Mbah?
1: Nah iki senur-senur teh untukku malah.
0: Wah, Dalijo kok guyu.
1: Aku iki kudu guyu malah nek krungu tembungmu iki mau lho. Untuk kuwi ya, Nduk. Kuwi basa kramane kuwi waos. Waos, dudu maos, ngono.
0: Oh, waos nggih, Mbah. Simbah gerah waos.
1: Nah. Bener ngono kuwi.

mengenal tokoh pewayangan. Sri Kandi. Sri Kandi merupakan titisan Dewi Ambo yang tewas karena panah Bisma. Dewi Sri Kandi sangat gemar dalam olah keprajuritan dan mahir dalam mempergunakan senjata panah, hingga ia menjadi teladan para prajurit wanita. Kepandaian tersebut didapat ketika ia berguru pada Arjuna yang kemudian menjadi suaminya. Dalam perkawinan tersebut, ia tidak memperoleh keturunan.

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang meleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, kunjungan wisatawan ke wahana Lavatur Merapi melonjak signifikan sejak akhir Juni 2026 hingga awal Juli, membuat permintaan armada jeep wisata meningkat tajam. Tingginya jumlah wisatawan menyebabkan sebagian pengunjung tidak mendapatkan armada karena seluruh kendaraan terlebih dahulu dipesan melalui sistem reservasi. Ketua Asosiasi Jeep Wisata Lereng

Merapi Dardiri mengatakan peningkatan jumlah wisatawan terlihat dari tingginya intensitas operasional armada selama periode liburan. Beralih ke informasi lain, Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Gunung Kidul mencatat sebanyak 8 pekerja kehilangan pekerjaan hingga akhir Juni tahun ini. Pemutusan hubungan kerja mulai terjadi di sejumlah perusahaan di Gunung Kidul. Kepala Bidang Tenaga Kerja Disdaker Gunung Kidul, Emi Nur Aini, mengatakan berbagai faktor melatar belakangi keputusan perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Perombat araning leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng bidang ngetaken giaran-giaran saking program Mambah Araning Ayogyakarta ingkang kagiaraken saking Jalan Ahmad Jazuli nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta lan dumateng panjenengan Sutresno budaya mbok menawi ingkang nembe kemawon nyawiji sumangga tansah midhangetaken lumantar frekuensi FM 106,6 MHz lan ugi AM 1107 kHz lan ugi saged pun midhangetaken lumantar aplikasi RRI Digital lan ugi streaming wonten ing rri.co.id. Lan Sutresno budaya wonten ing wekdal menika tumuli badhe katuraken wonten ngarsa panjenengan Kiran Sekar Rinonje lan wekdal menika badhe katuraken raronjen lagu-lagu langgam Jawi ngeten Sutresno budaya ngantos sing mangke wanci jam 09.00 ngeten Sutresno budaya. Sumangga badhe katuraken Sekar Rinonje reronjen lagu-lagu langgam Jawi. Sutresno budaya sugeng ajeng lan sugeng midhangetaken.
1: Sekar Rinonje bisungsung program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: senajan Yogyo kicen dalane rame banget. Belanjanku oke, pokoke komplit tur pepak. Wis ana brambang, bawang, lombok, endok, lengo, beras, gula. Aduh, terus apa meneh yo. Pokoke iki kabeh wis tak tuku kabeh. Niku Pak, kiri pon mriki niki ngarep niku. Nggih, ben di ewangi bojo kula Pak ning ngedunke.
1: Pak, iki lho. Diewangi ngedunke barang-barang iki.
2: Lho, Bu. Kok akeh men to? Arepe wuh apa?
0: Bila bapak ki piye to? Awake dhewe ki kudu tandha ngawekani rereganku iki do mundhak.
2: Waduh, Bu. Kok ngono to? Ayo ngene iki, sing marai reregan dadi mundhak njur longko. Nggo nek blonjo kuwi sak perlune, sesuai kebutuhan.
3: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
4: Arti kata mangga dalam bahasa Sunda dan bahasa Indonesia.
5: Mangga atuh dimakan makanannya.
4: Orang yang tidak mengerti bahasa Sunda akan kebingungan dan mencari di mana buah mangganya. Karena seperti yang kita ketahui, mangga dalam bahasa Indonesia berarti buah mangga. Sementara dalam bahasa Sunda, mangga berarti mempersilahkan. Kalimat tadi berarti mempersilahkan Anda makan.
6: Sekar Rinonci, Bisungsung, Programa 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Ivan, kok kamu naik motor gak pakai helm?
1: Kan cuma deket kos, gak perlulah.
0: Lo, jangan gitu. Kecelakaan bisa terjadi kapan aja. Dan helm itu buat pelindung kepala. Jadi, jauh atau dekat, kita mikir keselamatan kita.
1: Iya juga ya. Ya udah, aku pakai helm. Tolong ambilin dong.
2: Utamakan keselamatan di jalan. Gunakan helm.
3: Mencintai Indonesia melalui lagu daerah. Lagu Yamko Rambe Yamko adalah lagu yang berasal dari Papua. Meskipun lagu ini menggambarkan kesan menyenangkan, namun sebenarnya syairnya mengungkapkan kesedihan saat bangsa Indonesia melawan penjajah.

Engkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

mengenal rumah adat di Indonesia. Rumah Adat Provinsi Bangka Belitung. Rumah Adat Bangka Belitung bernama Rumah Panggung atau Rumah Panggong karena tidak terlepas dari budaya Melayu. Seperti kebanyakan rumah adat dari budaya Melayu lainnya, Rumah Panggung khas Bangka Belitung juga secara keseluruhan terbuat dari bahan alam. Tiang dan lantainya terbuat dari kayu, sementara dindingnya terbuat dari bambu atau kulit kayu, dan atapnya terbuat dari daun rumbia dan ijuk. Pada dinding rumah adat ini juga terdapat banyak ventilasi. Untuk bagian atap, rumah adat panggung khas budaya Melayu Bangka ini dipengaruhi rumah Tionghoa. Bentuknya melengkung dan seperti terpancung layaknya pelana kuda. Ciri khas lainnya dari rumah panggung Bangka Belitung ini adalah memiliki dinding dan penampilan yang lusuh karena aturan adat tidak memperkenankan pemilik rumah memberikan cat atau warna pada rumahnya.

FM 106,6 dan AM 1107 kHz. Pro 4 RRI, Ngeluluri Butoyo Jawi. Suara Budaya Yogyakarta.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, sejumlah komoditas hasil industri pengolahan mendominasi ekspor DIY ke sejumlah negara, antara lain pakaian dan aksesoris bukan rajutan, pakaian dan aksesoris rajutan, kemudian perabotan, lampu, dan alat penerangan. Sesuai data Badan Pusat Statistik BPS, komoditas unggulan industri pengolahan berkontribusi mencapai hampir 100% dari total ekspor DIY. Sepanjang Januari-Mei 2026, tercatat total nilai ekspor DIY ke sejumlah negara mencapai 254,30 juta US dollar. Pelaksana tugas PLT Kepala BPS DIY Endang Triwahyunisi menyebut, terjadi pertumbuhan nilai ekspor daerah sebesar 14,09% dibandingkan periode yang sama tahun 2025, yang saat itu nilai ekspor DIY mencapai 222,89 juta US dollar. Beralih ke informasi lain. Sebagai perguruan tinggi swasta, UMY memiliki jumlah profesor terbanyak di DIY, yaitu sekitar 53 profesor

atau guru besar. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 5 DIY, Setia Budi Indartono melihat hal ini sebagai capaian yang sangat baik. Menurut Setia Budi, capaian ini menunjukkan keseriusan UMY dalam membangun kualitas sumber daya manusia di bidang akademik sebagai fondasi utama pengembangan perguruan tinggi. Namun jabatan guru besar bukanlah sebuah puncak prestasi. Mengacu Permendikbudristek nomor 40 tahun 2025 tentang rencana strategis kementerian, Setia Budi menekankan orientasi utama perguruan tinggi harus berupa inovasi dan kebermanfaatan, dan motor penggeraknya ada di tangan para guru besar. Demikian si Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Engkang kapiar somniko, biaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Endang Swasono Injing, program 4 RRI Ngayu.

0: Berompat RRI ngeluluri Budaya Jawi, suara budaya Jogja. Sutresno Budaya Sugeng. Ini selamat pagi. Ngaturi pambagio wilujeng dumateng Sutresno Budaya wonten ing pundi kemawon, mugi tansah pinaringan kawilujengan kabagas warasan lan tansah sehat. Sutresno Budaya wonten ing wekdal menika pinanggih malih wonten ing ngatur giaran kawruh lumantar program Mampat RRI Ngayogyakarta. Kepareng kula Gilang Sutawiyasa ingkang nderekaken wonten ing giaran kawruh tentunya di pagi hari ini. Dengan tema kita di dialog kawruh pagi hari ini yaitu sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Tentunya juga masih dengan di Hari Anak Nasional dan juga sudah datang narasumber kita di studio pada pagi hari ini. Untuk narasumber yang pertama ada Raden Nganten Adiasworo atau Bu Woro. Beliau adalah pemerhati anak dan pelaku budaya. Selamat pagi Bu Woro.
1: Selamat pagi Mas Gilang.
0: Injih. Tos Budi Pawartos Bu Woro sehat jih.
1: Puji Tuhan alhamdulillah.
0: Alhamdulillah derek remen. Matur nuwun nggih Bu Woro, sampun kepareng rawuh wonten ing kawruh ijing menika nggih. Lan ugi dan selanjutnya juga narasumber kita ada Ibu Erlina Hidayati Sumardi SIPMM. Beliau adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Pendudukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat pagi Bu Erlina.
2: Mohon maaf, ini kami diwakili loh.
0: Wah, injih buat tenan apa? Dan juga jangan mewakili ini monggo.
2: Injih Mas Gilang, saya Yuli Murpuji Astuti, kebetulan kami di Dawi Ibu Kepala Dinas. Nah, saat ini memang ada agenda mendadak kemudian yang tidak bisa ditinggalkan. Saya selaku Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak di DP3 P2DI.
0: Ngaten Mas Gilang. Nggih, ngaten Bu Yuli menika nggih.
2: Nggih, Bu Yuli.
0: Matur nuwun sangat Bu Yuli sampun kepareng rawuh wonten ing kawruh enjing menika nggih. Matur nuwun sangat. Leres nggih ini dengan tema kita yaitu sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Karena juga ini masih jumbo dengan Hari Anak Nasional ngaten nggih Bu Yuli. Anak Ibu Waron nggih. Mungkin untuk yang pertama ini tentunya dalam momentum juga Hari Anak Nasional di tahun 2026 ini nggih. Bagaimana menika dari dinas sendiri menerjemahkan terkait dengan tema kita pagi ini Bu Yuli. Sayang anak, lindungi dan bangun masa depan menika ke dalam program prioritas mungkin daerah. Monggo mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu juga terkait dengan tema. Nanti juga Bu Waron nggih bisa disambung. Monggo Bu Yuli terlebih dahulu.
2: Nggih, matur suwun Mas Gilang sukung njang. Dalam nyebatipun menawa Mas Gilang menika.
0: Sutresno Budaya menika.
2: Sutresno Budaya wonten sedanten Mbak Bilem menika tratah di sedanten nggih Mas Gilang.
0: Nggih,
2: matur sembah nuwun. Sugeng njenjang sakderipun menika mohon izin Ibu Kepala Dinas mboten saged rawuh dalem ingkang pun dawuh.
0: Nggih.
2: Jejibah Mbak Bilem ada wonten ingkang badhe saged mangkih dalem aturken wonten wadal menika. Terkait Hari Anak Nasional 2026 menika, wah sakderipun nyun saya Mbak Bilem mangkih menawi basa dalem kirangan nggih Mas Gilang.
0: Mboten tatos menapa nggih, enggak apa-apa ini Bu Yuli karena juga ini sekarang yang mendengarkan juga bisa melalui RRI digital lah, itu di mana saja bisa.
2: Oh iya.
0: Monggo enggak apa-apa, santai mawon.
2: Lebih iya jih. Terkait Hari Anak Nasional ini untuk tema yang tadi sampaikan adalah tema nasional itu Mas. Sayang anak, lindungi dan bangun masa depan menika tema nasional. Kebetulan kalau untuk tema yang ada di sendiri sebenarnya ingin kami sampaikan kami ada tema sendiri.
0: Oh, ada juga
2: di,
0: itu
2: jih. Jadi secara memang secara menopo hierarki kemarin sudah kita sampaikan memang daerah itu bisa menyusun tema sendiri yang tidak jauh memang masih menjadi subtemanya dari nasional. Kalau tema di DIY memangun hambek patraping siwi mahanani raharjaning nagari. Nah, kurang lebih artinya menika membentuk karakter positif anak untuk memastikan kesejahteraan bangsa. Nah, untuk tema menika Mas memang terkait ada beberapa menjadi prioritas, kemudian ada beberapa harapan untuk bahwa semua hal program kegiatan yang kami laksanakan kami sebagai pengampu di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY harapannya menika kami laksanakan secara holistik untuk mempercepat perwujudan DIY layak anak ngaten. Jadi mungkin menopo secara terjemahannya menika lebih ke penguatan ekosistem perlindungannya, kemudian standarisasi ruang publik serta pencegahan kekerasan dari semua unsur sampai unsur tingkat bawah. Ngaten, jadi ngaten. Itu mungkin secara garis besarnya rumian jih mas, bahwa itu jih untuk tahun ini memang. Dan kami matur untuk tema Hari Anak itu kami sudah mengusungnya selama ketiga ini. Ngaten jih, karena memang dengan tema besar itu kemudian untuk sampai subtema ke bawahnya, yaitu saat ini juga yang kita ambil dari nasional, sayang anak, lindungi dan bangun masa depan tadi. Ngaten kirang langkung Mas Gila.
0: Nggih, tentunya dengan upaya tadi nggih, DIY layak anak ngaten nggih. Ya, nggih. Monggo Bu Woro, terkait juga dengan tema kita sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Mungkin secara kultural Jawa itu juga ada ungkapan momong anak meninggal nggih. Memiliki makna kan mendalam itu. Bagaimana monggo Bu Woro melihat kearifan lokal ini juga nggih.
1: Para Sutresno Budoyo, sedoyo, bila saya campur-campur nggih Mas.
0: Mboten napa nggih,
1: karena gak banyak yang mendengarkan juga bahasa Indonesia.
0: Leres-leres nggih, betul.
1: Memang di Hari Anak Nasional tahun ini itu dengan tema sayangi, lindungi dan bangun masa depan. Anak itu memang adalah inventasi masa depan ya Mas. Jadi sehingga hak-haknya anak itu memang harus dipenuhi sejak dini. Itu yang terpenting. Kemudian keluarga, keluarga itu menjadi tempat pertama dan utama dalam memberikan kasih sayang terhadap anak ya. Kemudian setelah di rumah itu sekolah tentunya, sekolah dan masyarakat itu perlu untuk menyediakan ruang-ruang aman untuk belajar, terutama untuk anak-anak ya, bermain, kemudian berekreasi, kemudian untuk menyampaikan pendapat. Nah, seperti itu. Kemudian budaya lokal atau nilai luhur bangsa itu yang terpenting. Jadi menjadi benteng pembentukan karakter anak di tengah masyarakat atau khususnya di tengah perkembangan teknologi saat ini dan arus globalisasi, itu yang sangat penting. Kemudian kolaborasi semua pihak, yaitu orang tua, guru, pemerintah, komunitas dan semua usaha-usaha yang perlu mewujudkan, terutama di sekolah. Di sekolah itu biasanya mesti anak-anak masuk sekolah dari pradini ya, prasekolah itu mesti ada yang namanya buku penghubung.
0: Keluarin gak wonten menika
1: pun. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana itu menjadikan masih ini zaman saya tidak ada waktu itu. Biasanya sok malah dipanggil atau nanti nunggu rapot sekolah.
0: Karena memang belum ada buku penghubung tadi
1: ya Tenje. Itu kita tahu. Hari ini anak bagaimana, penyesuaian apa tentang karakter seperti itu. Nah, jadi memang dalam kontes di tentang tema tahun ini, khususnya konteks Yogyakarta ya, tentang tema tahun ini itu memang selaras dengan nilai, yaitu momong anak istilahnya. Jadi momong anak itu sebetulnya tidak harus tahun ini, setiap hari
0: ya,
1: jadi momong anak, tepos lironya anak, ya, kemudian gotong royong. Nah, itu dalam bahasa Jawa hamemayu hayuning bawono. Nah, itu apa artinya? Menciptakan lingkungan yang penuh kasih, saling menjaga, memberi ruang bagi anak untuk tumbuh, berkarya, meraih cita-cita. Itu yang penting. Jadi pendapat anak itu pun harus penting, kita harus bisa menerima,
0: harus didengar juga.
1: Karena tidak semua orang tua itu juga mesti benar loh Mas.
0: Itu yang perlu digarisbawahi juga.
1: Seperti itu leres. Itu dari saya.
0: Tapi juga banyak juga kan generasi muda yang mungkin mulai kehilangan mungkin akar budayanya, ngatain Bu Woro. Menurut Bu Woro sendiri bagaimana menikah dari mungkin dari segi seni budaya dan juga tradisi lokal ini bisa dijadikan media efektif untuk menyalurkan ngoten nggih energi positif. Nggih, agar anak itu terhindar dari perilaku menyimpang ngoten mungkin Bu Woro.
1: Baik. Ya. Jadi dengan kegiatan yang positif, terlebih apa bakat anak. Ya, jangan dipaksa. Kalau anak memang senine menyanyi, orang tuanya kepengen harus melukis, itu susah. Nah, seperti itu. Kita ikuti alurnya anak, kemudian dengan kegiatan-kegiatan sesuai dengan karakter, umpamanya di kegiatan dia suka wayang, kemudian membatik, ya kan, atau apapun. Jadi hanya bakat ya, bakat itu memang apa ya, penting. Jadi menanamkan nilai-nilai luhur, terutama pada nilai-nilai luhur warisan leluhur kita. Ketika anak terlibat dalam kegiatan-kegiatan tersebut, budaya, mereka juga pasti tentunya akan belajar tentang disiplin. disiplin karena dia seneng, dia seneng ya belajar disiplin, kerjasama, tanggung jawab, kemudian rasa hormat juga kepada gurunya, leras, kepada orang tua, serta kecintaannya terhadap bangsa itu pasti ya. Jadi seni itu juga menjadi wadah, Mas ya, menjadi wadah bagi anak untuk mengekspresikan emosinya.
0: Nah, itu dia, mengekspresikan emosi,
1: kreativitas secara sehat tentunya,
0: leras,
1: ya, secara sehat, sehingga energi yang dimilikinya disalurkan pada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Untuk umpamanya ada event-event, oh dicoba anakku ini suka di bidang tari, fashion. Oh iya, ada lomba fashion, ikuti. Ikuti dengan sesuai peraturan ya. Apakah nanti kalau emang dia oh tidak ada demam panggung ya kan, dia sudah percaya diri, alhamdulillah puji Tuhan. Itu nilai yang positifnya anak. Seperti itu, atau mungkin mengembangkan kreativitas-kreativitas yang lainnya sesuai bakat. Seperti itu.
0: Itu sesuai bakat, jangan ada rasa terpaksa atau
1: jadi. Betul, kalau terpaksa tetap enggak enak.
0: Lah leres. Mungkin ke Bu Yuli tadi juga, bagaimana DIY layak anak tadi. Tentunya juga satu di antara tantangannya yang ada di Jogja itu ada niki nggih Bu Yulina, apa isu mungkin kejahatan jalanan ngaten nggih, yang melibatkan anak tentunya nggih Bu Yuli nggih, sebagai pelaku maupun korban ngaten nggih. Nah, bagaimana menika efektivitas mungkin program pencegahan berbasis keluarga dan juga sekolah mungkin nggih yang digulirkan mungkin dinas sejauh ini, bagaimana mungkin menika Bu Yuli?
2: Jih Mas, Mas Gilang, poros itu sudah berdua sedanten, boleh ada yang bisa kami aturkan terkait isu wonten Jogja yang memang baruin dan ngaru Jih Mas yang menjadi perhatian kita semua terkait menapa kejahatan jalanan. Jih, kalau dulu klideh, tapi memang kemudian kami anulir untuk tidak menyebut klideh Jih Mas, karena klideh itu kan dulu kan positif kata ya, dulu jalan sore kata, kemudian menjadi menapa penyebutan kejahatan jalanan. Dalam konteks untuk mewujudkan di yang anak tadi Mas, bahwa ada program pencegahan menika yang berbasis keluarga dan sekolah yang telah digulirkan oleh pemerintah daerah, tentu saja ini merupakan menapa harus lintas sektor Mas. Semua banyak instansi yang terkait, kemudian hal tersebut itu akan menopo menumbuhkan aspek kesadaran. Kemudian di situ ada unsur pelaporan yang efektif, tetapi tetap ada tantangannya yaitu bagaimana eksekusi di lapangan. Nah, terkait dengan menopo rencana yang aksi penanganan kejahatan jalan yang lintas sektor itu, saat ini Pemda DIY yang berkolaborasi dengan Polda juga, kemudian beberapa instansi terkait mulai menggeser pendekatan yang menopo yang awalnya murni represif menjadi preventif edukatif. Nah, ada beberapa hal yang mungkin bisa kami ceritakan Ji Mas terkait mungkin program, ada program Ibu Memanggil dan Ketahanan Keluarga. Ngatan ini beberapa yang menopo yang awalnya memang asumsi bahwa hilangnya pengasuhan efektif itu menjadi akar bahwa anak itu menjadi validasi di luar rumah. Itu bisa sampai kepada kelompok-kelompok yang ataupun geng gitu yang tanda petik memang kurang bagus. Nah, terkait program menika efektifnya sebenarnya secara menopo kewilayahan itu memang membangun kesadaran kolektif antara orang tua untuk melacak. Jadi bagaimana orang tua mulai memiliki awareness bahwa di atas jam 22 itu beliau-beliau harus pirsa, sekarang ini anak saya posisi di mana ngaten. Nah, itu sosialisasi yang masif kita laksanakan juga untuk tingkat keluarga sebagai menopo nggih untuk deteksi dini Mas ngaten. Tetapi juga tetap tantangan di lapangan wonten bahwa program menika kadang juga terbentur struktur keluarga Mas. Beberapa anak yang nopo kejahatan jalan itu memang berasal dari keluarga-keluarga yang rentan. Nah, kerentanan itu bisa karena ekonomi, kemudian atau mungkin orang tua tunggal, atau mungkin dengan situasi yang broken home.
0: Nah, berbagai macam.
2: Nah, kelompok rentan itulah yang memang menopo memerlukan pendampingan secara psikososial maupun secara ekonomi. Nah, terkait dengan kegiatan lain mungkin intervensi lain juga di sekolah Mas. Ada sosialisasi karakter, begitu juga ada rahasia ngatena beberapa.
0: Rahasia menikah aja.
2: Iya, rahasia itu memang itu dilaksanakan oleh kolaborasi semua unsur dari menopo pendidikan, kemudian juga dari aparat, kemudian juga dari unsur-unsur lain seperti dari perlindungan anak. Nah, beberapa hal memang kita harus menggalakkan, kita harus bisa mendapatkan komitmen anak bahwa mereka harus menolak kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kekerasan, menolak ikrar, menolak senjata tajam, miras, kemudian juga berkomitmen moral, ngaten. Nah, sekarang itu juga sebenarnya tantangannya muncul adalah memang pengawasan, Mas. Pengawasan terhadap menopo aksi-aksi meniko yang mayoritas memang bergeser di luar jam sekolah. Jadi memang pelaksanaannya sudah di luar jam sekolah, kemudian di ruang publik. Nah, itu tentu akan minim pengawasan. Ngaten. Nah, untuk itulah menopo secara Pemda DIY juga memperkuat aktivitas melalui pilar yang lain, yaitu unsur-unsur yang memang menopo ruang kosong pengawasan tadi, pengawasan orang tua maupun guru, yaitu dengan komunitas masyarakat jaga warga. Itu adalah tingkat paling bawah, Mas. Jadi memang untuk pencegahan tadi dilaksanakan di tingkat keluarga, kemudian di tingkat sekolah juga mengaktifkan menopo komunitas yang di luar rumah, di luar jangkauan orang tua maupun keluarga, dengan di tingkat masyarakat seperti jaga warga, atau mungkin unsur-unsur lain di masyarakat yang memang saat ini mulai kita galakkan, kita advokasi, baik di tingkat menopo kabupaten kota, kemudian juga melalui komunitas-komunitas. Ngaten, Mas, dari kami.
0: Jadi memang diperlukan kolaborasi, ngaten
2: Inje, Bu Yuli, semua unsur
0: dengan tentunya pendekatan edukatif,
2: Inje, ya, karena perlindungan anak itu tidak bisa dilaksanakan hanya oleh pemerintah maupun perangkat pengampu. Harus semua unsur, termasuk juga dari unsur menopo dunia media, kemudian dunia usaha, kemudian juga kelompok masyarakat, sampai juga tentu saja kelompok dari terkecil keluarga.
0: Ngaten, Mas. Dan tentunya juga semua kabupaten kota di DIY, ngaten, Bu Yuli, ya. Dan terus didorong juga menjadi kabupaten kota yang layak anak, ngaten,
2: Ji.
0: Sejauh mana menika integrasi ruang publik, Ji, yang aman dan juga ramah anak itu sudah terrealisasi hingga ke tingkat kelurahan mungkin.
2: Inje, kami matur untuk menopo kategori Kabupaten Kota Layak Anak di DIY. DIY ini sudah provinsi yang layak anak. Tetapi memang sudah tahun ketiga, Mas.
0: Terus sudah masuk ke tahun ketiga.
2: Insya Allah nanti tahun 2026 ini kan juga ada pengkategorian. Kami masih proses, menikah pasti proses evaluasi oleh Kementerian PPA. Nah, tetapi tetap masih menjadi PR besar untuk mengimplementasikan ruang-ruang publik yang ramah anak. Ngaten, karena secara menopo evaluasi penilaian Kabupaten Kota Layak Anak di layak anak itu adalah lebih masih ke menopo outputnya, ngata. Tetapi secara impact, secara manfaatnya adalah ada pada indeks perlindungan anak. Tetapi kami matur di DIY ini, kalau secara nasional memang indeks perlindungan anak yang terdiri dari dua unsur, yaitu indeks pemenuhan hak anak dan indeks perlindungan khusus anak, itu memang masih menopo nomor 2 internasional. Jadi bagus untuk yang pemenuhan hak anak itu nomor 1, kemudian perlindungan khusus anak itu nomor 2. Tetapi tetap masih menjadi PR kami di tingkat perangkat daerah itu masih Bapak-bapak Ibu pimpinan masih tetap berfokus, masih komitmen untuk semua anak di DIY harus merasakan ruang publik yang ramah anak, ngaten. Nah, terkait kebijakan menopo DIY harus menjadi ruang publik yang ramah anak, saat ini baru ada gerakan nasional Gernasrana, gerakan nasional ruang aman untuk anak. Ngaten, ini dilaksanakan oleh menopo semua kementerian, ada kurang lebih 6 kementerian, dan rencananya insya Allah untuk launchingnya di DIY, tapi memang masih terkonfirmasi. Ngaten. Nah, saat itu juga di DIY kami secara kebijakan ada perda tentang DIY layak anak. Ngaten, Mas. Nah, terkait untuk integrasi yang memang sudah terimplementasi tadi, kebijakan-kebijakan yang sebenarnya sudah banyak, jadi tetapi bagaimana juga harus tetap diimplementasikan, harus agar bisa dilaksanakan oleh semua anak di DIY, ngaten. Kalau kami matur bahwa di kelurahan-kelurahan ini kami ada konsep namanya, kalau dulu di RPPA, Desa Ramah Perempuan Peduli Anak. Tetapi mulai tahun ini ada perubahan menjadi Ruang Bersama Indonesia. Di situ ada 11 indikator untuk menopo perlindungan perempuan dan anaknya, kemudian apa dengan adanya didukung kebijakan yang responsif anak, kemudian didukung oleh data-data untuk intervensi pemenuhan anak, kemudian di situ ada perlu kolaborasi. Ngaten. Nah, kemudian tentu saja untuk DIY ini kita memiliki hal yang sangat khusus, Mas, adanya BKK keistimewaan. Mm-hmm. Nah, ini tentu akan menjadi stimulus menapa untuk reformasi birokrasi sampai dengan tingkat kelurahan-kelurahan ngaten. Kemudian harapannya memang dengan adanya dukungan penganggaran tadi sampai tingkat kelurahan-kelurahan ada fasilitas fisik yang inklusif, Mas, seperti penyediaan ruang bermain, kemudian juga tempat penitipan anak yang memang berbasis kelurahan-kelurahan, juga untuk ruang laktasi ngaten. Selain itu juga kami memang selalu mengadvokasi mendorong untuk standarisasi semua layanan untuk anak secara memang kami ada amanat dari Kemen PPA, Mas, bahwa pertama terkait untuk kesehatan pendidikan juga memang harus kesehatan pendidikan yang ramah anak, kemudian puskesmas ramah anak, kemudian rumah ibadah, kemudian di tingkat pengasuhan, kemudian di tingkat layanan konseling, Mas, ada PUSPAGA, pusat pembelajaran keluarga. Nah, itu semua memang sudah ada amanat untuk menjadi standarisasi. Selain itu tetap ada tantangan, Mas, di lapangan niko, termasuk misal untuk ketimpangan antar daerah, tentu saja beberapa kelurahan tentu
0: masih terjadi.
2: Seperti komitmen pimpinan itu masih menjadi PR kami di tingkat perangkat daerah. Kemudian juga terkait isu keamanan fasilitas fisik, nah ini masih perlu untuk PR bahwa ruang-ruang bermain tadi juga memang secara keselamatannya harus terjaga. Di situ harus ada child safeguarding, jadi kebijakan pelindungan anak. Ngaten, di mana ada anak harus ada child safeguarding. Juga termasuk perizinan dan pengawasan, Mas, seperti beberapa waktu lalu yang memang menopo terjadi, kemudian harus tetap ada pengawasan kemudian perizinan yang melekat. Nah, kalau boleh kami matur, sebenarnya secara kelembagaan dan administrasi meniko integrasinya sudah sangat baik, Mas, dari tingkat paling bawah kelurahan-kelurahan kemudian sampai tingkat provinsi. Namun memang masih menjadi pekerjaan yang besar bagi kami di Pemda DIY untuk memastikan ruang terbuka dari tingkat paling bawah di tingkat kelurahan-kelurahan meniko menjadi ruang bermain untuk anak yang terstandarisasi baik fisik, sosial, kemudian juga adanya child safeguarding tadi untuk kebijakan keamanan anak. Ngaten, Mas, dari kami.
0: Terus mengupayakan bagaimana ruang publik menika yang aman dan juga ramah anak tadi, Je, Bu.
2: Iya.
0: Lalu juga terkait dengan mungkin lingkungan menika, Bu Woro, juga dalam menjaga tradisi ngoten, Je, luhuring budi menika. Bagaimana menika peran juga mungkin orang tua masa kini menika bisa tetap tegas melindungi anak menika tanpa mengabaikan pendekatan kasih sayang yang sesuai dengan perkembangan zaman tentunya, Ji. Bagaimana menika, Bu Woro?
1: Baik, untuk menerapkan pola asuh terutama kasih sayang, empati, Ji, luhur ing budi, itu memang memerlukan batasan yang jelas.
0: Nah, itu batasannya sampai mana tahu menika, Bu Woro?
1: Ketegasan orang tua, guru itu, ketegasan itu bukan berarti terus keras.
0: Ya. Nah, benten menika, Ji.
1: Ya, berbeda, Ji. Melainkan konsisten dalam menanamkan nilai aturan, contohnya tanggung jawab. Sementara kasih sayang itu diwujudkan melalui komunikasi. Nah, itu yang terpenting dengan anak. Jadi orang rasa kudu karo keras ya, tapi dengan komunikasi. Kemudian komunikasi yang hangat, cara bertutur kata, oh anak iki ora iso dikasar. Seperti itu. Kemudian terutama adalah kesediaan mendengarkan. Nah, ada anak, bahkan saya sendiri pun kadang merasa menyadari, aku kini ngerungok ke orang berbicara belum sampai selesai wis tak
0: potong
1: itu dia. Salah ya. Dan saya merasakan hal itu karena saya begini, wah mengko sak durunge kae ngomong aku wis ngomong seperti atau mungkin mereka berpikir begini, iya wis to Bu, wis to, nah seperti iya wis aku ngerti Pak, seperti itu. Itu apa, jadi belajar untuk bisa mendengarkan dulu dengan baik, setelah itu baru pendapatnya, itu penting. Serta menghargai perasaan anak juga toh,
0: menghargai perasaan anak.
1: Nah, seperti itu dalam falsafah Jawa itu dikenal momong, momor, momot. Apa itu? Membimbing dengan kasih.
0: Momong menikah.
1: Nah, mengarahkan dengan kebijaksanaan serta menerima anak sebagai pribadi yang sedang bertumbuh. Jadi di sini orang tua tuh menjadi teladan utama karena anak lebih muda tentunya, gitu. Dan perilaku anak itu mesti meniru
0: orang tua itu.
1: kadang begini antara suami istri. Oh, nek anak apik ibumu, nek anak
0: bapak turun
1: atau
0: bapak.
1: Kalau enggak buah itu jatuh tidak jauh dari
0: pohonnya.
1: Seperti itulah itu. Kadang kalau anak mendengar situ kan enggak bagus juga seperti itu. Atau mungkin kita ada masalah, jangan sekali-kali ribut di depan anak. Atau pas sedang makan, itu paling tidak boleh sekali, pantang. Uh-huh. Ya, itu luhur ing budi. Jadi di tengah perkembangan zaman, tradisi luhur ing budi itu memang relevan ya Mas ya. Mm-hmm. Relevan. Karena apabila disampaikan dengan pendekatan yang sesuai di dunia anak saat ini, nilai seperti unggah-ungguh, wah itu luar biasa, kejujuran, kemudian tanggung jawab, gotong royong, hormat. Mm-hmm. Anak sekarang kadang, zaman saya dulu, eyang saya, ibu saya megang sapu, cepet-cepet tak cekel Mas. Tapi sekarang ibu mbahe nyapu, bu sisan bu iki lho nggon kene. Aduh,
0: itu perbedaannya sudah jelas enggak tadi Bu Raja.
1: Tapi itu enggak perlu dengan kasar. Kowe pip enggak perlu. Nah, kita ngajari dengan perilaku
0: dan komunikasi diambil, tadi ya, tentunya.
1: Bu iki. Bahkan mungkin di setiap radio atau bahasa ada cara berbahasa dengan baik.
0: Leres.
1: Kalaupun tidak bisa bahasa Jawa, dengan bahasa Indonesia yang benar pun juga bisa. Untuk orang tua bagaimana, untuk teman bagaimana. Nah seperti itu, karena bahasa itu menunjukkan bangsa. Ya, seperti unggah-ungguh tadi. Jadi memang harus ada keseimbangan antara ketegasan, kemudian kasih sayang, yang akan melahirkan anak agar tetap tidak hanya patuh.
0: Aha.
1: Ya, tidak hanya patuh, tapi juga
0: sadar dan kesadaran ya, ngatain,
1: karena umpamanya dia tidak hanya patuh karena takut dihukum.
0: Nah, itu biasanya kan itu dia.
1: Karena itu, tetapi juga memiliki tadi pekerti luhur. Apa itu? Nah, pekerti luhur sebagai bekal menghadapi tantangan zaman yang akan datang. Karena semua ini berpengaruh. Di dalam aku begini, kok dikekang banget. Tapi begitu dia di luar bisa suatu
0: wah,
1: saat
0: itu malah nanti soal keliwat gitu.
1: Betul, seperti jadi luhur ing budi itu ungkapan yang betul-betul luar biasa, memiliki budi pekerti yang luhur, pribadi berakhlak seperti itu, bijaksana, jujur, santun, seperti apa yang saya bilang, menghormati orang tua, kemudian bersikap jujur, punya tanggung jawab, memiliki empati, juga suka menolong ya, rendah hati, itu yang paling terpenting. Jadi tidak mudah untuk menyakiti orang lain, ya seperti itu, menjunjung nilai-nilai moral budaya seperti itu. Jadi itu yang paling penting sekali. Tadi ada pepatah Jawa juga Mas di sini. Ngelmumu tanpa budi pekerti ora ono gunane. Budi pekerti tanpa ngelmu angel ngremboko. Seperti itu artinya apa? Ilmu tanpa budi pekerti tidak akan membawa manfaat. Sedangkan budi pekerti tanpa ilmu juga akan sulit untuk berkembang.
0: Itu dia. Jadi memang harus seimbang kan Jibu
1: Raja. Jadi
0: memang tradisi luhur itu memang sebenarnya terp untuk diterapkan.
1: Sangat sekali,
0: juga di masa sekarang ini ngaten Jibu Raja.
1: Leres. Ini orang tua juga sambil belajar kok Mas. Jadi harus belajar lagi, karena yang apa ya, yang punya anak zaman sekarang, kemudian cucu yang zaman sekarang pasti akan, ya toh, aku harus mengikuti
0: perkembangan zamannya juga seperti apa, begitu. Matur nuwun Bu Waro dan juga Bu Yuli. Kita istirahat sejenak aja, satu nomor lagu dulu. Nanti juga kita akan buka kesempatan untuk mungkin Sutresno Budoyo yang ingin bergabung juga, nanti kita buka di line telepon di 540333 dan juga di WhatsApp di 0895 0144 1066. Kita riat sejenak, satu nomor lagu Indonesia Bakoh dari Darboy Geng. Tetap hanya wiji wonten ing giaran kawruh.

0: Akoh.
1: Halo, namaku Marco. Nanti mau pergi jalan-jalan sama Mama Karuaya. Ingin Mama libur.
2: Namaku Rara. Mamaku kerja, berangkat pagi, pulangnya sore terus. Rara pengen jalan-jalan sama Mama.
3: Namaku Elo. Pengen ke pasar Beringharjo sama Ibu. Ibu kalau pulang kerja, aku udah bobo.
4: Sudahkah kita meluangkan sedikit waktu untuk menemani tumbuh kembang anak? Kehadiran orang tua penting dalam menemani pertumbuhan anak.

0: Berempat daring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya tasih wonten ngatur giaran kawruh dengan tema kita pagi hari ini sayang anak lindungi dan bangun masa depan. Juga masih bersama dengan Ibu Yuli dan juga Bu Woro. Masih semangat nggih Bu Yuli Bu Woro.
1: Masih
0: nuwun. Nggih, lan iki monggo Sutresno budaya yang ingin bergabung juga kami buka di line telepon di 540333 dan juga di WhatsApp di 0895 01441066. Monggo yang ingin bergabung sembari mungkin nunggu yang di telepon J Bu. Ah menika sudah ada yang masuk, kita terima dulu J. Monggo monggo sugeng njing kawro.
2: Mas Gilang.
0: Inje monggo monggo Bu Sarjiman menika.
2: Pinter.
0: Monggo. Monggo monggo Bu Sarjiman.
2: Saya kira untuk DJ itu orang tua sayangnya terhadap anak itu sudah sayang. Namun ini saya tak tanya narasumber, kenapa lu tema hari ini kok buat dibalik sayang anak terhadap orang tua. Kenyataan sekarang ini anak tuli jadi gandarikan dulu. Betul itu. Saya itu kan pensunan guru mengendalikan cucu rasa sulit. Saya suruh belajar dengan baik biar hasilnya baik seperti orang tuanya itu loh. Tapi kenyataannya tidak. Buat sekali-kali temanya itu tidak sayang orang tua terus terhadap anak, tetapi anak sayang terhadap orang tua.
0: Ngatan.
2: Ngatan iki banget Mas Gilang.
0: Ngatan nggih Bu Sarjiman.
2: Matur nuwun nggih.
0: Sami-sami, matur nuwun Bu Sarjiman. Nggih, tansah sehat. Nah, monggo mengen mbok menawi Bu nggih, monggo Bu Yuli. Terkait dengan tema tadi mbok diwalik. Dan juga nanti mungkin Bu Woro menyambung juga nggih bagaimana tadi sulit mengendalikan anak cucu tadi. Monggo Bu Yuli.
3: Terkait dengan apa mbak pilih fenomena aja bapak anak yang mungkin harus menopo kita dorong, kita tingkatkan, kita dampingi untuk lebih menghormati anak. Nah, terkait dengan kewajiban anak menika nggih Ibu dalam sakit matur bahwa pemenuhan hak anak itu selain di sisi lain pemenuhan hak anak itu merupakan hak asasi anak yang memang harus diberikan, dilindungi, diselenggarakan oleh semua orang dewasa di sekitarnya. Itu baik oleh unsur pemerintah, keluarga, negara sampai tingkat masyarakat sampai tingkat terkecil. Nah, di sisi lain sesuai dengan undang perlindungan anak itu juga ada kewajiban anak. Nah, kewajiban anak itu adalah menghormati guru, menghormati orang tua, menghormati wali, dan menghormati teman. Nah, tetapi memang karena anak memang masih dalam pendampingan sih Mas Gilang dan Ibu, bahwa untuk itu semua orang dewasa yang ada di sekitar anak memiliki kewajiban mendampingi anak agar anak menjalankan kewajibannya. Ngaten. Jadi kalau anak itu dia menopo melaksanakan kewajibannya, tentu akan tidak ada perselisihan antar anak karena itu sudah melanggar hak orang lain. Ngaten. Dia harus mendapatkan haknya, tetapi dia juga harus melaksanakan kewajibannya. Ngaten. Jadi itu menjadi juga menjadi tugas, menjadi kewajiban orang dewasa semua di sekitar anak bahwa harus mendampingi anak untuk melaksanakan kewajibannya. Ngaten kirang langkun Ibu
0: Inji. Masih dalam proses tumbuh dan berkembang Inji, begitu ya anak-anak
3: iya,
0: itu tadi.
3: Iya, iya. Mencari jati diri Jawa.
0: Nah,
3: jadi,
0: itu dia.
3: Dia harus didampingi. Usia anak itu adalah sebelum 18 dan di dalam kandungan itu usia sesuai dengan undang-undang. Nah, itu memang masih menopo mencari jati diri, dia harus mendapatkan pendampingan dalam hal melaksanakan kewajibannya juga. Ngaten Mas.
0: Atur nuwun monggo Bu Woro.
1: Baik, tadi Eyang tadi ya. Eyang ya tadi Eyang itu tadi mengatakan kok anak cucu susah diatur ya. Nah, itu. Saya juga kadang-kadang saya tuh cucunya mau 7, Mas.
4: Oh,
1: sudah mau 7. Iya. Sudah mau 7. Waduh, minta ampun juga. Kok ora kaya bapak e? Kadang-kadang iki niru mantuku po ya, enggak boleh seperti itu. Mungkin kenapa susah diatur? Mereka sedang berada dalam tahap perkembangan tadi leres ya, Bu Yuli itu. Dan ingin mencoba banyak hal yang lebih mandiri, nah, itu terutama. Kedua, aturan di rumah coba yang dilihat mungkin tidak konsisten ya, sehingga anak bingung mana yang boleh, mana yang tidak. Papa ini boleh, mama boleh, nenek ini, nah ya, itu. Terus kedua, mungkin ada kurangnya perhatian atau waktu yang berkualitas untuk orang tua. Dan, ya, dengan orang tua, maksudnya dengan orang tua ya. Anak. Kemudian mereka, mungkin pada waktu itu ya kelelahan, mungkin lapar atau apa ya. Nah, seperti itu. Meniru. Nah, tadi saya sudah pernah mengatakan tadi meniru perilaku orang dewasa atau teman yang ada di sekitarnya. Itu seperti itu. Orang tua sudah tegas ya, tapi di luar, nah seperti itu. Kemudian anak memiliki temperamen yang sangat-sangat apa yang kuat sehingga membutuhkan ekstra pendekatan yang khusus
0: ya, karena juga bisa, masih labil tadi
1: ya, iya, dan lebih sabar lagi ya. Ya, seperti itu. Jadi apa ya, cara mengatasinya bagaimana? Ayo penjenengan bersama saya seorang nenek juga, mari kita sama-sama buat aturan yang sederhana eyang ya, kita sama-sama eyang nih ya, seorang ibu beri aturan yang sederhana, sangat sederhana sekali dan konsisten, konsisten. Berikan contoh perilaku yang baik karena anak itu lebih mudah menangkap ya, lebih meniru daripada menasehati.
0: Nah, itu.
1: Seperti itu. Kemudian jelaskan alasan di setiap aturan.
0: Alasan-alasan itu tadi, Je.
1: Kedua, pujian itu penting banget. Jadi anak jangan disalahkan. Jangan sekali-kali menyebut kata anak bodoh. Itu tidak.
0: Nah.
1: Ya, jangan. Itu paling keliru sekali. Jadi dengan bahasa yang lain, ya. Ayo, kamu kurang mengerti, itu saja.
0: Je, cukup menikah, Je.
1: Atau jangan mengatakan apa ya, kalau anak-anak oh kamu kalah, jangan. Kamu pulang beruntung. Enggak apa-apa. Ini kamu besok bakal menang. Ya, atau seperti itu, ya, karena kita kalah dulu baru menang. Nah, seperti itu. Dari kecil dulu menjadi besar.
0: Ya, leres.
1: Pujian. Pujian itu paling penting sekali. Ya, pujian saat anak berperilaku baik. Ya, itu juga paling penting. Kemudian mendengarkan perasaan anak. Nah, itu kadang-kadang orang tua kita sendiri, saya sendiri juga susah ya untuk mendengarkan wis podo wae. Tapi kita harus belajar untuk mendengarkan
0: biar anak juga merasa anak dihargai
1: sesuai dengan usia. Hindari membentak. Saya tuh orangnya juga tegas, guelak sekali. Nah, kita ayo kita belajar bersama-sama yang kita menghindari bentak atau menghukum secara berlebihan. Karena itu dapat membuat anak itu juga semakin menolak.
0: Nah, itu dia.
1: Semakin mulak. Dari memang dalam filosofi Jawa tadi saya katakan konsep ngomong anak itu gampang-gampang susah sekali. Tidak hanya menggondong, ngomong, memberikan tak tukoke susu, pempes, jadi enggak. Akhlaknya itu yang susah. Ya, itu.
0: Ngaten. Ngaten nggih, kalau Pak Bu Sarjiman, wah, ternyata Bu Waro ini sudah cucinya sudah mau 7.
1: Iya, sudah mau 7 saya.
4: Tahu kok nyawakan.
0: Nggih, matur nuwun nggih. Selanjutnya juga menikah tenikah Rahul Mantar WhatsApp Jih Cobi menikah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Yustika saking Bangun Jiwa menikah. Ada dua pertanyaan mau nanya untuk Bu Woro ini. Banyak dari kita yang ngerasa pengasuhan orang tua itu sering berpatok di budaya zaman dulu yang kudu manut. Nah, kalau bahasanya sekarang tuh parenting VOC kan.
1: Apa itu, Mas?
0: Jadi
1: keras
0: VOC ya. Menurut Ibu sendiri gimana ya cara kita mengambil nilai positif dari budaya lokal untuk menyayangi anak tanpa mengabaikan sisi kesehatan mental anak zaman sekarang, ngaten. Lalu juga untuk Ibu Yuli menika nggih. Saya kan ini juga termasuk Gen Z nggih, Bu. Kebetulan memang suka nonton drakor. Nah, ngelihat yang genrenya kekerasan atau bullying di sekolah itu kan bikin saya berkaca sama lingkungan sekolah di Indonesia juga. Dari kacamata kami kalau ngadu ke guru itu malah dirasa dieyel-eyel. Gitu loh, Pak. Entah harus ada bukti ataupun hal lainnya. Kalau dari dinas sendiri sejauh ini udah semudah apa ya layanan pengaduan itu buat diakses anak muda secara langsung? Kemudian udah sejauh apa sih progres sosialisasi tentang layanan ini ke masyarakat khususnya di lingkungan sekolah? Terima kasih, matur nuwun. Nah, nggih, monggo. Monggo satu-satu tadi. Monggo Bu Buara tadi. Jih,
1: terima kasih Ibu Yustika di
0: Mbak Yustika ini masih
1: Mbak.
0: Masih Gen Z ini.
1: Oh, Jih gitu. Jih. Anakku Yustika. Ya, kan, ya. Apa cucuku? Memang apa mungkin ini merasa ya orang tuane itu nek nyaosi pirso isih jaman biyen ya. Itu ada betulnya juga. Mm-hmm. Nah, coba di penjenengan apa telaah lagi. Nanti kalau penjenengan sudah punya putra putri pasti akan begitu. Oh iya ya, ngentikane simbah, ngentikane bapak ibu ki mbiyen bener. Mm-hmm. Nek maam ki ojo maaf, rake maam ki ojo apa ngomong sik contohnya. Karena memang ben ojo keselak. Kedua, ojo klotak-klotek. Ya, itu juga ada bener. Mm-hmm. Karena apa? Ojo nanda kene wong liya ki ngerti nek awak dhewe lagi maem. Mungkin maem enak barang ya, seperti itu. Nyapu unggah-ungguh, permisi, nyuwun sewu. Mm-hmm. Anak sekarang juga begitu. Contohnya, seandainya panjenengan contohnya saja datang ke tempatnya Bu Woro, ya.
0: Nggih.
1: Silakan duduk, Mbak Yustika. Oh, nggih, Bu. Yang duduk itu kan mesti pantatnya, tiba-tiba kakinya dulu Mbak Yustika. Rasane piye? Ya, banyak loh jadi karena saya pernah mengalami hal itu sendiri. Saya dulu juga begitu. Mm-hmm. Sampai ditegur sama ibu yang nek lungguh kuwi duduk itu bokonge dhisik ora sikil. Oh, ya ampun keliru. Mm-hmm. Apapun permisi nyuwun sewu itu juga perlu sekali ya. Jadi ngomong anak itu mengikuti zaman ya. Mengikuti zaman itu ada betulnya. Karena setiap generasi itu tumbuh dalam lingkungan tetangga, cara belajar yang berbeda. Tapi nilai-nilai luhur tidak akan pernah berubah, Mbak Yustika. Mm-hmm. Ya, tetap cara menyampaikannya saja harus disesuaikan agar dapat dipahami dan diterima oleh anak. Misalnya dahulu orang tua itu banyak memberikan nasihat kepada kita tuh satu arah. Nah, secara satu arah kita. Tapi saat ini anak lebih cenderung lebih banyak menerima bimbingan melalui dialog, kemudian keteladanan, komunikasi yang hangat. Ya, itu perlu sekali. Walaupun mengetok-etok I love you karo pacare kan. Aku mencintaimu. Tenan. Padahal dia dua bos ya, umpamanya seperti itu. Tapi tidak asal tidak merugikan loh ini. Nah, seperti itu. Oh, kowe ki ayu pinter padahal ya ampun irungmu pesek umpamanya seperti itu ya. Enggak apa-apa.
0: Kayak komunikasi
1: gitu.
0: Itu ya,
1: seperti itu. Jadi prinsipnya nilainya tetap, tapi caranya yang menyesuaikan. Mm-hmm. Ya. Kasih sayang, sopan santun, kemudian tanggung jawab, hormat itu. Jadi hanya cara apa perlu mengikuti perkembangan zaman supaya termasuk memahami dunia digital zaman sekarang. Ya. Jadi pergaulan anak serta kebutuhan emosionalnya itu memang perlu. Mm-hmm. Ya. Dengan demikian, momong anak menasehati itu tidak berarti meninggalkan tradisi, melainkan menghadirkan kearifan lokal dengan cara yang relevan. Itu tidak akan pernah meninggalkan zaman dulu tapi tetap sekarang juga dan lebih mudah menerima nilai-nilai luhur yang diajar.
0: Itu dia karena

0: permasalahan tumbuh kembang anak, kemudian juga kesehatan mental. Namanya Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Ini ada di DIY, juga di semua kabupaten kota. Semua gratis, tidak berbayar, Mbak Yustika, kemudian ini rahasia terjamin. Itu adalah offline, nanti ada hotline-nya, monggo bisa dilihat website-nya di dinas. Kemudian juga secara online, mungkin beberapa person itu masih belum enak untuk secara tatap muka, Mas Gilang. Silahkan, kami ada layanan konseling konsultasi, namanya Telepon Sahabat Anak dan Keluarga. Ini 24 jam gratis, rahasia dijamin, diampu oleh teman-teman konselor dan psikolog. Nah, beberapa ini kalau ada menopo yang urgent darurat itu insya Allah akan tertangani, kemudian akan apabila memerlukan pendampingan yang lebih komprehensif akan dirujuk. Nah, terkait dengan penanganan, nah itu untuk penanganan kami ada Sapa 129, ini call center Sapa Mas, 129 atau WhatsAppnya 0814x29129, ini hotline untuk pengaduan. Selain itu juga kami di DIY dan di semua kabupaten kota sudah ada namanya Balai PPA. Ini ada di DIY, kemudian di kabupaten kota adanya ada UPT PPA. Ini adalah untuk layanan pengaduan penanganan korban kekerasan. Selain itu juga kami ada relawan Mas, namanya Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak. Alhamdulillah ini ada di semua kabupaten kota, kemudian ada di basis Kapanewon dan Kamantren. Nah, tensan itu juga untuk hotline untuk layanan aduan kalau melalui di sekolah. Nah, di sekolah kami beberapa sudah melaksanakan kegiatan dan sosialisasi, kemudian juga menyampaikan edukasi melalui online maupun online atau tatap muka, begitu webinar juga. Kemudian kami adalah mengadvokasi untuk sekolah menjadi satuan pendidikan yang ramah anak. Nah, satuan pendidikan yang ramah anak di situ adalah terpenuhinya hak anak, kemudian juga adanya mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan. Ngaten, jadi monggo Mbak Yustika bisa apabila ingin curhat, ini rahasia terjamin tadi Tesaga tadi Mbak itu 24 jam. Itu sampai tengah malam itu biasanya kalau ada
1: tetap dilayani,
0: insya Allah iya dilayani, ada. Kemudian kalau nanti memerlukan pendampingan, memerlukan rujukan, akan dirujuk ke menapa penanganan yang lebih, apakah itu perlu di offline atau mungkin kalau bernuansa mungkin ada unsur kekerasan ke Balai PPA tadi. Monggo silakan bisa diakses 24 jam gratis, rahasia terjamin, diampu oleh teman-teman konselor. Ngaten Mbak Yustika.
1: Injih, matur nuwun. Wah, ternyata sudah banyak juga tadi injih layanan-layanan tadi dan juga pendampingan ngaten nggih Bu Yuli nggih. Dari Dinas DP3 AP2 DIY ngaten nggih. Matur nuwun Bu Yuli dan juga Bu Woro, ternyata waktu kita sangat terbatas, ini sudah jam 10. Ya, matur nuwun sangat nggih Bu Woro dan juga Bu Yuli yang sudah hadir berdialog terkait dengan tema kita yaitu sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Matur nuwun sangat nggih Bu Woro nggih. Bu Yuli, matenuun sangat tansah sehat.
2: Sedikit pesan sekali saja Mas.
1: Monggo, nggih, Bu.
2: Untuk orang tua, anak itu tidak membutuhkan orang tua yang sempurna, tetapi orang tua yang hadir mau mendengarkan dan mencintai anak. Luangkan waktu untuk berbicara, merangkul suami dan istri ya, itu untuk anak. Jadi apapun itu, jika seluruh masyarakat DIY bergandeng tangan dalam mencintai, melindungi anak kita, baik itu laki atau perempuan, jaga nilai-nilai budaya leluhur, tidak akan kita tetap akan melestarikannya juga menyiapkan generasi yang berkarakter, berbudaya, kreatif dan mampu membangun masa depan. Itulah yang dinamakan Jogja istimewa.
1: Luar biasa.
0: Sedikit closing juga Mas dari Monggo, kami. Untuk anak-anak sekalian, genggam budayamu sebagai literasi moral dan karakter jati diri, tetapi juga kuasai teknologi demi masa depan untuk Jogja yang istimewa. Ngaten dari kami, matur
1: nuwun. Matur nuwun, matur nuwun.
2: Selamat Hari Anak Nasional 2026.
1: Matur nuwun.
0: Nggih,
1: luar biasa. Matur nuwun, nggih. Bu Wara, Bu Yuli tansah sehat. Matur nuwun sangat, nggih. Lan niki matur nuwun dumateng Sutresna Budaya Pak Wening lan niki Pak Bodo Tri Utomo, niki matur nuwun sangat. Nyuwun pangapunten awit winates ing wekdal wonten ing giaran kawruh ejing menika. Ing wusana kula Gilang Sutawiyoso ngaturaken sugeng siang, sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran kawruh dinten candhaipun. Nuwun.

Kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, PT Kereta Api Indonesia atau KAI mulai menerapkan bahan bakar biodiesel B50 sejak awal Juli ini. Bahan bakar ini merupakan campuran 50% biodiesel berbasis nabati yang bertujuan untuk menekan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Direktur Utama KAI Bobby Rashidin menjelaskan, penggunaan B50 jauh lebih efisien karena memanfaatkan sumber daya yang bisa diperbaharui. Bobby menambahkan Indonesia menjadi satu-satunya negara yang berhasil mengembangkan B50 di saat negara lain seperti Brazil masih di tahap B10 atau B20. KAI menjamin penerapan bahan bakar baru ini tetap mengutamakan aspek keselamatan dan keandalan operasi kereta. Beralih ke informasi lainnya. Dinamika ketenagakerjaan di kota Jogja menunjukkan karakteristik yang unik. Berbeda dengan daerah lain yang didominasi lulusan baru, angka pengangguran di kota pelajar ini justru didominasi oleh kelompok usia produktif di atas 35 tahun. PLT Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, Patricia Henidian menyatakan, persoalan ini cukup pelik karena terkait masalah usia dan kompetensi. Selain itu ada faktor psikologis dan budaya seperti keengganan warga lokal untuk merantau keluar daerah. Data Pusat Statistik tahun 2025 mencatat angka pengangguran terbuka di Yogyakarta mencapai 5,72% atau sekitar 12 ribu jiwa. Namun dari hasil verifikasi real berdasarkan domisili, tercatat ada 2.336 pengangguran valid warga lokal. Demikian, saya Jordan Talaksoru, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Nuwun Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng. Sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken sambeting lampahan Sang Prameswari perangan kawan dosa wolu. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: Ora maido aku. Nek atimu ratap deg-degan.
1: Inji Kakang.
0: Aku ngerti yen sliramu iku dudu Narapraja tumapel. Lan anggonku nampa dawuh dalem sang aku iki ora kleru.
1: Inji. Nyai.
0: Tantri.
1: Kados pundi Kakang?
0: Wanter dawuh dalem sang aku tunggu lametung marang aku. Kowe kadawan sowan ana ngesta dalem sang aku.
1: Sowan wonten kraton Kakang?
0: Lah iya.
1: Mangke rumiyin. Kados atur kula kala wau menapa menika mboten klentu Kakang. Kula wonten kraton menika badhe dipun dawuhi menapa? Nanging njih menawi ngaten menika njih manah kula remen sanget Kakang.
0: Tantri.
1: Injih.
0: Sang aku tunggul ametung anggone bakal polokromo wektune caket. Kurang luwih kurang rong sasi meneh besok oneng wulan kasodo.
1: Wonten wulan kasodo Kakang. Aduh.
0: Ngono.
1: Injih.
0: Dau dalem. Dan arcaya budak dharma. Oneng wulan kasodo mengki. Kurang luwih kurang rong sasi.
1: Injih.
0: Sang aku tunggul ametung daub utawa polokromo karo sang putri Kendhedhes.
1: Injih Kakang.
0: Ngono. Sambung karo ngendikaku ngarep menawa kowe katimbalan sowan oneng kraton.
1: Injih.
0: Kowe ra ngerti menawa sang aku tunggul ametung kuwi wis ora kagungan ibu.
1: Injih Kakang.
0: Nah, kersa dalem sang aku tunggul ametung kowe kadawan angampingi sang putri Kendhedhes.
1: Aduh.
0: Anggone bakal polokromo kuwi mengko.
1: Injih. Kok nuwun sewu Kakang sih. Manah kula menika remen sanget mireng ngendika panjenengan menika Kakang. Kula menika lajeng rumaos nampi kanugrahan nggih Kakang. Menika dipun dawuhi ngamping-ngampingi putri Kendhedhes menika Kakang.
0: Pancen ngono kersa dalem. Ki ora kok aku sing munjuk lho. Ora dumeh aku kang pinercaya mandhegani para Narapraja.
1: Injih.
0: Mandhegani anggone bakal pahargyan agung mengku.
1: Injih, Kakang.
0: Pancen aku sing dituding dening sang aku.
1: Nanging
0: upo rampe sak piturute iki aku kuwi sing nyawisake senajan aku mung dawuh marang abdi liyane.
1: Injih.
0: Ning aku sing mandhegani.
1: Nanging manah kula menika deg-degan, Kakang. Kula menika dereng nuwun sewu nggih. Menawi kula menika mangertos sang aku menika rak namung saking katebian to Kakang. Lah, menawi benjang kula dipun dawuhi wonten kraton, rak ateges kula menika saged ngadhep sang aku nggih. Saged caket nggih Kakang
0: nggih. Pancen ngono tantri.
1: Oh.
0: Pancen ngono, pancen kuwi kersake sowan aduar piyambak karo sang aku tunggal metu.
1: Injih Kakang.
0: Ayo kuwi mergo sang aku wis ra kagungan ibu, njur sapa engko sing ana nuntun sang putri Kendhedhes anggone bakal dawuh upamane.
1: Injih.
0: Nyawisake upo rampe sesaji sak piturute.
1: Oh, injih.
0: Piye tata carane putri sing arep sambut jlaning akrama?
1: Injih.
0: Apa dipingit, apa dicawiske, apa di ngadip salirosan lancak piturute iku ora luwih ngerti kowe.
1: Injih dados samangke kewajiban kula wonten kraton menika injih Kakang.
0: Iya, ngono.
1: Nanging nuwun sewu lho Kakang, menawi mangke kula menika dereng pono, kula nyuwun prasa panjenengan lho Kakang. Terus pundi to kula menika? Mangke rumiyin nuwun sewu, tata caranipun putri kraton menika ra injih benten to Kakang?
0: Iya ning aku nggon kono kuwi kurang pono aku. Oh. Ya mung bilu tau wae.
1: Injih. Jeneng mangke sak saged-saged kula badhe minangkani dawuhipun sang aku menika Kakang.
0: Ah, ya. Nek ngono tantri.
1: Injih.
0: Monggo ngenteni wektu.
1: Injih.
0: Kowe tak arabi sowan sang aku.
1: Oh, injih.
0: Kowe lejar munggah dalem sang aku. Injih.
1: Menawi ngaten tata-tata injih Kakang.
0: Iya.
1: Kene Adi, kene. Lungguh kene Adi.
0: Iya, Bay.

0: Monggo, monggo lenggahi pon ingkang prayogi sang aku.
1: Ya ya.
0: Ngaturaken sembah pangabekti.
1: Ya,
0: ngaturaken sang aku.

0: Panjenengan rawuh wonten keputren damel kecoteng manah kula. Kenging menapa mboten utusan nemban kados adat sabenipun sang aku?
1: Kersaku pancen ngono, Kendhetsen. Aku pareng arep tedhak dewa ning keputren iki.
0: Ngaten.
1: Coba aku ora utusan mban pancen tak goleki aja nganti ana abdi sing ngadhep sliramu.
0: Njenengan menika sang aku.
1: Lagi ngopo iki? Ngalamun. Ngalamun ke aku.
0: Sawek nengen-nengen benjang menapa anggenipun badhe palakrama ngaten menika lho sang aku.
1: Yen ngono jumbuh karo penggalihku.
0: Kados
1: yen sliramu menggalih besok kapan nggone tumuli palakrama. I jumbuh karo nggonku tedhak oneng keputren iki Kendhetsen. Oh,
0: panjenengan kakungan kabar menapa sang aku?
1: Aku pancen kepengin paring kabar marang sang putri Kendhetsen ora lumantar saka sapa wae ning atek ngendikaake dewi supaya cetha lan wijang nggonmu nampa.
0: Mekaten. Ije sang aku.
1: Gini, rada nyedak mrene.
0: Estokaken dawuh wonten mriki.
1: Cedak menehi saora.
0: Tase wong, tase wonten papa.
1: Sesuk duweke sapa saiki duweke sapa?
0: Injih sang aku ngestokaken dawuh kula sampun
1: papa. Aku ki nek ngendikan sok kebablasan seru banget kae.
0: Ngaten
1: injih. Nek kowe adoh-adoh ngundur aku kaya wong bengok-bengok kae mongko sing di ngendikake barang wadi. Ha, nek kepireng para abdi apa ora isin? Nek wong liya ning nek aku ya ora.
0: Lah njih mboten sak mesthinipun menawi wonten papan mriki kok kedah ngendikan ingkang soro.
1: Sang putri.
0: Inji wonten menapa?
1: Aku rak wis sak pejagung karo Kang Arcaya Buddha Dharma.
0: Oh inji.
1: Aku nyuwun pirsa becike kapan nggonku tumuli daup karo sliramu. Wis diparingi gedhakan waktu nanging perkara dinane durung diparingi preso.
0: Nggih.
1: Oning wulan kasada dadi kira-kira isih rong sasi meneh.
0: Nggih. Kalih wulan malih nggih.
1: Rong sasi meneh kanthi ora?
0: Kalih wulan menika
1: suwe banget ya.
0: Cepet lho sang aku.
1: Lho kok cepet kepriye? Suwe banget lah aku ki sedina wae kaya ora weruh kowe ki. Kaya setahun iki cepet kepriye.
0: Wah,
1: wis nyilakan. Lah iya ra, aku nek ngendika ra terus dadi seru banget to. Aku mesti ngono kuwi lho, eh. Mulane kowe iki nyedhak
0: rene. Oh, nggih, menika sampun caket sanget. Menawi mboten pun raosken kalih wulan menika cepet lho sang aku.
1: Iya, iya, iya. Ayo pancen rong sasi kuwi mungguing wong arep duwe gawe utawa duwe kaperluan sing wigati yo cepet banget.
0: Nggih. Lah menawi ngaten wiwit dinten menika kula kedah cecawis nggih sang aku.
1: Nah iya, pancen kudu netepi tata cara. Kepriye pawestri sing bakal winengkuing kakung sak mengko bakal didhawuhake. Lah engko mesti wae aku go bakal paring dawuh sapa mengko sing tak dawuhi. Supaya ngampingi seliramu ngene bakal nindakake sesirih nganti tekan titi wanci dau pagung besok.
0: Injih. Injih ngendikanipun para sepuh ingkang kula ngertos menika sang aku menawi pawestri badhe palakrama menika kedah ngati sarira ngati busana ngaten menika menapa leres to sang aku?
1: Ya kejaba kuwi ya prihatin to supaya mengkono perkara sing gawe cabaring laku kuwi bisa semingkir.
0: Oh ngaten. Nanging kula menika rak lare dusun, kula menika rak tering mangertos tata cara kados mekaten sang aku.
1: Lah nganti kaya ora ana abdi sing bakal caos atur kepiye adat tata cara keputren iku.
0: Oh ngaten.
1: Wis to kleru kae engko nek sliramu tak ngapura.
0: Oh ngaten, sembah nuwun sang aku.
1: Duh. Kok yang dadak rong sasi meneh ya ngopo to ya. Sak temene aku iki upama wong nekat ngono arep bongo kepriye kan dedes eh.
0: Kalih wulan menika mboten dangu. pun rantos kemawon to
1: sang. Ora ngrasake atiku rontang ranting kaya ngene sing jeneng wong ngampet terus asmara kuwi kaya wong lara untu tak kan.
0: Kula menika mboten wonten pundi-pundi, kula nggih tansah ngampingi
1: penjenengan. Cenut, cenut. Kok kejek ora ana wong niliki. Malah dadi geguyu nek wong kedanan wong wadon kuwi. Arene ning aku iki aku ya sing arep geguyu sapa ora ana.
0: Mbok sami mboten wani.
1: Ha coba para abdi pengrawit kuwi sing. Ning kepriyen kendhedes dadi mengko aku wis ora sanggurungi meneh nggonku bakal nindakake Dawidang Arcaya Buddha Dharma yen pancen wis mantep tenan mesti aku bakal dawuh marang para pramugari sing padha bakal nindakake tata cara mengko aja nganti gawe cuwane atimu.
0: Injih, injih sang aku, Bu.
1: Abdine ora padha
0: mboten wonten. Menika korinipun sampun kula inep.

0: Mana aku lomak rumah semongkok sangat menaip pencen dengan dalam ngesoaken katresnan dateng kulo kados mekaten.
1: Iya, aku wis ngeblak kaya ngene. Papatiku wis cumeplong. Senajan wingi durung cetha, aku uga wis ngendika panane apa meneh saiki Jang Arcaya Buddha Dharma wis paring gethek ing sasi sing bakal kanggo dhaupku karo kowe.
0: Nggih. Aduh ya. Kulo rumaos remen sangat sang aku Bu mboten tanggu malih kulo badhe kula krama kalian panjenengan dalem.
1: Iya. Wis menggo dhisik. Wah, tujune urung kebacet ta. Sapa ngak kae sapa?
0: Wonten sinten to? Wong mboten wonten sinten-sinten.
1: Ora sapa-sapa kepriye to? Witantro to kae. Coba.
0: Wonten Kakang Witantro.
1: Witantro karo bocah wadon.
0: Lho. Kok
1: bocah wadon kok mirak.
0: Mbok menawi kalian semahipun sang aku.
1: Hei, Witantro. Tunggu, bro. Ngopo kowe, eh? Badhe sowan sangaku. Arep sowan. Lha niki. Ayo wis mrene ya. Lha niki, sendiko.

0: setan sing kaping pisan. Tok baleni meneh. Tak pocot kalungguamu.
1: Mbok mboten sisah pun tukang.
2: Tadah tetuku dalem sang aku.
0: Lepat kula menapa?
2: Lepat kula menapa kepriye? Eh?
0: Gol-gol iki wong agi ana wong sak pejagong. Ora weruh apa kowe?
2: Eh? Inggih. Tadah tetuku dalem menawi damel kagol penggali dalem jalaran nembe pepanggihan kalian calon garwa dalem.
0: Iki aku tedhak ana ing keputren iki sesideman aja nganti ana adi sing ngerti. Adine kan dedes ya ora ana sing ngadep. Aku ngendika ora perlu aku tusan, aku tedhak dhewe iki wis tak rancang wiwit. Dadi pepuntone kowe mlebu pas aku arep ngendika.
2: Sebisan malih tadah teduko dalem sang aku.
0: Iki luputmu kepisan, tok baleni meneh. Hati-hati. Ngarep ngopo?
2: Lho. Sang aku.
0: Sang aku kepriye?
2: Kula ngemban dawuh dalem.
0: Dinten. Ngemban dawuh dalem aku dawuh apa karo kowe?
2: Dinten
0: niku. Piye? Niku malah ngejak cawe dok.
1: Panjenengan meniko kula menika katimbalan menapa mboten?
2: Kok ditimbali ki tenan.
1: Lah ning menika kok.
2: Iya sing ngono.
1: Nipun sang aku mboten paring dawuh menika.
2: Iya sing ngono kuwi sang aku. Nek ngendika njur kesupen dawuh lali. Wis ngono kuwi.
1: Nek menawi ngaten monggo wong
0: sedaya. Dikar matur aku padha arep omong-omongan dhewe.
2: Nyun pangapunten sang aku. Dawuh dalem sang aku kula kadawan larapaken semah kula. Amiko sisian kula.
0: Oh, iya wah kok dadi aku. Ayo ming sak jagat ki wong wadon sing tak prisani mung kendhedes dhewe wis ora ana sing dadi telenge ati kuliane kendhedes.
1: Iki
0: bojomu ta iki?
1: Inggih kula.
2: Lah sing kang rumiyen nggih menika sang aku.
0: Lah wingi kae.
1: Nuwun sewu menapa.
2: Enggang wingi menika njeneng menika kentan tri sang aku. Lah nang dalem preso mbok beli saking wingking.
0: Iya. Ayo aku preso saka mburi beda karo saka ngarep.
2: Nah inggih. Iya.
0: Iya. Ora aku dawuh kepriye?
2: Oh. Panjenengan dalem dawuh menawi kentan tri katimbalan sak menika ugi kacarios. Samangke badhe kadawan ngampingi sang putri kendhet sanggenipun badhe palakrama.
0: Aku ira dawuh ngono kuwi to. Ya ora.
2: Inggih.
0: Ngono aja lali kowe.
2: Ya to. Ya sing ngono kuwi sang aku.
1: Dados saestu pun timbali nggih sang aku
0: nggih. Iya kentantri. Wah aku nedo nrimo. Kowe netepi apa sing dadi dawuhku?
1: Menika anu sang putri kendhedes menika nggih sang aku.
3: Iya, aku sang putri kendhedes
0: di wanuake iki. Kentantri bojone Witantra.
1: Kula semahipun Kakang Witantra sang putri.
3: Iya.
1: Ayo sanget njaluk.
2: Kaya nom-nomamu
1: njenengan.
3: Aku bakal garwani sang aku tunggal.
0: Sapa sing arep madani kendhedes sapa?
2: Mboten wonten. Boten pontur sang aku. Sak jagat niko putri ingkang ayu namung calon garwa dalem sang putri kendhedes.
0: Angun kentantri.
1: Injih.
0: Pancen ndak kersakake kowe sowan ana ngesak.
1: Injih sang aku.
0: Rong sasi meneh ana ing wulan kasada aku bakal dhaup netepi wecane Jang Arcaya Buddha Dharma sing milihake sasi kanggo dhaupku karo sang putri kendhedes. Lah, mesti wae. Sang putri kudu sesirih prihatin sadurunge tumapake gawe.
1: Lah.
0: Reneng blak-blakan wae. Senajan iki putri sing bakal nurunake ratu-ratu ing tanah Jawa. Nanging asale rak saka ing pradesan.
1: Injih, saking kono wijen
0: sih. Kula tata cara kepriye mengko gue bakal tumindak kaya lakuning toto coreng kadipaten tak borong ake marangku yo perkara busono gue sesirih poso sak piturute mongso borong marang kowe kenten.
1: Manah kula remen sanget sang aku. Panjenengan mitados dumateng kula sebaldos ngampingi sang putri Kendedes. Sak saged-saged badhe kula tindakaken dawuh panjenengan menika sang aku.
0: Iya Kendedes.
1: Inji.
0: Apa wae mengko sing kira-kira kowe ora ngerti mundut pirsa karo Kentantri.
1: Inji.
0: Piye? Gone bakal tumapak sesirih gone pusana sak piturute. Mengko Kentantri bakal ngerti.
1: Inji. Kowe sing sabar nek ngampingi aku yo inji sang putri.
0: Saiki Kentranti tak dawuh supaya ngampingi Kendedes. Kowe toto, mongso borong kau pramugari ning apa toto coro upacara ning daupku karusi sang putri Kendedes tak bodoh aki marangku
2: nanti sentiku ngisto aku dodol sang aku
0: mongso borong Kentantri bentaramu Kendedes.

0: Bopo Empu Soto.
1: Piye? Piye Kuto Sempon?
0: Sak derengipun kula nyuwun pangapunten saestu. Menawi wonten lepat kula, menawi wonten keladu ing atur kula. Ning menawi saking wawasan kula, kula menika matur prasaja. Matur prasaja wonten ngersanipun Kebo Sindet. Nyelelampahan kula kedah kula aturaken, menawi mboten kula aturaken ngertos saking pundi Kebo Sindet.
1: Ya. Kowe saka pikirmu ora rumangsa luput. Ning aku rak luwih ngerti watak wantune Kebo Sindet. Yen ana lelakon sing sambung karo gawean sing dheweke lakoni.
0: Mangke rumiyin to, kula menika malah bingung sangat kalian Bapa Mpu Sada. Rumiyin ingkang ngigoaken kula menika supados nyeroyo Kebo Sindet kalian wong saripat. Menika Bapa Mpu Sada.
1: Bener.
0: Ning sareng dumugi wonten papan mriki, panjenengan menika nduwa. Panjenengan menika ngelikaken dhateng kula. Matur prasaja wonten ngersanipun Kebo Sindet. Menika dados pundi?
1: Kuda Sempono. Rungokno. Aku tak ngendika sing cetha karo kowe.
0: Piye?
1: Ing ngarep aku wis kandha. Yen aku getun getuwung arep njaluk tulung marang Kebo Sindet lan wong saripat. Ning kowe meksa marang aku. Kudu ora njaluk tulung marang Kebo Sindet.
0: Lho, sedaya menika ora nggih awet saking wawasanipun Bapa menika
1: dhisik, ta menika dhisik. Sakwise tekan oning Gunung Gundul, Gunung Budak kene. Kowe keturucut tetembunganmu kebablasan nggonmu meni keterangan marang Kebo Sindet. Nah,
0: sampeyan tok kok mboten mudeng
1: menika. Keterangan sing tok kandhakake marang Kebo Sindet kuwi aku nemtokake bakal disalahgunakake kanggo nuruti kekarpane si Kebo Sindet. Kebo Sindet nggone bakal nyekel si Maeso Agni.
2: Loh, Bobo. Loh, Bobo situ boro. Bobo, Bobo. Menika.
1: Oh.
2: Wonten obor.
1: Ya wis. Kok mengko tak wene keterangan sing cetha.
0: Ingkang betobor ketingalipun mriki menika.
1: Ah, mesti.
0: Sinten menika?
1: Ya kae wong saripat karo Kebo Sindet.
0: Oh.
1: Yo.
3: Hei! Wong pikun. Kowe wis dipangan asu ajak opo durung ning papan ngono iki.
1: Diapurmu ora weruh to. Aku isih meger-meger. Aku luwih seneng dipangan dening asu ajak timbang tok gaglak wong loro.
3: Ono papan di mancan kumbang.
4: Apa wong pikir?
1: Kowe iki aja gegeden swara to. Aku ngerti. Aku ngerti karepmu. Nek aku gelem nginep ana papan durung burung tan burung. Kowe mesti arep nglimpe karo.
4: Sutik kedisian. Endi sing lena kuwi sing dakwa. Aku ora sudi kowe nginep ning papan durungku. Kowe ming ngarep nglimpe bakal ngerampok bondo kemendungan.
1: Pandhakwamu mesti kaya ngono kowe. Wong aku sikep mau ngarep kondo. Aku ora butuh bandhamu senajan tumpuk undung kaya ngono kae.
4: Nek kowe butuh bondo, ora usah dadak nyambut gawe kosong. Nek perlu tak buka ke lawangi. jupu obandaku sak karepmu.
1: Ora butuh. Ora butuh. Krungu apa durung? Aku butuh mrene kuwi ngeblak pancen kaya kandhane kudu sempono muridku. Njaluk bebantumu wong loro. Ning saklebatan aku wis ngerti. Kowe mung bakal nakal karo aku. Kowe mung bakal golek lenaku. Kowe arep nglimpe aku. Kurang ajak,
4: Mbok Sada.
1: Apa?
4: Tenane aku ki ngeman karo kowe. Aku welas karo kowe apa meneh anak-anakmu.
1: Loh kok tembungmu ngeman welas? Apa sing tok iman? Apa sing tok welas ke marang aku?
4: Mergo neng papan gini ki, papan sing gawat, papan sing wingit.
1: Terus?
4: Kurang bejani, kue bakal dimongso dining asu ajak macan galak.
1: Soyong remeh ke aku, soyong ngino aku kue kebusinjet, kurang ajar. Kue bian kok watakmu kaya ngono, nyepelek gelian. Eling toh. Kowe karo aku kuwi padha dene wong sekti. Ora bakal ana asu ajak sing wani ganggu gawe karo aku.
4: Ya.
1: Ngerti?
4: Ngono.
1: Apa?
4: Rehne, aku wis kepotangan budi karo kowe. Kelingan 5 tahun kepungkur. Upama aku ora kok tulungi, mbok menawa aku wis ora ngerti padanging jagat.
1: Aku biyen ora ngira kok nek jebulane kowe iku wong lelethek ing jagat. Blessing.
4: Ngono. Ya. Piye wae aku saguh nulungi penjalukmu. Aku saguh minangkani penjalukmu. Ning ana seranane.
1: Seranane?
4: Seranane dudu bondo dunya.
1: Ning aneh.
4: Ning cukup aku njaluk matane bau reksa.
1: Heh?

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, mayoritas wisatawan yang datang pada musim liburan kali ini memilih paket perjalanan dengan rute menengah yang menawarkan kombinasi destinasi favorit di kawasan lereng Merapi. Berdasarkan perhitungan asosiasi, jumlah armada yang beroperasi selama periode puncak liburan mencapai sekitar 1.650 perjalanan setiap hari. Di tengah tingginya aktivitas wisata, operator juga melakukan penyesuaian tarif sejak 10 Juni 2026. Kenaikan harga rata-rata sebesar Rp50.000 per paket dilakukan dengan meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga bahan bakar minyak. Ketua Asosiasi Jeep Wisata Lereng Merapi, Dardiri, mengatakan sebagian besar wisatawan memahami kondisi tersebut dan tetap antusias menikmati wisata Lavatur Merapi. Beralih ke informasi lain. Harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di Kabupaten Sleman mengalami penurunan signifikan. Berkurangnya penyerapan bahan pangan untuk program tersebut berdampak langsung pada turunnya permintaan. Sekretaris Disperindag Sleman Aris Herbandang mengatakan, kondisi ini menjadi salah satu faktor utama yang memicu penurunan harga di tingkat pasar. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiar somniko, giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Sutresno Budaya Pro 4 RRI Ngeluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Siang ini bersama saya Betty Damayani dan juga Andita. Semoga kita pidangetaken info UMKM alui Vera Paras. Sugeng midangetaken.
2: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
3: Perempat RRI Nguli Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya jumpa kembali di siaran teras UMKM yang selalu menginformasikan kegiatan-kegiatan para pelaku-pelaku UMKM dalam berkarya, memproduksi olahan-olahan ataupun memproduksi produk-produknya tentunya untuk peningkatan pendapatan ekonomi keluarga. Baik, Sutresno Budaya, jalan-jalan saya masih berada di Kabupaten Kulon Progo. Dengan banyak olahan-olahan yang ada di Kabupaten Kulon Progo dengan produk-produk kearifan lokalnya, menggunakan hasil bumi yang ada di bumi Kulon Progo. Baik, saya menjumpai salah satu pelaku UMKM. Ada siapa ini?
4: Nama saya Ibu Rusmiati, saya dari KWT Taman Rezeki, Pedukuhan Paras, Banjarasri, Kalibawang, Kulon Progo.
3: Iya, Ibu. Ini memproduksi apa namanya ini, Bu?
4: Minuman nata aloe vera, minuman yang dibuat dari pelepah lidah buaya yang kita kupas, kita buang kulitnya, kita potong dadu, kita rendam selama 11 jam sambil dicuci, disaring untuk membuang lendirnya. Ditambah dengan gula, garam sedikit, kita ada asam sitrat, itu salah satu untuk pengawetnya. Dan apa untuk pewarna, kita pewarna makanan pasta pandan.
3: Oh gitu. Ibu, ini namanya apa nih? Minuman nata de aloe vera ini UMKM-nya, produk namanya apa ini?
4: Aloe Vera Paras.
3: Oh, Aloe Vera Paras gitu ya. Ini produksi dari tahun berapa, Ibu, usaha ini?
4: Sudah 4 tahun.
3: Sudah 4 tahun. Ya,
4: awalnya gitu. Kita dari KWT Sekapanewon Kalibawang, studi tiru di Wonosari. Di sana ada salah satu usaha seperti ini dan kita belajar cara mengolahnya, membuat, menyimpan dan mengemas. Terus saya menanam di rumah, beli bibit dari sana, tanam di rumah, terus kita memproduksinya.
3: Oh gitu, sudah 4 tahun ya. Terus ini dikemas berapa mili nih, Bu?
4: 350 mili.
3: Ini untuk memproduksi ini berapa lama? Tadi disampaikan prosesnya juga kan. Ini berapa lama ini untuk memproduksi minuman ini?
4: Waktunya
3: 1 jam atau 2 jam?
4: Untuk merebusnya bisa. Merebusnya itu tergantung banyak sedikitnya air. Biasanya kalau saya 1 kilo gula pasir itu 8 liter air. Jadinya kurang lebih 25 botol.
3: Oh, 25 botol begitu. Iya. Ini tahan sampai berapa lama ini, Bu?
4: Kalau di luar cuma 2 hari, kalau di kulkas sebulan enggak apa-apa, aman.
3: Oh, di kulkas aman, tapi kalau di suhu ruang apa seperti ini 2 hari sudah. Ya,
4: soalnya sudah kemarin kan kita memang belum pakai pengawet. Saya bertanya dengan salah satu karyawan apa? Badan POM, saya nanya untuk pengawetnya. Lah, asam sitrat itu sebenarnya sudah termasuk bahan pengawet gitu. Tapi kita larinya ke rasa, Bu. Ada rasa-rasa kecut-kecutnya itu kan dari asam sitrat
3: dari
4: itu.
3: Asam sitrat itu begitu. Terus kalau ini tadi budidaya kaitan apa lidah buaya.
4: Ya.
3: Itu lidah buaya pelepahnya yang diambil yang gede-gede gitu atau yang kecil-kecil bisa?
4: Yang kalau ada yang besar nanti
3: itu
4: kita
3: lebih enak,
4: ya.
3: Besar,
4: kita kadang membeli 1 kilo 2.500 sampai 3.000. Kita pernah juga beli di sini, Bu. Dibawa sama ini Bu Sri sesama anggota KWT, kadang siapa yang punya gitu kita beli. Kalau dilihat apa ya, pelepahnya gede-gede kita beli 3.000. Kalau yang agak kecil-kecil kan nanti banyak kulitnya,
5: banyak
4: Bu.
5: Kulitnya.
4: Soalnya 1 kilo lidah buaya kurang lebih bisa untuk 5 botol.
5: Oh, 1 kilo ya. Itu 5 botol. Tapi kalau sudah dikupas ya.
4: Ya, berarti sudah capek seperti ini. 1 kilo kotor.
5: Iya, 1 kilo. Ya. Oh, gitu. Terus Ibu, proses dari ini. Ini kan diiris-iris ini sesuai ya, ukuran atau apa ini?
4: Acak aja.
5: Acak aja. Saya pikir harus diukur berapa kotak.
4: Enggak.
5: Gitu. Enggak ya.
4: Kan anu beda-beda ketebalan, beda lebar pelepahnya.
5: Oke, cara masukkan ke botol ini, karena ini terlihat juga nih. Kita lihat ini Sutresno Budoyo ini ada
4: serat
5: banyak isinya nih. Jadi tidak hanya sedikit tapi isinya penuh nih hampir satu botol. Ini cara masukinnya juga tinggal masukin.
4: Iya, pakai apa itu, gelas takar itu.
5: Gelas takar.
4: Iya.
5: Dia bisa masuk sendiri gitu ya. Oke, itu
4: kan bercampur air lebih mudah.
5: Lebih mudah gitu. Terus Ibu, ini apa warnanya hijau semua atau ada warna lainnya?
4: Karena pasta pandan warnanya hijau.
5: Oh, gitu.
4: Kita pernah mencoba ada kuning, ada prambus merah, tapi kok apa ya? Orang sudah kenalnya hijau.
5: Oh gitu.
4: Tapi beberapa dikira ini ada yang sabun cuci, ada yang sampo.
5: Oh gitu.
4: Saya masih kebingungan untuk menunjukkan ini suatu apa ya? Bisa dikonsumsi,
5: dikonsumsi. Gitu, ya. Taunya begitu lihat, kalau nggak dimakai mungkin ini ya orang nggak tahu.
4: Iya, ada yang gitu, bilang ya, sampo, ada yang bilang gitu, cuci piring.
5: Oke. Okay.
4: Karena hijau itu,
5: karena
4: mungkin
5: warnanya hijau itu ya. Terus Ibu berkaitan dengan usaha ini ya, tentunya dijual kemana saja ini Bu?
4: Di rumah, kebetulan saya punya warung kelontong juga. Terus kadang kalau ada pasar, pameran, kita ikut
5: gitu ya. Terus Ibu, ada strategi nggak atau trik nih untuk produk-produk minuman olahan seperti ini? Menurut Ibu, karena banyak sekali nih sekarang itu kelompok-kelompok KWT, kelompok UMKM, pada jual minuman juga. Menurut Ibu, yang menjadi ciri khas biar kita itu tetap eksis harus bagaimana sebagai pelaku UMKM?
4: Saya, kalau saya usaha salah satu memanfaatkan HP, kita pasang iklan, kita produksi. Kadang soal kalau pas saya telat atau sibuk, kadang beberapa nanya kok enggak buat gitu. Nanti kan ini tadi seperti ini sudah saya posting, aku pesan tinggali gitu.
5: Itu seperti itu. Jadi strateginya memang harus pakai HP.
4: Ya.
5: Terus lain itu apa Bu? Karena
4: pernah kita itu ikut pelatihan apa si Bakul, tapi kendalanya ini kan minuman tidak awet,
5: tidak
4: itu
5: awet lama.
4: Tapi
5: ya,
4: sekarang ada fasilitas yang pakai cool box itu, ada memfasilitasi, cuma saya belum apa ya ke dinas perdagangan masalah kurasi apa kurasi itu belum gitu, sempat
5: belum.
4: Cuma saya baru PIRT sama halal.
5: Oh, gitu.
4: Kalau si Bakul kan harus kurasi di dinas
5: ya,
4: perdagangan.
5: Ya, pokoknya harus macam-macam itu
4: ya. Ya,
5: harus terpenuhi gitu ya. Ya.
4: Harusnya sekarang itu ada peluang, soalnya apa ya, PNS ASN itu kan diwajibkan beli belanja lewat itu aplikasi si Bakul itu. Ada berapa persen Mbak Min? Mbak Min, AS berapa persen setiap bulannya harusnya
5: harus pada beli
4: untuk membeli
5: ya,
4: si DC Bakul itu.
5: Okay.
4: Loh, terus, ada kok berapa.
5: Terus Ibu, berkaitan tentang ini ya, apa namanya, berapa tadi kan kaitan keawetan ya.
4: Yeah.
5: Awetan ini baiknya disimpan di tempat yang
4: dingin, kulkas,
5: dingin kulkas aja saja. Ya, kalau di tempat seperti ini mungkin tidak begitu
4: tahan
5: lama, kayak gitu.
4: Jadi
5: ya,
4: apa masam nanti.
5: Terus kaitan lidah buaya itu berarti dari berbagai daerah pun bisa dipisang
4: deh.
5: Tidak harus daerahnya.
4: Ada beberapa jenis bentuknya gitu, itu macam-macam, tapi kebetulan kita memang pertama itu membawa dari Wonosarinya itu.
5: Ya, itu produknya
4: ya,
5: itu.
4: Kalau ya, di sana itu memang bisa besar-besar. Satu pelepah itu bisa 1 kilo.
5: Oh, gitu.
4: Mungkin tapi perawatannya.
5: Di tempat, ya. Tapi di tempat Ibu juga ada sekarang ya.
4: Ada.
5: Yang besar-besar juga.
4: Ada.
5: Oh, gitu ya.
4: Tapi kalau kita ya 1 kilo bisa 5.
5: Oh, gitu.
4: Enggak gede banget.
5: Enggak gede banget gitu ya. Oke, baik, terima kasih sekali sharingnya Ibu.
4: Ya.
5: Matur nuwun dengan olahan minuman dari aloe vera atau lidah buaya. Terima kasih Ibu.
4: Sami-sami.
5: Ya, baik, seterusnya Budoyo, demikianlah siaran
3: Teras UMKM kali ini tentunya bisa menginspirasi Anda. Berawal dari berkunjung studi tiru ke Gunung Kidul, tapi ternyata di Kabupaten Kulon Progo juga bisa menghasilkan hasil minuman aloe vera. Belajar, kalau kita mau belajar, kita mau istilahnya meniru dan juga mempunyai inovasi sendiri juga, tentunya bisa bermanfaat buat Anda untuk menjalankan usahanya. Dan Sutresno Budaya saat ini Rengani pamit undur diri. Semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran teras UMKM dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo. Matur nuwun.
2: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

0: Perumateran Ing Nuri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Tasih Sarangan Kula Andita Rizkia, Lan Peti Damayani, Sutresno Budoyo. Kami akan mendengarkan, memberikan informasi juga terkait dengan sholat Jumat di Masjid Baiturito di Kompleks RRI Seturan Yogyakarta bersama dengan Khotib Ustadz Muhammad Faturrahman SPD, kemudian juga Kori Ustadz Wahyu LHD. Nah, Sutresno Budoyo, segera kita bergabung dengan Pro 1 Yogyakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi Dina Febrina.
2: Iya, baik, sudah berada di lokasi Masjid Baiturido Kompleks RRI Saturan ya.
1: Ya.
2: Oke. Baik, silakan rekan Agus untuk informasikan pelaksanaan ibadah sholat Jumat kali ini.
1: Baik, terima kasih Dina Febrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, pendengar Pro 1, pendengar Pro 4 dan juga pendengar RRI Digital, kami kembali hadir akan menyiarkan rangkaian ibadah sholat Jumat yang kami siarkan dari Masjid Baiturido Kompleks RRI Seturan Yogyakarta. Perlu kami sampaikan untuk Anda, nantinya khotib dan pastinya imam akan dipimpin oleh Ustadz Muhammad Faturrahman SPD, sedangkan kumandang ayat-ayat suci Al-Qur'an nantinya akan dikumandangkan oleh Ustadz Wahyu LHD. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita akan menuju ke mimbar tilawah untuk mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang mana akan diawali membacakan surat As-Saffat dimulai ayat ke 75. Kita akan menuju ke mimbar tilawah.

أشهد أن

حي على الصلاة.

صح. الله أكبر الله أكبر.

La wa antum muslimun. Hadirin sholat Jum'ah rahimakumullah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan sehingga kita dapat memenuhi panggilan Allah untuk menunaikan sholat Jum'ah. Nikmat yang harus digunakan dalam rangka memenuhi syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, sahabatnya, dan semoga melimpah kepada kita semua selaku umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, saat ini umat manusia hidup di zaman yang serba cepat dan kompetitif. Bahkan sebagian orang ada yang bekerja seharian mulai dari pagi hingga pulang pada malam hari dalam rangka berjuang mencari nafkah demi anggota keluarganya. Lalu apakah hal tersebut hanya tidak bernilai atau tidak bernilai apa-apa di mata Allah? Dalam Al-Quran surah Al-Ankabut Allah telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Yang artinya kurang lebih, maka mintalah rezeki dari sisi Allah, sembahlah Dia dan bersyukurlah kepada Allah, hanya kepada-Nya kamu akan dikembalikan. Hadirin jemaah sholat Jumat rahimakumullah, ayat yang kami sampaikan tadi telah dijelaskan bahwa Allah SWT memberikan perintah kepada seluruh umat manusia untuk mencari rezeki dari sisinya. Dalam artian bekerja untuk mencari rezeki dengan niat karena Allah SWT. Selain itu, Allah SWT juga memerintahkan agar selalu beribadah kepada-Nya dan bersyukur atas seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama

dikembalikan, maka hanya kepadanya pula kebaikan diharapkan. Hadirin jemaah rahimakumullah, dari penjelasan Syekh Nawawi ini setidaknya ada tiga komponen dasar dari perintah Allah yang dapat diambil dari surah Al-Ankabut tadi, yaitu yang pertama perintah untuk mencari rezeki, kemudian yang kedua beribadah, perintah untuk beribadah, dan yang ketiga yaitu semuanya itu diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, agar kita semua termasuk hamba yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Jamaah jumaah rahimakumullah, dalam ayat lain Allah juga memberikan penegasan bahwa mencari rezeki adalah bagian dari perintah Allah kepada seluruh umat manusia. Dalam surah Al-Mulk Allah juga telah berfirman yang artinya kurang lebih, dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan, maka jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizkinya, hanya kepadanya kamu kembali setelah dibangkitkan. Hadirin yang dicintai oleh Allah, kesimpulannya adalah bahwa bekerja bukan hanya sekedar untuk mencari uang atau mencari materi, namun juga bisa bernilai ibadah. Jika apa? Jika dilakukan dengan niat yang ikhlas karena Allah dan dilakukan dengan cara yang profesional, menggunakan cara-cara yang halal dan memiliki tujuan yang benar, seperti halnya menafkahi keluarga dan berikutnya adalah bisa untuk bersosial atau membantu orang lain, bahkan untuk melengkapi atau menyempurnakan beberapa bagian dari ritual peribadatan kita. Hadirin jemaah rahimakumullah, marilah kita perbaiki segala niat kita dalam segala aktivitas kita, terutama dalam dunia bekerja kita, tidak hanya niat hanya untuk mencari materi atau mencari uang, namun juga dilakukan dengan secara profesional dan diniatkan pula untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua jamaah yang hadir pada siang hari ini, yang dapat mengikuti sholat Jumat ini, dan semua jamaah yang mendengarkan khutbah ini, mudah-mudahan segala urusannya dunia hatal akhirah dan semua hajatnya fitunya hatal akhirah dijabah Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan selalu dilampangkan segala rizkinya. Amin amin Allahumma amin. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

بسم الله الرحمن الرحيم.

Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: Pendengar di mana pun Anda berada, pendengar Pro 1 dan pendengar Pro 4. Demikian tadi secara langsung yang kami hadirkan dari Masjid Baitu Ridho Nusantara Seturan Yogyakarta. Akhirnya saya bertugas, saya Agus Pramana dan juga tim teknik siaran luar, ada Sultan Molo Perkasa dan juga Bayu Parabola. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kita kembali ke studio di RRI Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya, Sutrisno Budaya Perempat RRI Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Telah kita ikuti siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Baitu Ridho Komplek RRI Seturan Yogyakarta. Untuk itu kami segenap kerabat kerja yang bertugas, tim teknik siaran langsung sholat Jumat, mengucapkan selamat menunaikan kewajiban sholat.

Lemah dan lembutnya kalbu seseorang dipenuhi oleh beberapa sebab yang dilakukan oleh pemiliknya. Baik dan lemah lembutnya kalbu diantaranya adalah membaca dan mendengarkan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 21 yang berbunyi,

yang artinya, kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

0: Bandara Kulon Progo akan dikembangkan menjadi bandara internasional.
1: Permisi nggih Budhe, nderek langkung.
2: Weh, nak Agus mau kemana Le?
1: Niki Budhe mau ke warungnya Pak Kartono beli gula pasir dan kopi. Nun sewu monggo lho Budhe, pareng nggih.
0: Menghormati orang yang lebih tua, salah satu nilai luhur yang hidup di lingkungan masyarakat Jogja. Mari kita tularkan kepada anak cucu kita dari Jogja Istimewa untuk Indonesia yang lebih baik.
3: Arep neng endi Kang?
4: Iki lho Lek, arep ndandake radio. Aku salah arep ngrungokke ketoprake.
3: Oh, ra paham kuwi. Iki lho, mbok wis nek radione pas rusak iso ngrungokke lewat HP.
4: He,
3: kaya aku iki.
4: Ya lah tenane Lek, apa iso ngrungokke radio kok nganggo HP?
5: Leres, Mbah. Midhangetaken RRI saged mawi HP. Niki carane ngunduh aplikasi niki lho, RRI digital niki, Mbah. Nah, ngeten niki. Saged mirengke RRI sa Indonesia, Mbah. Cocok to? Gampang to? Ten pun di papane saged mirengke Pro 4 RRI Jogja. Mriki-mriki, Mbah, kula daftarke akune Simbah.

0: Eh, ada donat tuh. Kok kayaknya enak ya? Pas banget lah ya, lagi lapar juga. Wah gila, gue udah abis donat 6 aja nih. Padahal cuma bawa duit 1.000 lagi. Toh gitu tadi gue ambil 1 aja.
1: Iki, dikira gue gak lihat apa kelakuan licik lu?
2: Iki!
1: Bayar buat makan aja gak jujur, apalagi jalin hubungan sama aku. Coba deh kalian selalu jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kamu pada kebaikan, sedangkan dusta hanya akan mengantarkanmu pada keburukan.
3: Tahukah Anda apa itu makanan bergizi? Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung nutrisi lengkap dan seimbang, sesuai dengan kebutuhan tubuh. Makanan bergizi penting untuk menjaga kesehatan tubuh, membantu pertumbuhan, dan memperbaiki jaringan.

0: Mantep tenan acara-acara RRI Saikiki. Kemajuannya pesat, wis nggunakake teknologi modern, RRI digital.
1: Iya ya, jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio. Semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Prompat Jogja.
2: Tetap buat sinau tambah.
3: Iki dong opo, cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to.
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI Digital.

0: kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Anda tujuan koperasi desa, Kelurahan Merah Putih. Tujuannya antara lain memperkuat perekonomian desa, meningkatkan nilai tukar petani, menekan inflasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waktunya kentongan.
1: Bagaimana mengatasi kekeringan? 1. Lakukan penghijauan untuk resapan air. 2. Gunakan air secukupnya. 3. Buatlah penampungan air.
2: Setiap hari, kakekku menanam pohon. Sudah banyak banget yang ditanam. Aku pernah nanya, kenapa sih setiap hari menanam pohon, kek? Kakek hanya menjawab,
3: kamu akan melihat hasilnya nanti.
4: Benar, kini aku dan anak-anakku merasakan hasilnya. Tidak ada tanah longsor, udaranya juga sejuk. Terima kasih, kek.
5: Andai kita semua menanam pohon, bencana dapat dicegah. Sudahkah kita menanam pohon?

0: Ngopi yuk bro, ngilangin deg-degan.
1: Ketoknya aman tap, sepi.
0: Halo ma. Apa?
2: Adek ma. Adek. Korbane bro, korbane.
3: Piye tap, ono apa ya?
2: Adekku, korbane adekku.
4: Bagaimana rasanya jika korbannya adalah orang-orang yang kamu sayangi?
5: Inilah kata bijak tokoh dunia. Ada dua aturan untuk menjadi sukses. Pertama, cari tahu hal yang ingin Anda lakukan. Kedua, lakukan hal tersebut. Mario Cuomo.

0: Sedikit tips menghadapi cuaca panas. Saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat. Nah, untuk mendinginkan diri, Anda dapat melakukan ini. Yang pertama, minumlah air putih yang banyak dan jangan menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar, serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.
1: Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

4 Jakarta. Semoga kagem panjenengan yang saat ini mendengarkan melalui 106,6 FM Utawi RR Digital, masih bersama saya Anita Rizky dan juga Betty Damayani. Semoga kita bergabung bersama dengan RRI Pro 4 Jakarta.

0: Sosialite jam 13.
1: Abang Uwo PT Transportasi Jakarta atau TransJakarta menggelar program tahunan Merakits 2026 bermain, belajar, dan berpetualang untuk memperingati Hari Anak Nasional, diikuti 80 anak insan TransJakarta berusia 4 sampai 12 tahun kemarin. Direktur Keuangan SDM dan Umum PT Transportasi Jakarta, Mayang Sari Dian Irwantari, mengatakan program tersebut merupakan komitmen perusahaan membangun lingkungan kerja yang inklusif dan ramah keluarga, sekaligus menanamkan budaya menggunakan transportasi publik secara aman sejak dini. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Masyarakat pesisir Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat terus melestarikan tradisi upacara adat Nyanggar dan Babarasi Banua sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus doa memohon keselamatan dan dijauhkan dari bencana. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kota Waringin Barat, Rona Nirmala, mengatakan kondisi tersebut merupakan warisan budaya bernilai spiritual, sosial, dan budaya tinggi yang menjadi identitas masyarakat pesisir Kumai. Menurutnya, pemerintah daerah terus melestarikan Nyanggar dan Babarasi Bauna sebagai kekayaan budaya sekaligus potensi untuk mendukung sektor pariwisata. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sore buat pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya, dari Perompat Jakarta di siang hari ini. Di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara hari ini, hari Jumat, tanggal 24 Juli 2026. Ya gimana hari ini? Sehat ya? Mudah-mudahan sih pada sehat ya. Tapi kalau misalnya ada yang sakit, biar cepat sembuh ya. Di hari ini, di siaran berjalan kita bakal ngobrol-ngobrol ya soal budaya tentunya, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet, dengan teman kita di Perompat Kendari. Dan sudah ada Bang Laude Muhammad Rismawan di Perompat Kendari. Assalamualaikum, selamat siang Bang Rismawan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, sehat di sana Bang?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Siap,
2: Bang Jo.
1: Siap ya.
2: Ini nama saya terlalu lengkap itu Bang Jo sebenarnya.
1: Ya gimana, kita tulisannya begitu, kita baca.
2: Iya, mohon maaf ya Bang Jo ya. Ya dari sininya memang yang memberikan nama saya yang terlalu lengkap seperti
1: itu. Iya, harusnya dua suku kata ya.
2: Iya.
1: Okay. Siap. Bang, hari ini kita bakal ngebahas apa sih Bang?
2: Nah, hari ini kita membahas tentang menjaga warisan rasa, mm-hmm. cucur latompe dan tradisi kuliner Muna di Sulawesi Tenggara.
1: Oke, okay. Ini kue tradisional berarti ya?
2: Betul sekali.
1: Waduh, mantep.
2: Kue Bang Du ya, yang kalau setiap ada acara adat, tidak boleh tidak ada, harus ada.
1: Oke, harus wajib ya. Jadi
2: harus wajib.
1: Kalau ada kegiatan atau acara-acara berarti ya?
2: Iya, betul.
1: Oke, oke, oke.
2: Jadi kalau tanpa kue itu Bang Jo, itu acaranya tidak sah itu Bang.
1: Wah. Siap, nanti kita akan bahas ini ya Bang Po ya, untuk tema kita di hari ini. Bersama narasumber kita hari ini hadir atau via online nih Bang?
2: Ini sudah hadir narasumber kita.
1: Oh, hadir ada, ya.
2: Iya, Wode Rulia SPM Esos ya Bang Jo ya. Sebagai Presidium Forhati Wilayah Sulawesi Tenggara. Halo, selamat siang Bu.
1: Assalamualaikum.
3: Siang Ibu. Waalaikumsalam.
1: Iya, sehat ya Bu ya?
3: Sehat, alhamdulillah sehat.
1: Siap deh kalau gitu. Bang Rismawan ya. Ini sebelum nanti kita buka line interaktif ya bersama pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet, boleh disebutin dulu aja nomornya Perompat Kendari untuk nanti bisa dihubungi pendengar Perompat.
2: Oke, kalau dari Perompat FM Kendari bisa di 0813-1801-0005 nih Bang.
1: Oh, oke. Okay. Ini beda sama telepon WhatsApp ya? Berarti ya?
2: Bisa juga WhatsApp.
1: Oh, sama.
2: Iya, WhatsApp kita agak sulit untuk menerimanya karena biasanya saling bertabrakan.
1: Iya, jadi kita punten nih Bang Po, pendengar Perompat, pemirsa RRNet, kalau untuk interaksi kita via nomor WhatsApp, kita hanya terima pesan WhatsApp ya. Iya, pesan betul. WhatsApp saja, atau kalau mau di Perompat Jakarta bisa ke nomor 0213504510. Siap dah kalau gitu. Bang Rismawan dan juga Ibu Waude, untuk tema kita di hari ini menjaga warisan rasa cucur latompe dan tradisi kuliner Muna Sulawesi Tenggara. Monggo silakan.
2: Baik, terima kasih Bang Jo untuk di sore hari ini di 24 Juli 2026 ya. Di Jakarta mungkin masih siang Bang Jo ya, masih jam 1.
1: Masih siang.
2: Ini sudah mau jam 3 ini. Wah. Bang Jo.
1: Iya.
2: Baiklah. Oke, Bang Nabudaya, di hari ini kita akan membahas tentang cucur latompe ini Bang. Adalah latompe kan?
3: Latompe, betul.
2: Nah, ini adalah kuliner tradisional yang terkhususnya di daerah Sulawesi Tenggara pastinya ya. Di daerah Muna, bau-bau juga pastinya, dan juga kemarin ada juga yang di MTK apa lagi ya Bu ya? KKM.
3: Silaturahmi Akbar Kerukunan Keluarga Masyarakat Muna.
2: KKKM ya?
3: KKMM.
2: KKMM, waduh ya. Ini agak sulit juga ya, panjang juga. Berapa talang gitu Bu? Katanya masuk MURI juga pada saat itu.
3: Masuk rekor MURI internasional.
2: Waduh.
3: Dengan totalnya itu 1228 dulang.
2: Dulang talang?
3: Dulang, ya.
2: Oh, dulang. Dulang itu, oh beda dulang, astaga. Dulang?
3: Dulang.
2: Oke, kalau di Muna mungkin bisa lah ya, bosara ya?
3: Kalau di Muna bahasa Munanya dula.
2: Oh, dulang juga.
3: Iya.
2: Saya apa ya, bosan.
3: Dulang itu talang haroa.
2: Oh, talang haroa.
3: Iya, jadi ya ada kalau aslinya dulu di zaman dahulu masih zaman leluhur kita di Muna itu pakai perak dan
2: oh, iya,
3: itu yang kuningan.
2: Kuningan.
3: sekarang sudah ada dari Nentu, ada dari Rotan.
2: Iya, ya. Dulu Risman dari Rotan kayaknya. Waktu ya. SMA itu pernah disuruh buat Rotan.
3: Iya.
2: Mendulang itu kayak Bosara begitu.
3: Bukan mendulang emas.
2: Mendulang ya, bukan mendulang emas ya. Kita disuruh seperti apa ya dibilang? Menen apa ya?
3: Menganyam.
2: Menganyam, iya. Ya. Menganyam Bosara begitu. Nah ya. Itu dipakai untuk nanti kalau ada acara adat Harowa ya. Ya. Nah itu isinya ada cucurlah tompe, ada onde-onde.
3: Ada... Kalau Harowa itu isinya minimal ada 16. Ada 16 macam, ada yeah. Lapa-lapa, ada ketupat, ada kandara, ada kasiu. Kandara itu ayam yang dimasak pakai kelapa goreng, kawei kalau orang Muna bilang kawai. Ya.
2: Okay.
3: Kasiu itu ayam yang digoreng dengan balutan telur.
2: Iya, yeah, oke. Okay.
3: Kemudian ada cucur, ada kiangkia, ada balumbalo, ada balong-balong kiangkia waje, ada sirkaya, ada
2: sirkaya ya. Buahnya itu
3: bukan kue sirkaya, itu kue sirkaya yang terbuat dari telur dan gula merah, yang kemudian dikocok terus dikukus, kemudian ada telur rebus, ada telur singanga. Telur singanga itu telur rebus yang kemudian dimasak pakai daun kedondong.
2: Kecut berarti ya?
3: Agak asin tapi tidak kecut.
2: Oh, agak asin tapi tidak
3: ya,
2: kecut.
3: Kemudian digoreng, dia ditusuk-tusuk, digoreng. Kadang diikat pakai tali biar kemudian nanti kelihatan ada motifnya.
2: Oh, tapi yang paling harus ada adalah cucur ini.
3: Kalau kue yang dari berapa macam kue, dari balong-balong, kiangkia, waje, cucur, sirkaya, itu yang wajib ada itu 3. Sirkaya, waje, dan cucur.
2: Cucur, waduh.
3: Ya, itu wajib ada.
2: Wajib.
3: Ya, balong-balo boleh tidak masuk, kiangkia juga kadang tidak ada. Tapi cucur, waje, dan sirkaya, itu wajib, harus ada.
2: Harus ada.
3: Harus ada.
2: Kalau tidak ada?
3: Kalau tidak ada biasanya tidak jadi haroanya. dan selama ini belum pernah ada haroa yang tidak ada 3 kue itu.
2: Iya, pasti.
3: Pasti ada.
2: Harusnya ada.
3: Karena kalau misalnya di acara pingitan atau di acara pernikahan, itu biasanya cucur akan dijadikan kue yang untuk disuapi kepada pengantin.
2: Oh, iya.
3: Atau misalnya sirkaya itu akan menjadi alat untuk kedua mempelai saling menyuapi. Ya.
2: Oh, waduh.
3: Begitu.
2: Ini Ibu Rulia ini lengkap ya pembahasannya. Sudah biasa ini dia membahas masalah haro-haro begini Bang Bona
3: Budaya. Karena kita sudah biasa buat haro. Sudah
2: biasa. Apalagi kemarin sempat masuk Muri ya yang ya, di acara rekor muri itu ya. Waduh, itu Risman lihat itu luar biasa sekali ya acaranya ini.
3: Ya, Risman, itu dipersiapkan selama kurang lebih 2 bulan.
2: 2 bulan.
3: Ya.
2: XMTK itu penuh.
3: Penuh, alhamdulillah. Targetnya kemarin sebenarnya berapa ya? Katanya sih yang hadir targetnya sih 20.000. Walau-walam apakah itu tercapai 20.000 saya tidak hitung juga. Tapi kalau bicara manusia itu kayaknya lautan manusia ada di situ.
2: Betul.
3: Nah, karena ada perkelahian kuda juga kemarin.
2: Iya, saya juga sempat lihat itu di Instagram kemarin.
3: Oh, di Instagram. Oh, saya pikir nonton langsung.
2: Saya mau datang tapi tidak bisa ibu ya, sama sementara menyiar. Baik, nah ini bu kita walaupun tadi ibu Rulia sempat menyebutkan banyak sekali yang harus ada maksimal 16.
3: 16. Ya.
2: Pokoknya harus ada 16 item di dalam dulang itu, tapi kita membahas masalah yang namanya cucur atompe.
3: Iya.
2: Nah, oke. Okay. Baiklah Bang Nabuda ya, ini untuk cucur atompe ini ya adalah makanan tradisional ya. Pokoknya khas masyarakat Sulawesi Tenggara, terkhususnya di daerah Muna dan juga di daerah Buton, bau-bau. Yeah. Oke. Okay. Dan untuk cucur atompe ini ibu kan menjual juga ya cucur latompe ini.
3: Iya. Sebenarnya cucur itu namanya cucur. Yang saya jual, yang cucur latompe itu yang saya jual.
2: Oh.
3: Nah, cucur latompe itu brand cucur yang saya punya.
2: Oh.
3: Yang kemudian kemarin sempat dipakai untuk silaturahmi. Walaupun tidak semua dulang itu pakai cucur latompe.
2: Oh.
3: Tapi sebagian itu pakai cucur latompe.
2: Semangkira ada, saya juga baru dengar cucur latompe ini apakah sama dengan
3: sebenarnya? Ya, jadi cucur latompe itu sebenarnya brand cucur yang saya punya.
2: Oke, okay. Kenapa harus pakai nama latompe, Bu?
3: Karena saya lahir di Latompe.
2: Oh, itu nama daerah?
3: Itu nama kampung, ya, nama desa.
2: Saya tuh cuma kira rasanya itu pikirnya itu Latompe itu mungkin nama keluarga, nama
3: bukan ayah. Itu nama desa.
2: Oh, nama desa.
3: Jadi Latompe itu adalah desa kelahiran saya.
2: Jadilah cucu Latompe.
3: Daripada sibuk disuruh waktu itu karena saya harus buat sertifikat halal.
2: Ya.
3: Itu kita diajar untuk kalau kita punya produk itu kita harus punya brand.
2: Kita harus punya
3: brand sendiri yang kemudian bisa dikenal oleh banyak orang. Saya juga bingung ini brandnya apa. Saya mau tulis Cucur Rulia agak tidak enak ya. Kok nama Cucur Mamalia kok tidak enak ya? Sudah Cucur Latompe kayaknya lebih keren. Karena itu nama daerah dan juga ya Cucur itu tidak boleh kita secara pribadi karena ini sebenarnya kuliner tradisional yang menjadi milik banyak orang. Ya sudahlah, saya pakai nama desa. Karena orang ketika menyebut Latompe, orang akan tahu, oh ya Latompe. Kalau dicari, oh Latompe itu nama desa di Pulau Muna. Sehingga kemudian cucurnya namanya Cucur Latompe.
2: Cucur Latompe, waduh ini
3: Cucur khas Muna.
2: Jadi semakin itu Latompe, Latompe ini apa ya? Apakah memang jenis cucur itu berbeda-beda? Semakin, oh berarti jenis cucur yang
3: kalau disana. Cucur sebenarnya mungkin apa ya? Kalau dibilang beda, mungkin beda ukuran. Tapi kalau bahan bakunya sama.
2: Sama. Tapi namanya tetap satu kan, Bu? Cucur.
3: Setiap daerah mungkin namanya beda. Kalau di Sulawesi Tenggara, kalau di Indonesia mungkin disebut cucur. Kalau di Muna sendiri namanya itu bukan cucur.
2: Ya, apa itu?
3: Susuru.
2: Oh, susuru. Kalau kalau di Bobo cucuru.
3: Kalau di Muna namanya susuru.
2: Susuru.
3: Karena kalau saya sebut Susuru Latompe nanti agak kurang ini sih, lebih keren Cucur Latompe.
2: Iya, mungkin orang bingung juga susuru ya. Tapi mungkin memberikan nama Latompe ini bisa juga menggait pelanggan karena orang pasti penasaran juga Latompe.
3: Iya, Latompe itu apa?
2: Apa sebenarnya?
3: Iya, namanya kalau brand kan harus begitu ya, membuat orang penasaran untuk tahu ini apa. Ternyata jadi, itu nama desa.
2: Berarti harus dipesan dulu mungkin, ditanya dulu sama ownernya, ini Latompe ini apa sebenarnya? Oke. Waduh, ini kita masih bahas di awal-awal tapi sudah banyak yang dibahas sama Ibu Ruli ya.
3: Oh, begitu. Saya terlalu cepat menjawab kayaknya.
2: Terima kasih banyak kalau untuk saya. Baik, Bu. Nah, ini Risman juga penasaran sebenarnya kenapa sih cucur itu dianggap sebagai warisan budaya?
3: Karena itu tadi Harwa itu kan bagian dari tradisi. Ya tradisi di Muna itu ada banyak tradisi yang mulai dari sejak lahir sampai orang meninggal itu tradisinya banyak. Dan setiap tradisi itu, setiap tradisi Kampua, Katoba, Kakawi, Karia itu atau misalnya orang meninggal dari hari pertama sampai hari ke-100 sampai malam Jumat, itu mereka harus ada
2: cucur
3: harwanya.
2: Harwanya.
3: Nah, setiap harwa cucur itu harus ada.
2: Oke.
3: Dan itu wajib. Sehingga kemudian ini harus diwariskan karena ya mungkin hari ini kalau kita cari orang yang pintar bikin cucur mungkin agak
2: kurang ya.
3: Sudah semakin berkurang kan? Betul. Makanya saya kembali membuat cucur untuk cucur itu bukan makanan tradisional yang harus dilupakan yang dianggap sudah ini, tapi cucur itu sebenarnya makanan tradisional yang masih yang sehat.
2: Iya, oke.
3: Karena bahan-bahannya gula aren sama tepung beras.
2: Tepung beras, betul.
3: Itu saja tanpa ada pengawet apapun itu alhamdulillah dia bisa jadi penganan yang sehat.
2: Betul.
3: Dan kemudian kenapa dibilang warisan budaya karena itu memang isi talang haroa. Nah, dan kita tidak bisa memisahkan cucur dengan tradisi orang Muna. Karena orang Muna itu terkenal dengan hari-hari haroa.
2: Banyak ya, banyak adat dan tradisinya orang Muna itu di sana itu sangat-sangat banyak bangunan budaya. Jadi setiap hari itu kita akan sangat-sangat bisa bertemu dengan yang namanya cucur ini.
3: Pasti.
2: Karena terlalu banyak.
3: Dan di zaman dulu cucur ini itu hanya kita akan dapatkan pada saat orang haroa.
2: Haroa, betul.
3: Tidak diproduksi setiap hari.
2: Oke.
3: Kalau
2: sekarang mungkin ya orang yang buat cucur itu mungkin agak kurang bisa dibilang ya Bu ya. Jadi ada juga itu orang yang bikin cucur. Ini Risman tidak menghina sebenarnya ya. Dan juga pernah rasa juga karena cucur itu orang bikin keras.
3: Ada yang keras. Ada yang kemudian terlalu meleot. Tapi cucur Latompe tidak kan?
2: Oh, Risman belum makan sebenarnya.
3: Oh, belum makan. Iya, kita tanya siapa yang sudah. Oh, Bang John yang sudah pernah makan.
2: Iya. Memang untuk di sini tuh makanan tradisional itu memang apalagi di Kota Kendari ya.
3: Yeah.
2: Sekarang itu mungkin agak naik daun lagi tuh yang namanya makanan
3: tradisional
2: karena
3: harus
2: pikirnya juga mungkin oh ini makanan kita ya.
3: Jadi orang. Awalnya saya juga kenapa harus karena saya dulu kuliahnya di budaya, kajian budaya. Saya sebenarnya itu agak tersinggung dengan, bukan agak apa ya, agak tersinggung dengan kelakuan anak saya sendiri.
2: Anak sendiri ternyata pelakunya.
3: Yeah, anak sendiri yang kemudian dia begitu suka makan KFC, bicara soal pizza. Ah, tapi dia lupa bahwa nenek moyangnya, leluhurnya itu banyak kue tradisional yang dia tidak tahu.
2: Dia tidak tahu apa itu yang namanya ayam itu ya.
3: Iya, dia tidak suka makan ayam parende, dia lebih suka makan KFC. Akhirnya oh ini tidak boleh dibiarkan. Ternyata memang generasi muda sekarang harus mengenal budayanya. Sehingga kemudian kita bikin cucur lah. Karena kebetulan saya bisa bikin cucur ya. Anak saya alhamdulillah bisa goreng cucur.
2: Oh, buat dipaksa kamu bisa goreng cucur ya, Maya.
3: dia malah semangat. Mak, saya mau goreng cucur. Ya sudah, silakan goreng cucur. Jadi kadang kalau misalnya kita ada yang pesan, kita goreng, terus saya bilang, ada sisa adonan, kalau mau goreng buat teman-temannya silakan. Jadi mereka goreng gitu. Maksud saya bahwa setiap komunitas, setiap etnis itu dia punya identitas, punya ciri khas. Dan cucur itu sebenarnya bagian dari identitas kita sebagai orang Muna, entah orang Buton, yang kemudian memang di dalam haruannya itu harus ada cucur. Kan itu identitas kita. Kalau kemudian orang-orang generasi muda saat ini mulai melupakan itu, khawatirnya di masa yang akan datang sudah tidak ada lagi orang yang bisa haroa.
2: Ya betul juga, kan? Karena hanya ada item itu kan yang diwajibkan.
3: Orang hanya akan cerita soal, oh dulu orang itu kalau ada pernikahan ada haroa yang kemudian pengantin secara sakral bisa saling menyuapi. Orang-orang tua mendoakan pengantinnya itu dengan disuapi ayam lapa-lapa, misalnya dengan ayam kasiu tadi atau ayam kandara. Kemudian dilanjutkan ada cucur, dilanjutkan dengan waje. Terakhir dengan sirkaya pengantin saling menyuapi. Kalau kemudian sudah tidak ada yang bisa buat, maka tradisi itu akan hilang.
2: Betul, betul.
3: Nah, sehingga kemudian cucur itu kita anggap sebagai salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan.
2: Oh, memang luar biasa sekali ya. Dan bicara soal yang namanya kue tradisional, makanan tradisional, memang saat ini memang untuk di kota Kendari memang agak sedikit naik juga itu makanan-makanan tradisional. Tapi kita juga agak sedikit miris juga karena pembuatnya itu semakin hari makin berkurang. Nah, dan juga jarang orang ya yang kepikiran mau buat misalnya UMKM, usaha itu menuju kepada kue-kue tradisional. Mereka tuh lebih kepada kekinian, makan ini. Jadi takutnya ya di generasi mendatang nanti ketika nanti jangan salah omong ya kalau Risman bilang. Jangan salah omong kalau Risman bilang ya. Ketika nanti ada anaknya Risman dan lain-lain, ketika disuguhkan yang namanya
3: cucur.
2: Mereka tidak suka karena,
3: atau dia bertanya, kue apa ini, kue ayah?
2: Iya, itu jadi masalah itu. Nah, padahal itu adalah makanan yang sangat-sangat dinikmati dan juga disukai oleh orang-orang yang,
3: dan itu sehat.
2: Dan itu sehat, betul juga. Tidak heran kenapa orang tua di zaman dulu, nenek-nenek itu umurnya panjang-panjang, karena yang mereka konsumsi
3: mungkin
2: itu,
3: iya. Ini Risman sudah teliti.
2: Iya, saya juga saya lihat dari keluarga saya sendiri.
3: Tapi betul ya.
2: Jadi umurnya itu bisa sampai
3: 80, 90, ada yang 100. Nenek saya 105 tahun.
2: Nenek saya 103 tahun,
3: Bu. Masya Allah. Nenek kita panjang umur.
2: Mungkin karena panganannya juga dan juga makanannya itu
3: ubi. Terjaga. Betul.
2: Hanya ubi, terus mungkin kalau di Bawo ada kasuami, di ada kantofi, ada kabuto.
3: Ada kabuto, ada hogo-hogo. Ada katumbu, ada kambewe, ada kambuse. Banyak.
2: Jadi sangat jarang orang tua kita zaman dulu itu mengkonsumsi makanan itu yang terlalu banyak mengandung
3: bahan kimia.
2: Bahan kimia. Jadi mereka tuh sehatnya tuh lebih panjang.
3: Dan cara berkebun mereka juga pada saat itu organik.
2: Betul.
3: Tidak ada menyemprot pestisida, tidak ada kemudian menambahkan micin, penyedap rasa itu, atau mungkin pengawet, itu tidak ada.
2: Yang lebih penting lagi itu tidak ada zaman dulu itu yang namanya pesan makanan.
3: Oh, tidak ada.
2: Makanan cepat saji.
3: Belum ada telepon, sayang.
2: Belum ada, iya betul. Pakai surat, pakai merpati katanya.
3: Pakai telepati katanya.
2: Oke, ini Bu, saya lebih terkhusus ini untuk di cucur latompe. Sebenarnya apa sih yang membedakan antara cucur latompe dengan cucur lain? Kalau Ibu.
3: Yang membedakan apa ya? Kalau bicara cucur khas Muna, yang membedakan dengan cucur di tempat lain itu sebenarnya dia ada bolongan di tengahnya.
2: Cucur latompe?
3: Ya.
2: Ah, oke.
3: dia ada bolongan di tengahnya. Kalau cucur buton kan enggak ada ya?
2: Iya, dia langsung.
3: Dia langsung besar dan besar kayak piring.
2: Iya. Iya. Iya, besar kayak piring. Terus ada gerigi-geriginya di samping-samping?
3: Kalau gerigi itu semua ada.
2: Oh, semua ada.
3: itu memang cucur. Kalau tidak bergerigi namanya roti.
2: Roti, betul.
3: Atau apang.
2: Iya, betul.
3: Kalau cucur itu dia cucur khas Muna itu dia ada lubang di tengahnya.
2: Lubangnya.
3: Entah kenapa harus seperti itu, tapi memang dari dulu memang dia seperti itu.
2: Tapi orang nanti lihatnya bukan ini donat bukan ya?
3: Bukan.
2: Bukan.
3: Dia bergerigi, cantik.
2: Oh, saya belum lihat sampai sekarang itu. Padahal orang mama saya orang Muna, tapi saya belum lihat dia bikin cucur yang seperti itu.
3: Belum lihat cucur.
2: Belum lihat cucur dari Muna. Saya lihat dari kecil sampai.
3: Belum lihat postingan saya di Facebook berarti.
2: Oh, berarti.
3: Berarti harus cari nama Facebook saya.
2: Cucur Latompe.
3: Ya.
2: Oke,
3: nanti. Bukan. Di ya bolehlah. Clue-nya cucur Latompe nanti akan muncul di situ. Ada cari video-video bagaimana cara menggoreng cucur.
2: Aduh.
3: Jadi yang menarik dari cucur itu menurut saya itu dia kue yang sebenarnya gampang-gampang susah.
2: Okay.
3: Kalau kita bikin wajah mungkin kita bisa bikin tulis resep,
2: yeah.
3: Orang akan bisa bikin karena dia diaduk dan kemudian dicetaknya segi empat atau dibungkus pakai daun jagung. Kalau di Muna pada zaman dulu pakai daun jagung,
2: yeah.
3: Tapi kalau cucur itu dia geriginya tidak ada cetakannya.
2: Oh iya, biasa pakai sendok ya?
3: Iya, jadi dia cukup dituang. Kalau sendok itu sebenarnya untuk takaran, bisa pakai sendok, bisa pakai gelas, bisa pakai wadah apapun untuk menuang adonan di kuali.
2: Yeah.
3: Tapi geriginya itu tercipta karena reaksi minyak panas dengan adonan yang tepat.
2: Yeah.
3: Jadi apinya pun itu kalau pada saat digoreng itu dia apinya tidak boleh besar, tidak boleh kecil.
2: Rumit sekali ternyata.
3: Iya. Dia apinya itu
2: bikin itu lancar tapi ternyata rumit juga ternyata.
3: Okay. Tapi kalau apinya terlalu panas nanti dia akan membola. Dia tidak akan cantik. Kalau apinya kecil sekali maka itu dia akan keras dan padat. Dia tidak akan teksturnya tidak lembut.
2: Bongkar dapur ini kayaknya, Bu. Orang jadi tahu, oh begini cara bikinnya.
3: Ya. Jadi kalau hanya sekedar misalnya banyak yang minta resep, Bu bisa minta resepnya kadang di WA atau di Japri, di inbox.
2: Ya.
3: Bu bisa minta resepnya, oh boleh. Kasih resep terakhir ditanya, Bu cetakannya beli di mana?
2: Ini bicara soal teknik sebenarnya.
3: Ya, teknik menggoreng.
2: Teknik menggorengnya. Waduh, tak terasa ini kita sudah bahas masalah cucur Latompe ini banyak sekali ya Bang Jo. Ya, Bang Jo sudah dengar ini Bang Jo?
1: Sudah dong.
2: Terasa nih kita 30 menit bahas cucur Latompe saja.
1: Nanti sebenarnya kita jeda dulu satu lagu Bang Resmawan. Nanti kita akan buka line interaktif dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet yang mau bergabung di Perompat Jakarta ataupun Perompat Kendari. Ya. Jadi buat Abang Po, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet, nanti kita bakal balik lagi ya di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet, pendengar Perempat, kembali lagi ya di siaran berjaringan kita di siang hari ini bersama Bang Rismawan dan juga Ibu Waude di Perempat Kendari. Bang Rismawan, sudah adakah telepon di sana?
2: Baik, untuk di Perempat FM Kendari sudah masuk telepon, satu telepon ini.
1: Boleh kita angkat dulu aja.
2: Oke deh. Baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Perempat Kendari.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam suara budaya Nusantara.
2: Iya, Bunda Farida, kentara sekali suara ayamnya Bunda Farida ya.
3: Ayam bukan ayam di rumah, orang yang punya.
1: Tetangga ya Bu ya.
2: Tetangga yang punya ternyata.
3: Oh, okay. Bang Jo di Jakarta. Assalamualaikum Bang Jo.
1: Waalaikumsalam Bu Farida.
2: Ya.
3: Iya. Oh, ini ke Ibu Pak Waude Rulia ya.
2: Ya betul.
3: Ya, assalamualaikum Bu.
4: Waalaikumsalam.
3: Asik temanya tentang kue cucur ini. Tadi Ibu sempat bilang kalau di Muna itu kalau orang tua kita dulu bilangnya susuru. Sama Bu, kalau di Palu juga bilangnya orang tua kita susuru. Kalau di kampung ya.
4: Oh, tapi kalau kita di Palu.
3: Iya.
4: Oh, masya
3: susuru
4: Allah.
3: Susuru juga Bu. Iya, susuru juga bilang. Tapi kan sekarang sudah modern, jadi sudah disebut itu kue susuru itu cucur.
4: Cucur, iya. Betul.
3: Sama-sama.
2: Indonesia banget.
3: Iya.
4: Iya.
3: Nah, ini yang Ibu Fadra mau tanyakan ini, cucur itu kan bahannya simple ya.
4: Iya.
3: Simple. Paling tepung, gula aren, sama santan ya.
4: Iya.
3: Kalau biasanya di tempatnya Ibu Fadra sekarang ini, itu kan selalu ada. Bukan cuma untuk hajatan, untuk apa ada, tetap itu ada. Atau kita ada mengadakan apa ya, kalau yang meninggal ya dari malam itu kan malam pertama, ada nanti malam ketiga ada itu cucur itu harus ada.
4: Harus ada,
3: ya, betul kata Ibu tadi ya, harus ada di sini juga begitu, harus ada ya. Kalau yang lagi hajatan atau ada untuk hajatan keselamatan, untuk perkawinan, untuk apa pasti ada. Ya Bu, kalau ada orang tua saya Bu ya, kalau orang tua saya melihat kalau cara bikinnya itu modelnya ada model kampak Bu.
4: Model?
3: Gitu.
2: Model apa Bunda?
3: Ya, model kayak kampak ini, apa namanya itu?
2: Apa
3: itu kalau orang tua saya bikinnya, kalau orang tua saya kan bikin itu kalau ada perkawinan apa itu dibuat semacam untuk kita bawa ke pengantin perempuan. Itu modelnya Bu kayak kampak. Jadi gimana caranya buat itu ya? Tanya ke mama, gimana caranya buat ini? Itu kalau Bu Farida melihat tadi kan ada minyak di kuali ya.
4: Ibu
3: enggak boleh panas, enggak boleh juga terlalu apa? Enggak boleh juga kecil apinya ya.
4: Iya, betul.
3: Itu kalau mama saya yang buat itu Bu, dia pakai ini. Kobokan seng. Kobokan seng itu Bu, ditaruh di dalam belanga itu, dan minyak tadi taruh, kemudian tuang itu adonan, jadi sudah berbentuk kayak bulan sabit Bu, kayak bulan sabit, kayak kampak. Kalau mama saya yang bikin kalau bulan sabit itu taruhnya itu kobokan di dalam minyak, terus tuang, jadi modelnya seperti bulan sabit Bu.
4: Tapi atau pinggirnya bergerigi ya Bu?
3: Iya, bergerigi.
4: Oh, masya Allah, saya belum pernah lihat.
3: Tapi kalau Ibu Fadil nggak tahu bikin ya, terus terang nggak tahu bikin ya. Kalau yang modal kampak itu nggak tahu gimana caranya bikin itu berbentuk bulu kampung Bu itu. Tapi sekarang sudah jarang orang bikin kan. Kalau orang tua kita dulu itu walaupun pengetahuannya sedikit sempit, tapi pikiran mereka itu apa? Pintar Bu, pintar.
4: Betul.
3: Iya, jadi makanya tadi itu. Tapi di tempat Bu Wadah sekarang ini jarang ada begitu, cuma yang biasa aja. Tapi itu kalau Bu Wadah lihat kalau mereka buat cucur itu, mereka pakai ini penutup ini Bu, botol sirup ABC.
4: Oh, sirup ABC ya. Okay. Itu untuk jadi menakar adonannya kayak.
3: Tapi kalau saya lihat juga mereka agar katanya supaya lembut itu cucur, mereka kasih pakai tepung sedikit. Nah itu. Yang pakai tepung sedikit. Okay. Tapi terus terang bu, bupatnya nggak tahu bikin.
2: Walaupun orang tua pintar bikin. Jadi pertanyaannya bagaimana ini bunda? Apa yang mau ditanyakan ini?
3: Pertanyaannya itu kalau yang di Muna ini kan terkenal dengan cucur juga ya. Itu kalau cucurnya bu bertahan sampai berapa hari?
4: Oke, siap.
3: Cuma ini saja pertanyaan dari Bu Farida ya. Bang Risman, ada Bang Jo di Jakarta ya.
1: Siap.
3: Sehat, salam bahagia. Sukses selalu untuk ibu ya.
4: Ode
3: Rulia ya.
4: Oke, siap
1: Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu telepon kita angkat dari Jakarta ya Bang Rismawan. Biar nanti didobel pertanyaannya. Kita angkat dulu deh dari 0213504510. Halo, perempat, assalamualaikum.
3: Halo, salam budaya Nusantara.
1: Iya, silakan Cegu.
3: Assalamualaikum Bang Jojo Aditya.
1: Iya, silakan Cegu.
3: Halo, di Kendari.
2: Iya.
3: Abang apa emangnya apa nih? Abang apa kakak?
2: Abang saja. Laude.
1: Abang aja. Oh, kalau saya nggak bisa ya, Cegu ya.
3: Rismawan ya, Rismawan. Iya. Salam ke ini ya, salam kenal, salam persahabatan ini dua pria ganteng, satu si cantik ibu. Okay. Ode Rulia. Assalamualaikum ibu. Waude.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Cegu ya di Jakarta Selatan nih. Memang temanya ini ibu. Aduh, gak cukup waktunya nih, Bu. Gak puas sebenarnya ini. Menjaga warisan rasa, cucur, tompe, apa nih, dan tradisi kuliner Muna, Sulawesi Tengah. Ya, di Jakarta sih, orang Betawi juga bilangnya cucur.
4: Iya.
3: Cucur. Nah, Ibu, Waode. Waode, ini pertanyaannya memang yang saya tanya ini, Bu. Nah, ini kan orang-orang yang menjaga warisan rasa kue cucur ini melalui pelestarian resep turun-temurun ya. Nah, katanya ibu dia paparannya anak-anaknya enggak mau makanan. Ya, budaya-budaya apalagi makanannya. Wah, luar biasa. Memang anak yang sekarang beda, Bu, memang ya. Nah, maknanya itu dan nilai budaya ada simbol tradisinya tuh. Nah, bagaimanakah peran pelaku lokalnya UMKM dan perajin di ada di apa nih? Di Kendari ini Sulawesi Tenggara itu ya pertanyaan seperti apa UMKM-nya, yang dua bagaimana dengan festival kulinernya baru-baru ini ada nggak gitu, apa bulan Agustus kah apa sebelumnya, nanti boleh dong kita ingin tahu Bu cara ininya untuk kue cucur ini apalagi simbol keakraban budaya ya Bu ya itu. Nah itu saja dua pertanyaan buat penyiar santan. Salam saya buat bapak kita bapak ganteng sana, bapak siapa namanya di Kendari tuh, bapak stasiun RRI Kendari ya, pokoknya salam saya semua kru angkasawan angkasawati RRI Kendari. Itu saja.
1: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cegu Ria, silakan Ibu Audi direspon.
4: Iya, terima kasih. Tadi ada Bu Farida, luar biasa juga tuh kalau cucurnya dia modelnya jadi ada model bulan sabit, ada model kampak, itu luar biasa karena yang seumur saya yang 40 tahunan ini, saya belum pernah lihat ada model cucur itu yang model kampak dan model bulan sabit itu.
1: Biasanya bulat ya Bu ya?
4: Iya, biasanya bulat dan tengahnya, kalau di Muna tengahnya ditusuk biar ada lubangnya.
1: Oh gitu.
4: Katanya sih biar di dalamnya itu matang sempurna seperti itu dan sebenarnya kalau kenapa juga ada ini karena di Muna itu menjadi simbol ya kalau dalam Talang Harua itu menjadi simbol tubuh manusia. Jadi cucur itu mungkin menjadi pusat. Jadi sehingga kemudian dia harus dibolongi tengahnya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya tadi pertanyaannya katanya apa Bu Farida?
2: Tadi kalau Bu
1: bagaimana Farida, ketahanannya?
4: Berapa
2: lama juga?
4: Ya. Kalau cucur yang cucur latompe itu dia tahannya di suhu ruang itu bisa sampai 5 hari. Tapi kalau misalnya dia di dalam di suhu misalnya ditaruh di kulkas
1: Jiller,
4: itu bisa 1 bulanan. Karena ini juga saya pernah kirim di Jakarta, cucur latompe itu pernah di Jakarta, di Solo, pernah juga di Jambi, itu biasanya dalam perjalanan itu makan waktu sekitar 3 hari, dan tiba di sana itu alhamdulillah masih bagus, jadi masih aman untuk dikonsumsi. Jadi kalau saya pernah tes, simpan di suhu ruang, berapa lama dia rusak, itu 5 hari itu dia baru ada muncul jamurnya itu, karena ternyata memang cucur itu tergantung kadar air juga. Kalau misalnya cara menggorengnya itu tidak terlalu kering atau masih berminyak, minyaknya itu banyak sekali, itu biasanya 3 hari sudah akan berjamur. Tapi kalau yang cucur la tompe itu dia 5 hari.
5: Ini teknik pembuatannya memang agak beda. Nah,
4: karena ada mungkin beda caranya ya. Kalau di zaman dulu, cucur itu kan dia dibuat dari tepung beras yang ditumbuk, ditumbuk. Sehingga kemudian teksturnya agak keras, ya agak kasar dan agak keras. Kalau kita makan pasti masih ada remahan-remahan,
5: tekstur begitu di dalam.
4: Ya masih kita masih merasakan ada rasa-rasa beras,
5: ya, butiran-butiran
4: beras begitu. Ya, tapi kalau yang sekarang yang cucur la tompe itu dia sudah pakai tepung beras rose bran, yang kemudian dia sudah halus dan kemudian teksturnya lebih lembut ketimbang kalau kita menggiling beras yang masih ada gerindil-gerindilnya begitu.
5: Sekarang sudah mungkin sudah makin gampang mungkin ya, karena makin bisa beli saja. Dulu mungkin orang
4: dulu kita harus merendam beras satu malam, ditiriskan, kemudian dilap, terus ditumbuk, diayak, itu prosesnya cukup panjang. Nah, kalau sekarang kita bisa membuat cucur dalam hitungan membuat adonannya dalam hitungan jam. Tapi cara menggorengnya yang ini mungkin salah satu tips ya buat
5: bongkar dapur lagi nih.
4: Iya, boleh enggak usah dibongkar. Itu cucur itu biar lebih lembut sebenarnya, biar lebih bagus teksturnya, itu jangan begitu adonannya jadi langsung digoreng. Itu yang membuat dia menjadi lebih keras.
1: Oke.
4: Didiamkan dulu berarti. Didiamkan dulu ya kurang lebih satu jaman lah.
1: Didiamin jangan lama-lama ya, Bu ya. Nanti takutnya ini lagi dia sedih, galau. Karena kan didiemin.
4: Jangan tunggu lama-lama ya Bang Jo ya. Nanti diambil orang.
5: Lagu lagi.
4: Parah kalau diambil orang. Buat Bu Farida itu ya, yang tahannya itu sekitar 5 hari dari suhu ruang dan bisa 1 bulan di dalam pendingin lemari pendingin.
1: Oke, siap.
4: Kalau
5: Cek Guria.
4: Buat Ibu Ria, tadi pertanyaannya.
5: Tadi dia peran pelaku UMKM dalam
4: masyarakat. Iya, untuk sampai hari ini alhamdulillah ya, kemarin saya bisa menemukan cucur misalnya di pasar-pasar tradisional, walaupun mungkin ya namanya juga jajanan pasar biasanya tidak
5: sebanyak itu ya.
4: Iya, dan rasanya mungkin beda ya kalau yang kemudian dibuat secara premium seperti itu. Dan yang buatan sendiri dengan ini ya dengan yang dijual di pasar mungkin itu agak beda. Tapi kemudian saya setelah promosi misalnya di media sosial, alhamdulillah saya jadi melihat banyak orang yang hari ini membuat promo-promo cucur di Facebook misalnya.
5: Saingan lagi dong berarti.
4: Iya. saya sempat di WA, "Bu, ada mi saingan tahun enggak apa-apa, semakin banyak yang buat cucur semakin bagus karena
5: melestarikan budaya juga kan?"
4: Iya, melestarikan budaya di Sulawesi Tenggara saja ratusan ribu orangnya. Kalau saya sendiri yang buat cucur tidak mungkin terlayani.
5: Betul, betul.
4: Jadi dengan banyak orang yang promosi cucur misalnya di Muna dan Muna Barat itu sudah ada yang jualan cucur lewat medsos. Saya lihat. Alhamdulillah, alhamdulillah artinya bahwa apa yang kita inginkan dengan cucur ini itu sudah ada yang mengikuti. Dan kemudian semakin banyak orang yang mungkin buka medsos melihat cucur, itu mungkin orang akan semakin mengenal cucur. Dan anak-anak zaman now yang Gen Z ini, mereka kalau buka medsos lihat cucur ya mungkin akan tertarik juga.
5: Penasaran juga. Ini
4: penasaran juga ini rasanya seperti apa kayak gitu.
5: Berarti memang kita sadar atau tidak sadar ya, secara langsung itu kita sebenarnya melestarikan budaya juga ya.
4: Iya, kita mulai melestarikan budaya, kita mulai menginspirasi orang lain untuk membuat hal yang sama.
5: Betul.
4: Mungkin di satu sisi niatan kita melestarikan budaya, tapi ada bonusnya mungkin ada lembaran-lembaran hijau dan merah nih. Jadi ada yang ikut ya, alhamdulillah kan, bahwa kemudian cucur ini mungkin akan makin terkenal. Dan alhamdulillahnya hari ini ada di RRI Jakarta, mungkin semakin banyak yang tahu lagi bahwa cucur ini memang harus kita lestarikan.
5: Ya berarti memang menyelam sambil makan cucur mungkin.
4: Sambil menyelam makan cucur.
5: Boleh lagi ya.
4: Iya. Dan kalau baca-baca sejarahnya setelah buat cucur, orang tanya, saya baca-baca sejarahnya sebenarnya di cucur ini ada sejak abad 17 kalau saya tidak salah.
5: Masih direncanakan itu Risman berarti. Belum ada.
4: Neneknya Risman pun kayaknya belum ada saat juga. Itu. Iya, jadi sejak abad 17 itu di Betawi ada, mulai ada di Betawi abad 17, sama juga di Muna. Dan di Muna itu sebenarnya dia sudah di abad 17 itu sudah mulai dimasukkan dalam talang harwa itu. Oh. Karena abad 17 di Muna itu sudah mulai masuk Islam, yang kemudian orang cara berdoanya itu mengadopsi cara berdoa zaman dulu, kemudian dimasuk dalam talang harwa dengan cara Islam. Okay. Sehingga kemudian itu dimulai dimanifestasi dalam sebuah talang harwa, di apa ya, memberikan untuk nilai-nilai religi.
5: Seperti yang
4: semacam siar Islam, oh, ya, karena kebiasaan orang zaman dulu kan bikin sesajen, karena dia masih menyembah siapa begitu, masih animisme ya.
5: Iya betul-betul. Iya.
4: Ketika masuk Islam, untuk merubah orang-orang itu, sebenarnya kebiasaan orang itu kan tidak mudah.
5: Betul.
4: Sehingga kemudian apa yang sudah mereka lakukan, tadinya mungkin menyembah bukan yang maha kuasa, sehingga kemudian ketika masuk Islam, harwanya itu dimasukkan untuk berdoa kepada yang maha kuasa, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka muncullah cucur sebagai wajib, dengan harapan bahwa cucur itu karena dia dari gula merah, dari ini yang kemudian rasanya manis, maka disimbolkan sebagai kekayaan dan keharmonisan.
1: Siap.
4: Dalam talang harwa itu. Dan cucur itu di zaman dulu adalah cemilan para raja. Tidak semua orang pada zaman dulu itu boleh makan cucur. Yang boleh makan cucur itu adalah raja, karena di dalam talang harwa, yang talang harwa itu biasanya kan didudukan di depan para raja. Jadi rakyat jelata, mohon maaf, kita makannya yang lain saja.
5: Ini nyaris memberat ya.
1: Mahal berarti ya itu ya.
4: Iya.
1: Siap.
5: Okay. Waduh, ini sangat-sangat panjang.
4: Oh iya, ada satu tadi pertanyaannya, apakah festival ada festival-festival kuliner? Kalau di Sulawesi Tenggara, kayaknya festival kuliner itu tidak terjadwal per tahun ya, tapi tidak terjadwal setiap tahun, tapi biasanya ada, kayak kemarin misalnya di Silaturahmi Akbar Kerukunan Keluarga Masyarakat Muna, walaupun judulnya bukan festival kuliner, tapi semua kuliner tradisional ada di situ, ada di dalam talang harwa yang jumlahnya 1228. Ya, sampai dapat rekor MURI internasional. Kemudian juga ada di, misalnya di acara apa waktu itu, festival kuliner ada di berapa tahun lalu, yang ada di apa namanya, Anjungan Teluk Kendari. Ya, yang UMKM itu juga ada cucur, tapi kemudian tidak khusus makanan tradisional. Saya pikir pertanyaan Ibu Ria tadi bagus, ini menggugah. Mungkin suatu saat pemerintah, kalau pemerintah Kabupaten Muna, Muna Barat atau Provinsi Sulawesi Tenggara mendengar siaran ini, mestinya memang harus, khususnya dinas pariwisata ya, mungkin harusnya bisa membuat festival kuliner tradisional, sehingga kemudian semua makanan-makanan tradisional bisa dipromosikan dan diketahui oleh generasi muda saat ini.
1: Betul. Jadi biar banyak yang tahu ya Bu ya.
4: Iya betul.
1: Oke, siap. Bang Risman, ini sudah ada WhatsApp yang masuk di Perompat Jakarta, boleh kita baca ya. Ini dari Pak Haris di Yogyakarta, mau nanya ini untuk temanya hari ini. Pertanyaannya adalah bagaimana aturan dalam menghidangkan cucur ratompe atau cucur ya dalam perayaan-perayaan sakral khas suku Muna, katanya gitu. Tadi sebenarnya udah disampaikan dikit ya.
5: Iya.
4: Kalau ada dua jenis, ada dua jenis cara penyajian, itu dia ada yang disebut kalau bahasa Munanya ya, mangkanone kema dengan mangkanone suana, atau sukaradari dan sukaramate. Itu maksudnya adalah hajatan untuk orang yang masih hidup, misalnya seperti pesta pernikahan, atau hajatan orang yang meninggal. Itu dia cara penyajiannya beda. Kalau misalnya orang masih untuk hajatan hidup, seperti pernikahan, kampua dan pingitan, karya pingitan, itu dia jumlah cucurnya itu harus ganjil. Itu dia harus ganjil. Kalau yang orang meninggal itu dia harus genap. Misalnya 4, 8. Kelipatannya sih sampai 8. Karena enggak ada yang 10 diisi di dalam talang. Kalau orang hidup itu dia harus ganjil, misalnya 5, 7, 9. Seperti itu. Dan cara penyajiannya di piring pun itu berbeda. Kalau orang yang hajatan hidup, dia harus terbuka. Kalau orang yang hajatan meninggal, dia harus ditutup. Ya, dia harus tertutup. Dia harus belakangnya yang ini. Ya kalau orang lah telungkup dan telentang. Gitu.
5: Oh, dari segi filosofinya mungkin dilihat.
4: Dari segi filosofinya, iya. Kenapa dia harus genap? Itu menurut masyarakat Muna bahwa dia genap karena dia sudah cukup. sudah cukup, bahasa Munanya no topo. Jadi dia sudah cukup bahwa perjalanan dia sudah selesai. Sehingga dia harus genap. Kalau ganjil itu artinya dia masih akan terus ada, sehingga harus dia diganjilkan. Itu filosofinya.
5: Coba memang dia harus sudah dipikirkan memang Bang.
1: Sudah dipikirkan. Sudah ada filosofinya, ada ceritanya ya Bang Risman ya. Apakah di sana sudah ada telepon lagi Bang Risman? Telepon terakhir. Oke, ini telepon terakhir dan mungkin bisa nanti sekalian langsung closing statement ya karena sudah menit 55 ya.
5: Siap. Baik, kita angkat dulu Bang Jo ya. Aduh, mati putus Bang Jo.
1: Oke, siap. Coba kita coba lagi. Sudah ada?
5: Risman tunggu dulu, belum ada untuk di RRI Kendari di Jakarta.
1: Bagaimana? Atau di Jakarta aja ya. Kita angkat di Jakarta. Halo, Prompat, Assalamualaikum. Halo, Prompat, Assalamualaikum.
6: Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Bang Jojo.
1: Iya, silakan, Bang Risman.
6: Selamat siang. Bang siapa yang dikenalnya?
1: Bang Risman.
6: Bang Risman, selamat siang. Assalamualaikum.
5: Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
6: Langsung saja, selamat siang Ibu.
1: Iya.
4: Selamat siang Pak.
6: Iya, begini, saya Leman di Tanggamus Lampung, Kota Agung. Saya mau tanya nih Bu. Itu Bu, kalau di sana itu Bu, itu sistemnya itu Bu, kalau dijual itu bijian, kilauan atau bungkusan itu Bu, gitu. Dan juga harganya itu berapa Bu, gitu. Kalau di sini itu Bu, jual bijian itu satunya. Ibu satu
1: yang kecil gitu. Itu Bu. Oke, siap.
6: Oke, gitu saja Bu.
1: Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Bu Aude.
4: Ya, kalau di Kendari itu dia sistem jualnya itu per biji. Jadi kalau di sini sekarang yang umum karena barang-barang apa ya, bahan bakunya mahal, semakin mahal tepung beras, kemudian terutama minyak itu yang sangat mahal, sehingga sekarang dijual itu dia jadi ada yang jual 3 per 10 ribu.
5: 3 biji per 10 ribu.
4: Ya, 3 biji 10 ribu. Kalau saya, kalau yang cucur latompe dia jualnya 4 per 10 ribu. Gitu. Itu saja.
1: Oke. Jadi bervariasi ya, tergantung penjualnya intinya ya.
4: Tergantung penjualnya.
5: Dari bahan baku sebenarnya.
1: Siap deh kalau gitu.
5: Murah mungkin lebih ditingkatkan lagi ya.
4: Ya mungkin ada yang murah, kalau ada yang murah mungkin dia bahan bakunya beda dengan cucur latompe. Barangkali ada yang dicampur seperti kata Bu Farida tadi, dicampur tepung terigu. Sehingga kemudian biaya bahan bakunya lebih murah, mungkin harganya juga bisa lebih murah.
5: Dan juga jadinya lebih banyak mungkin.
4: Jadinya lebih banyak mungkin.
1: Siap deh kalau gitu. Boleh, silakan.
5: Harapannya untuk yang namanya cucur latompe ini, juga cucur di Sulawesi Tenggara, apa harapan untuk perkembangannya?
4: Ya, harapan saya bahwa cucur ini akan terus ada sepanjang zaman karena ini merupakan camilan yang sehat yang kemudian juga menjadi identitas bagi masyarakat Muna dan Buton. Betul. Karena itu ada di dalam talang harwanya, di setiap tradisinya akan terus ada. Dan harapan saya bahwa cucur ini jangan hanya ada di dalam talang harwa, tetapi menjadi camilan seluruh masyarakat, seluruh lapisan masyarakat. Karena kadang-kadang yang saya temui bahwa penikmat cucur saat ini itu kebanyakan orang-orang umur 40 tahun ke atas. Kita berharap bahwa mungkin pemerintah daerah bisa membuat kebijakan untuk melestarikan cucur ini, dan itu bisa ditahu oleh seluruh kalangan masyarakat. Mulai dari usia dini sampai lansia, mereka bisa paham dengan cucur dan bisa tahu dan bisa menikmati cucur dengan enjoy dan tidak melupakan identitas budayanya. Itu harapan saya.
1: Deh, kalau gitu Bu Aude.
5: Soal cucur latompe.
1: Siap. Terima kasih Bu Aude untuk pemaparan di siang hari ini dan juga Bang Risman ya. Semoga apa yang kita sampaikan ini mungkin bisa jadi semangat kita untuk tetap menjaga kue cucur yang ada di Indonesia ini ya, mau di daerah manapun itu, supaya tetap dikenalkan nih sama anak cucu kita.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon.

0: Brite jam 14.
1: Abang Po, warga Pulau Sabira, Kelurahan Pulau Harapan, Kepulauan Seribu, memanfaatkan layanan terpadu keliling melalui program Peduli Pulau yang digelar kemarin hingga hari ini. Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepulauan Seribu, Wahid Wahyudi, mengatakan program Peduli Pulau bertujuan menghadirkan pelayanan publik yang lebih dekat, cepat, dan mudah dijangkau masyarakat. Layanan tersebut memberikan kemudahan pengurusan administrasi perizinan, mulai dari konsultasi hingga penerbitan dokumen bagi masyarakat di pulau terluar DKI Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Festival Jazz Gunung Bromo 2026 kembali digelar di Amphitheater Jiwa Jawa Resort Bromo, Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, hari ini hingga besok. Memasuki penyelenggaraan ke-18, festival ini memadukan pertunjukan musik, keindahan alam, dan memberdayakan masyarakat untuk mendukung pariwisata berkelanjutan serta meningkatkan kunjungan wisatawan dan ekonomi lokal. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Perempat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama
1: Perempat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Serta sambutnya kita kembali lagi di kota Yogyakarta, di RRI Perempat Yogyakarta. Sesarengan kulo, Andita Rizya.
2: Kalian Betty Damayani.
1: Anje, Mbak Betty, sudah pukul 2:03 waktu Indonesia Barat. Segera akan kami hadirkan kagem pajanan Irama Budaya Nusantara. Namun kami berdua harus pamit undur diri. Nanti di Suko Sami Suko bersama dengan
2: Jordan Talaksoro.
1: Anje, kulo Andita Rizya pamit.
2: Betty Damayani pamit.
1: Sugeng sonten lan.
2: Matur nuwun.
0: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

Sutrisno Budoyo, saat ini Anda mendengarkan siaran Irama Budaya Nusantara bersama saya Cika Marcia. Tentu saja akan ada lagu indah dari berbagai daerah di Indonesia sambil kita dengarkan budayanya. Sutrisno Budoyo, berbagai event digelar demi melestarikan budaya Nusantara. Salah satunya Dieng Culture Festival. Dieng Culture Festival merupakan festival budaya dengan konsep sinergi antara unsur budaya masyarakat, potensi wisata alam yang dimiliki Dieng, serta pemberdayaan masyarakat lokal agar

bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki. Menjadi acara puncak di Dieng Culture Festival setiap tahun, ruatan bocah rambut gimbal adalah prosesi penyucian yang sudah lekat dengan budaya dan adat di Jawa, khususnya di Dieng. Acara ini bertujuan untuk mengusir nasib buruk atau kesialan pada si anak gimbal dan masyarakat Dieng pada umumnya. Anak berambut gimbal sendiri merupakan fenomena unik yang sudah ada di Dieng sejak lama. Anak-anak dengan usia 40 hari hingga 6 tahun memiliki rambut gimbal dan dipercaya sebagai titipan Kiai Kolodete, yakni salah satu pejabat di masa Mataram Islam yang ditugaskan di wilayah Dieng. Acara ini dilaksanakan dengan rangkaian doa di beberapa tempat, seperti Candi Dwarawati, Kompleks Candi Arjuna, Sendang Mairokoco, Candi Gatot Kaca, Telaga Balai Kambang, Candi Bima, Kawah Sikidang, Gua di Telaga Warna, dan Kali Tempat Pemakaman di Dieng. Selain ruatan bocah rambut gimbal, kita juga bisa menikmati acara jazz di atas awan yang kini sudah menjadi agenda nasional. Acara ini mempertontonkan penampilan musisi jazz langsung dari dataran tinggi Dieng yang sering diselimuti kabut, sehingga identik dengan nama gelarannya. Tentu suasana akan sangat syahdu saat alunan musik jazz berpadu dengan senuasa sejuk dan pemandangan yang luar biasa indah saat menikmatinya. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Jawa Tengah.

0: Aku ngerti pribadi guys kok kowe. Aku jolok ngapuro. Aku pengen awak dhewe iso bebarengan.
1: Jogonen sapa sak ngancani kowe saiki? Matine dhek. Jadi sia-sia aku.
0: Aku iso ninggalke dhek demi kowe.
1: Bawono aku. Gunakake mripati iki kanggo neruske kebahagiaanmu. Aku ikhlas. Peace.

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Kata Jawi memiliki makna ganda dalam bahasa Jawa dan bahasa Lampung.
2: Saya Jawi.
1: Dalam bahasa Jawa, Jawi berarti Jawa. Tentu tidak ada yang aneh dengan kalimat tadi. Namun, jika itu didengar oleh orang Lampung, mereka akan tertawa karena Jawi dalam bahasa Lampung berarti sapi. Saya Jawi, berarti saya sapi.
3: Ingkang wigati menika orientasi diri, ngungkurke diri ngesti pribadi. Waspada kiblat papat limo pancer, rikan sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi ari-ari, kakang nembarep adine wuragil. Inggih menika sumurupa biare. Magepokan kalian bab menika menawi layon dipun lampahaken, menika prayogi boten dipun tembungaken telusupan utawi brubusan, nanging sumurupa sangkan paraning dumadi.

0: Program 4 RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara.
1: Masih dalam siaran Irama Budaya Nusantara, bersama saya Cika Marsya. Sutrisno Budoyo, suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Ada suku Sunda, Baduy, dan Osing, yaitu beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Osing merupakan suku yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Sampai kini, kita masih bisa menemui suku ini salah satunya di daerah Desa Kemiren. Suku Osing memiliki nilai budaya dan filosofi hidup yang tercermin pada tradisi dan kehidupan sehari-hari masyarakat Osing. Adapun nilai kehidupan yang mereka tampilkan adalah berhubungan erat antar manusia, alam, dan spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari mereka. Upacara kebo-keboan merupakan suatu upacara atau tradisi adat yang berasal dari suku Osing di Banyuwangi. Dalam perayaan ini, sekelompok orang akan mengenakan kostum seperti kerbau. Ini adalah simbol syukur atas hasil panen dan sebagai upacara pembersihan desa dari mara bahaya. Baik, Sutrisno Budoyo, kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Banyuwangi yang berjudul Ngelabur Langit dan Ojo.

0: baju adat di Nusantara.
1: Baju gotil atau warok ponorogo merupakan pakaian adat yang berasal dari Jawa Timur. Baju gotil memiliki warna yang khas, yakni hitam polos dengan ukuran yang longgar dan lengan yang panjang. Pakaian adat ini biasanya dipakai oleh laki-laki dan dipasangkan dengan celana komprang yang ukurannya besar dan longgar, sehingga saat dipakai memberikan kesan gagah dan sangar serta memberikan ruang untuk bergerak bagi penggunanya.
0: Baju adat di Nusantara.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Aksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

Kembali lagi dalam siaran Irama Budaya Nusantara. Pahlawan merupakan bagian penting dari identitas nasional. Mereka adalah teladan dari nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam budaya Indonesia, seperti semangat gotong royong, kepahlawanan, dan keberanian. Pahlawan Indonesia telah berkorban nyawa, kesejahteraan, dan kenyamanan mereka untuk kemerdekaan dan kepentingan bangsa. Para pahlawan itu beberapa di antaranya dari Jawa Barat yang berjuang sepenuh hati demi kemerdekaan Indonesia dari para penjajah. Salah satunya Insinyur Haji Juanda Kartawijaya merupakan pahlawan asal Jawa Barat yang sangat berjasa dalam perjuangan Indonesia pasca kemerdekaan. Pria kelahiran Tasikmalaya ini pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia ke-10 sekaligus yang terakhir. Ia menjabat dari tanggal 9 April 1957 hingga 9 Juli 1959. Setelah itu, IRH Juanda Kartawijaya menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja 1. Juanda terkenal dengan Deklarasi Juanda yang menegaskan wilayah kedaulatan maritim tanah air. Deklarasi itulah yang membuat laut-laut antar pulau di Indonesia merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, Sutresno Budoyo, kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Jawa Barat berikut ini.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Sunda.
1: Indung suku G, mual di bejaan.
0: Artinya, niat yang kuat atau ikrar untuk memegang rahasia. Suatu sikap yang terpuji dan patut dicontoh. Jika sudah berikrar untuk memegang rahasia tertentu, maka apabila membocorkannya, sama dengan melanggar sumpahnya sendiri atau sama dengan menipu diri sendiri.
2: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
3: Kata dahar dalam bahasa Jawa dan bahasa Sunda sebetulnya memiliki arti yang sama, yaitu makan.
4: Dahar, Pak.
3: Namun, kata dahar di Jawa bermakna halus. Sementara, bagi orang Sunda, dahar bermakna kasar. Hati-hati menggunakan kata tersebut. Pastikan di mana Anda menggunakannya.

Baik Sutrisno Budoyo, dua buah lagu berturut-turut dari Ternate telah hadir di ruang dengar Anda. Wilayah Maluku Utara umumnya dan Ternate khususnya, sejak berabad-abad lalu sudah dikenal dengan rempah-rempah terutama cengkeh dan pala. Ternate menjadi rebutan bangsa-bangsa asing karena kekayaan alam berupa rempah-rempah yang melimpah. Kondisi geografis dan kekayaan alam yang dimiliki dan letak pelabuhan yang strategis menjadikan Ternate sebagai bandar perdagangan rempah-rempah bagi bangsa-bangsa lain. Penelusuran sejarah membuktikan bahwa para pedagang yang berdatangan ke Ternate antara lain tidak hanya dari Jawa dan Melayu, tetapi juga dari Arab dan Cina. Sedangkan beberapa bangsa lain berlomba-lomba merebut dan menguasai Ternate dengan berbagai tujuan seperti memonopoli hasil rempah-rempah dan menyebarkan agama. Dengan persentuhan kebudayaan saat itu melalui misi perdagangan dan agama, kebudayaan Ternate menjadi kaya akan tradisi-tradisi lisan maupun tulisan beriringan dengan aturan nilai moralitas yang kerap disebut oleh orang Ternate sebagai adat seatorang. Baik Sutrisno Budoyo.

kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutisno Budoyo, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa memastikan pemerintah tidak akan menaikkan tarif pajak untuk meningkatkan penerimaan negara. Pemerintah memilih memperluas basis perpajakan sebagai strategi utama dalam jangka menengah. Purabaya menjelaskan, perluasan basis perpajakan akan dilakukan melalui pemanfaatan data dan teknologi secara lebih optimal. Langkah tersebut ditunjukkan untuk menjangkau aktivitas ekonomi digital, pseudo ekonomi, dan sektor informal. Beralih ke informasi lain. PDAM Tirta Sembada Sleman menyiapkan sejumlah sumber air cadangan sebagai langkah antisipasi penurunan debit air selama musim kemarau. Salah satunya Sungai Opa di Prambanan dengan kapasitas 150 liter per detik. Direktur Utama PDAM Tirta Sembada Sleman, Bernardus Edi Nugroho mengakui saat ini baru memanfaatkan 30 liter per detik pada sumber air di Sungai Opa. Sehingga dari lokasi itu masih tersisa cadangan cukup banyak, mencapai 120 liter per detik. Untuk saat ini, PDAM Tirta Sembada mengandalkan SPAM regional yang sumber airnya berasal dari Sungai Progo. Di lokasi tersebut memiliki kapasitas air sebesar 150 liter per detik dan hingga kini baru digunakan sekitar 125 liter per detik. Berdasarkan pemetaan PDAM Sleman, ada wilayah tertentu di bumi Sembada yang paling rawan mengalami kekeringan, yaitu Kapanewon Minggir di Sleman bagian barat, meski saat ini daerah tersebut tidak memerlukan dropping air bersih saat kekeringan. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiyarso menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

0: Roma TRI ngelalure Buto Jawi Suara Budaya Jogja. Sugeng sonten seterusnya Butoyo, apa kabar? Suko sami suko, hadir lagi sore hari ini bersama dengan saya Jordan Talaksoro ya. Di jam 3 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat, sampai nanti jam 5 sore tak temenin di program Suko Sami Suko. Pilih-pilih lagu dangdut pilihan ya. Sudah saya cepakkan gitu lagunya. Monggo tinggal dipilih aja seterusnya Buto. Yang mana? Pilih satu atau dua? Pilih aku atau dia gitu ya. Lagunya apa? Lagunya yang pertama Ambiar, yang kedua judulnya Ambiar Mak Piar. Nah bedanya yang satu meng Ambiar tok, yang ini Ambiar Mak Piar. Berarti wis kepiye meneh iki bentuke. Pokoknya gitu ya seterusnya Buto yo. Monggo yang mau gabung bisa langsung WA 0895 0144 1066, teleponnya 0274 540 333, voice note nya gak lebih dari 1 menit loh ya, ingat gak boleh lebih dari 1 menit. Kita angkat dulu teleponnya. Halo Sugeng Sonten, suko sami suko.
1: Kecelik ora kapok mukapan
0: ora ki biasa. Waduh iki ampun breng lo bu. Senengane kok nggodani to?
1: Pokoknya ini santai banget.
0: Ah, gitu dong. Relax aja gitu loh.
1: Para Pak. Asma.
0: Kenapa?
1: Para sing siarin bandole, Pak.
0: Sinten?
1: Yo supaya sing santai santai aja.
0: Oh, santai dulu deh.
1: Santai dulu deh.
0: Ini Bu Dwi Jo Morama gimana kabarnya?
1: Murah,
0: cintaku sejati. Wah, kau judul lagu ya? Wah, senajan bliru ya rapopo. Sehat toh bu? Sehat, semuanya sehat.
1: Kapan keluar?
0: Inje.
1: Masukin dengan nomor kartu.
0: Oke siap baik. Oke mak ber.
1: Atur salam Gina.
0: Monggo bu.
1: Ini Bu Yayu Jalan Paris Roma Nabi Mursari Pakde Paimin kalian layah momo di Masjid Sunato Bugi Kagem Bugi Rukun Wetop Bopo Tupar Bopo Tumisi Pak Untung Raharjo Mbah Noyo Romo Heri Sardono Bunani Baduri Bopo Kasiono Bugi Kagem Bu Yayu Jalan Paris Bu Triwi Bopo Satrio Mboten Jepen GF Doko Bungdo Mbak Dio Bopo Supoyo Bilas Mbak Wadianti Mbak Idem Mbak Bidit Mbak Ye Mbak Yeni Diaten Kisianise Diaten Sukapedo Butarmi Bukartiti Mbak Bungdo Tugen Sonten Mbak Niko Kulo Tuluan Kur kembang kerja bahkan pengasih berpotasi hijau Mas Ardi Pontesari Mas Ardi Klaten dan Kawan Sing Trise Pak Uji Jaiton Pak Rimbang wonten ing Magun Mbak Anggun Bu Siti wonten ing Ngayogyakarta Ugi Kagem Biasa Karwono wonten ing Jalan Sumari, Bapak Sumat, Bapak Supati Tengahan, Mas Bambang Suparno, Mbak Aseng Gultra, Legono, Mbak Glendi, Prayoko Rama Yuwono, Mato, Dian, Kalian Romo, KRT, Proses Ibuma, Prayogi, Kacem, Sedoyo, Sukresno Budoyo, wonten ing RRI Perumpat, Santen Tiko, Antara Suko, Sami Suko, Kuno Suko,
0: Inje. Sami-sami bu. Amin. Matur nuwun. Lanjut lagi. Halo, Sugeng Sonten, Sugeng Sami Sugo.
2: Kula ingkang nengko tibaipun Bu Muji Mulyono.
0: Oh, Bu Muji. Pripun
2: Sari Gunung Kidul. Ingkang Dirjo Sumarto.
0: Dirjo Sumarto Amarto.
2: Ayo ganteng ape-ape Mas Amarto.
0: Amarto niku nek Indonesiane apa, Pak?
2: Indonesia.
0: Hah?
2: Amarto Indonesia.
0: Piye to? Besok matuk gatuk mesti doake sing ambyar iki. Titenono pasti.
2: Apanya?
0: Temane. Dora iso jawab mesti.
2: Aku ora mlebu kok ya.
0: Soale wis tak tes ning Pak Mur kali Mas Sugiman yo gak iso njawab angkat tangan nih.
2: Coba lagi nang bocoran apa Pak Bedeke.
0: Yo sesuk lah.
2: Lawani bocorke.
0: Yo rel. Lagu
2: ketake Bu Muji Mulyana apa Mas?
0: Ambiar.
2: Aku nganggo sing piar.
0: Oh, nganggo sing piar. Yo siap.
2: Ya tersalam ya Mas.
0: Mangga.
2: Kaki Bopo Yuwono Marto Diarjo. Bopo Haji Ngadiono. Loh kok
0: tangnya jangan deket-deket sama radionya, volumenya kebesaran itu Pak.
2: Wah aneh Mas. Saya berbareng ini.
0: Iya makanya.
2: Yo saya lanjut Mas. Sopo ya. Oh Pak Mbah Giman wonten Cebongan.
0: Sinten mele
2: Bunani Bajuri wonten Gampeng Tengah. Mbak Titut,
0: Mbak Tutit
2: pun pindah dereng, Mbak.
0: Dereng.
2: Nggih, sampun. Sekitar tanggene Isis.
0: Nah, semilir.
2: Silir. Mbak bengi atis.
0: Nah. Bingung dinae atis njaluk anget dikene anget njaluk atis.
2: Mas sing angete dangsae, Mas.
0: Nah, nggih, ronde.
2: Yo tak sak kanan. Mbak Pipi. Bu Sriwi. Bu Wagianti. Jeng sinten maling Mas?
0: Sinten maling nggih? Sinten nggih?
2: Sinten maling nggih Mas? Om Pak Wali.
0: Pak Wali.
2: Walgio.
0: Oke.
2: Pak Walgito, Walgio.
0: Siapa lagi?
2: Walgito SAG.
0: Nah.
2: Lajeng Pak Sumar wonten Dayu, Pak Sumar Rijo wonten Jalan Kito Gati ya Mas. Kang Giono wonten Kalasan. Lajeng Bapak Haji Ngadiono. Sinten malih Paman Joko Budu. Lajeng Pak Sudar Dasilan kok singgo lho Pak.
0: Nggih.
2: Sesuk dituduhke meneh sing jalan ke Ring Road.
0: Oke.
2: Kurang gaul nanti nanti takon.
0: Siapa lagi?
2: Ya, yang pungkasan menika Mbak Anggun kalian Mbak Yayu wonten Jalan Paris.
0: Oke.
2: Okay.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten suka sami suka.
3: Duh kombo wae iki.
0: Iki kok ana apa ya dina Jumat iki ya?
3: Duh kombo.
0: Waduh.
3: Eh, Mbak kombo.
0: Ana masalah apa? Ampun breng lho. Ora breng lho Mbak Noyo. Iki wis ngalah, wis ngalih lho, aja nganti ngamuk lho ya.
3: Ora, apa sing ngamuk iki?
0: Ya mbok menawa.
3: Mlebu anu ora sedo ngamuk wis
0: santai wae. Kaya sapa sing akhire ora mlebu meneh iki sapa?
3: Apa wae ya. Santai dulu deh.
0: Nah,
3: kowe iki entuk salam saka Pak.
0: Pak siapa?
3: Mas Pur Segi Panjang lho iki.
0: Pak siapa?
3: Mas Pur Segi Panjang.
0: Siapa itu?
3: Mas Pur ora kurang tira.
0: Mas Pur? Mas Pur sinten?
3: Wah, wis ngerti.
0: Lah yo nek sana ngerti saya syukur, nek saya kan oh, belum tahu. Siapa yang enggak ngerti?
3: Tahu awal bareng.
0: Oh iya toh.
3: Ya yes, pokoknya kae lah.
0: Oh ya wes salam balik pokoknya.
3: Aku lagune sing ngambil wae.
0: Heeh, podo kahanan ya.
3: Mbayono karo Pak kasih nombor lawan karo Pak Toro.
0: Pokoknya
3: gue kabeh wae.
0: Lho kok cepat?
3: Aku
0: oh gitu ya, wes hati-hati ya Mbak.
3: Merdeka.
0: Merdeka. Pak Tony Bos Terkusno ya, sugeng sonten suka sami suka. Halo. Sore, kok kecil banget suaranya? Siapa ini?
4: Aku.
0: Aku siapa? Oh, ala kok kecil banget sih suaranya?
4: Mat sore ya.
0: Nah, itu bisa kenceng. Sore juga monggo. Amin. Sehat Mbak Anggun?
4: Iya, insya Allah doa yang sama.
0: Oh. Injil.
4: Lagunya dari aja nanti ya Mas ya.
0: Derek siapa?
4: Derek Mas Jordan aja.
0: Lu, saya nggak pilih lu.
4: Nomor satu, yang nomor satu. Nomor satu itu apa?
0: Nomor satu itu Ambiar, nomor dua Ambiar Makpiar.
4: Oh, Makpiar dua-dua ini.
0: Pada Ambiar ini.
4: Iya, nomor satu aja.
0: Nomor satu, ya siap. Salamnya buat siapa?
4: Salamnya ringkas saja. Yang udah masuk tadi siapa ya? Aki Kundo Karno, Bunda Dwija, sama Mbah Moyo ya. Salam sehat semuanya saja.
0: Iya.
4: Yang sudah masuk. Salam semuanya saja ya.
0: Inje.
4: Kagum masjidan, matukres ya semangat.
0: Amin. Matur nuwun Mbak Anggun.
4: Waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten, suka sami suka.
4: Sugeng sonten, suka sami suka.
0: Dirasani melebu dong. Ayo, iki wes pindah urung iki.
4: Kurung mas.
0: Lu kok suwi? Suwi banget tadi nih. Wah, iki dorong lagi gawe gampang cepet. Omah Doro
4: sing gawe ya uang untuk Dorone.
0: Lho Dorone nek gawe malah luwih cepet lho.
4: Kanggo golek apa suket.
0: Nah. Iki gari kurang apane?
4: Acara pasang keramik.
0: Wah, arep di keramik wis enggak usah, Mbak. Rasa nganggo keramik-keramikan wis.
4: Lah piye lemah
0: wae. Heeh, malahane to. Wah, yo malahane enak to, adem.
4: Lah ya ning pinggir sawah wis cilik adem kok
0: adem. Mangga. Mbak Titet lagunya yang mana?
4: Ambiar.
0: Nganggo piar ora?
4: Ora.
0: Yo.
4: Api si Ambiar.
0: Yo, salame nggo sapa?
4: Tadi ada Iku Mbok Karno matur nuwun, saya juga Bu Yanti. Terus Pak Yanto semuanya.
0: Heeh.
4: Semuanya sik kenal aku Pak. Sok terkenal.
0: Yo nek enggak kenal ya piarap nyalami.
4: Lah ya makanya tak salami semua nek kenal nek enggak ya ora apa-apa.
0: Iya dong.
4: Terus Bu nyanyi kajuri ada Bu Arso. Mas Rian nyanyi kardita.
0: Cepat lagi.
4: Kusulnya?
0: Sudah pusing udah. Ya. Matur nuwun, matur sembah nuwun. Halo Sugeng Sonten, suka sami suka.
5: Halo Sugeng Sonten.
0: Isin aku pedot iki. Wah, isin.
5: Alah aku ora isin kok kono isin.
0: Lah ya ora apa-apa to nek aku isin.
5: Isin ki nek aku rek nduwe utang nek ora nyaur ki isin.
0: Nah, kaya sapa?
5: Kaya penyiar.
0: Ampun breng lho wingi jan gergeran tenan ya wingi. Marak ke pengen meneh.
5: Ora apa-apa nek sing penting ya kenyataan.
0: Mergo mami Sartika iki. Dadine ambiar wingi.
5: Ambiar.
0: Ini enten keperluan apa, Bude?
5: Sing ambiar.
0: Oh, malah daftar ya. Orang pada ngindari kok malah daftar diri sendiri.
5: Daftar ambiar.
0: Ya wes. Lagunya ambiar yang mana nih? Si ambiar yang mana?
5: Ambiar sing mak piar kowe mau lho.
0: Oh, yo.
5: Karena wedangan.
0: Oke. Salamnya buat siapa?
5: Salam buat Mbak Tutitut. Tutitut. Bunda Twijo. Mami Sartika Mungal, Lajeng Mbak Noyo. Lajeng Kang Gila, Sudar Pak Sudar Dasilan, Rukun Werdo, Pak Sadio, Pak Sunardi. Lajeng Mbak Mus Tanjung Pinang, Pak Bambang Sutarno, Pak Mudiono, Mbak apa Nartoin, Romo Nartoindro, Bu Supriyati, Bu Mega, Bu Yanwase, Pak Hening. Regono Mbak Neglendi, Bayono Wirasaban, Iku Mbok Karno, Lajeng Ki Joko Bodho, Bu Tarmi, Bu Tribun Agung, Bu Tri, Bu Patmi, Bu Muda, Bu Suprase, Lajeng Mas Yudi, Mas Ipul, Dimas Suratrisik, Mas Adi Ponco, Prayo, ini pun
0: op.
5: Biasanya ngeris prayo gigi pedot.
0: Layo. Wedi ne nek nabrak iki lho Bude. Op op op.
5: Aku ya wedi nabrak gapruan dalem. Menyonyo batuke lima apa ra liyane sing menyonyo.
0: Sing penting ora breng. Nggih siap.
5: Nggih maten
0: wedi. Sami-sami.
5: Dadah.
0: Aduh, wes kita ke voice note dulu. Seterusnya Budaya ada Bu Tarmi.
6: Suka sami suka, kula suka masjid dan suka sedaya sami suka masjid dan. Niki Bu Tarmi nderek kinten-kinten lagu.
0: Mangga.
6: Manut mawon.
0: Lagu manut.
6: Lis tunggal kagem Bunda Trijo. Mbak Ana, Bu Agianti, Mami Sartika, Pak Imbang, Bu Sri Utami, Kiresi Seto, Pak Satino, Mbah Noyo, Mbah Jio, Pak Yono, Mbah Glendi, Mas Ipul, Pak Tupar, Ki Bandung Bandawaso, Pak Supoyo, Pak Wawandaka, Romo Yuwono, Marto Diarjo, Bu Yanwase, Mbah Ije, Mbah Anggun, Mbak Bu Lebi, Pak Yanto, Bu Yayu kalih-kalihipun, Pak Sarjio, Pak Bambang Sutarno, Ki Joko Budu, Pak Gono, Pak Yanto Sayegan, Bapak Kasiono Mbolawen, Pak Sadio, Bu Salama, Bu Salima, Bu Nani Bajuri, Bu Rati, Bapak Tujuh sekalian Ibu, Pak Sukiran sekalian Ibu, Pak Ardi, Bu Supriyati, Bu Karsipi, Bu Mudo, Bapak Sutan Dasilan, Bu Sabunem, Mbah Suro, Pak Paimen, Lekwer Jujur, Pak Nardi Mursari, Mbah Mustanjung Pinang, Eyang Sasmito Murti, Mbah Nawi, Matur Suwon, Sugeng Sonten, Sugeng Makan, Yang Masjid dan Matur Suwon.
0: Matur Suwon, satu lagi Pak Kasiono.
7: Suko, sami suko, sugeng sonten Mas Jodan. Kula Pak Kasiono mulai interogasi. Kita salam katur Ibu Tuti Njoga Yudan, Ibu Tini Niti Prayan, Ibu Sri Utami wonten sakwitan kampus ISI Bantul, Ibu Tarmi Mangan Baru, Ibu Yani Pato, Ibu Dwijo Kerang Mojo, Mami Sartika wonten Iminggir, Mbah Noya wonten Gadung Sari, Kiresi Seto Delenti Moho, Ki Rukun Werdo wonten ing Mejing Wetan, Pak Tupar wonten ing Senden Kulon Progo, Pak Bambang Sutarno wonten ing Purworejo, Pak Supoyo wonten Kadilayar, so katur sedaya para sedherma wonten ing suka sami suka wonten ing RRI Yogyakarta. Sugeng midhangetaken lagunipun nderek Mas Jordan, matur nuwun.
0: Sami-sami, satu lagi Mas Wini. Sore Mas Jordan kok sendiri aja absen ya. Oke, nek sendiri itu hari Rabu sama hari Jumat sendiri. Yang berdua sama Gilang itu cuma hari Kamis ya. Jadi kalau nanya kok sendiri, ya itu jadwalnya kayak gitu. Oke, terima kasih yang sudah bergabung lewat WA. Yuk kita cek dulu ternyata nomor Stugel yang paling banyak request. Ambiar ya. Kalau gitu langsung aja, nggak pakai lama seterusnya butuh. Ini dia menemani aktivitas sore hari Anda di Suko Sami Suko bersama dengan saya Jordan Talaksoro.

0: Sutresno budaya, kulo gali juangkring. Sampun kesupen lu, suko sami suko. Kulo suko, panjenengan suko, lan sedoyo sami suko. Sumangga berhuk yahuk yagur sama. Saben dinten Senin ngantos Jumat, tabuh 3 ngantos gangsal sonten. Kanti frekuensi 106,6 FM. Utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wontening program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Semoga hasil oleh
1: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Engkang Leluri

0: Masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro Sutrisno Budoyo di Suko Sami Suko. Aduh, panas banget ini di luar sana ya. Saya udah bisa ngebayangin ini Sutrisno Budoyo di sini mataharinya kayaknya 100% ini ya. Pancaran sinarnya, enggak ada awan yang menutupi. Jadi buat Anda yang mau ke sini ke Kota Baru, kalau naik motor pakai jaket Sutrisno Budoyo supaya apa? Supaya enggak kepanasan, kebakar kulitnya. Jangan lupa pakai tasmaknya dipakai ya. Biar ini apa namanya enggak blereng gitu loh kalau misalnya kena matahari matanya gitu ya. Oke, lanjut lagi, kita keluarkan dua lagu pilihan. Yang pertama Bubar atau yang kedua Bunga, pilih yang mana? Senang Bubar atau Bunga Sutrisno Budoyo? Yuk monggo, tak buka lagi teleponnya ya. 02745403333. Siapa yang berani masuk? Nek wani aja wedi-wedi, nek wedi aja wani-wani ya. Halo Sugeng Sonten, suka sami suka. Halo. Lun, jenengan tuh nanti Pak, kalau udah mau selesai acaranya.
1: Ayam aja.
0: Lu, nek acek kayak gini ayam ya Pak?
1: Ayam.
0: Waduh, nek misalnya orang acek pripun?
1: Ayo, apa aja, kemelorot terus.
0: Ya. Wah, apa nih yang melorot? Tes mak nih.
1: HP.
0: Oh.
1: Nyantol ning terus. Sentehan surat.
0: Oh gitu. Nggih, mong.
1: Manjurkan keluarga nggih.
0: Doanya Pak sehat semua. Lagunya yang mana Pak Sumar?
1: Lagune wau.
0: Bubar atau Bunga?
1: Oh ya dibubarke wae Pak ya.
0: Apa nih sing dibubarke?
1: Bubar wae
0: Pak. Ah, jaga jarak. Aduh, aduh.
1: Pindah salam. Cagem Tiko Mbok Karno. Bunda Dwijo. Ibu Wagianti. Cagem Pak Depainen. Abang Sutarno. Gunani Gajuri. Bapak Sarjio. Bapak Sumardiono, Jalan Cinta Hati, Yang Cas Nusa Murti, Kirukun Merjo, Mujo, Mas Rian, Pak Limbang, Mas Mamat, Mas Ibu, teman-teman pengasih, Pak Sumidi, Pak RPG, Pak Sumpar, Romo Mujono Brojo, Pak Bono, Bapak Sagio, Mbak Glendi, Bu Sri Utami, monggo enggak pun melepetereng juga Bu Sri.
0: Oh, dereng. Dereng melepet.
1: Agung, Bu Sukawi Tomatani, Kajeng Ibu Januari, Mbak Itik, Mbak Itut, Mbak Yeni Parto, Mbak Andin, oh ya sana sih pun bijang maling.
0: Oke, siap.
1: Matur nuwun.
0: Lanjut lagi. Halo Sugeng Sonten suka sami suka.
2: Halo Sugeng Sonten suka sami suka.
0: Siapa ini?
2: Anak Tawon.
0: Siapa anak Tawon?
2: Tawon.
0: Oke.
2: Lagunya apa nih guys? Ajeng keputan.
0: Lagunya ini lek Bubar atau Bunga?
2: Coba bubar karo napa?
0: Bunga.
2: Nggih nomor kali niku.
0: Bunga nggih.
2: Bunga nggih.
0: Siap, catet.
2: Iki jane kepepeken montor lah dineleng.
0: Oh alah. Nggih.
2: Nggih, dikencon kangge bawir dijur mangiran.
0: Heeh.
2: Cocok diadane gamelan. Gamelan tunggu yo monggo.
0: Iya.
2: Nggih, kali Bu Agianti, Bu Dwijo, Mbak Noyo, Bu Yanwase, Mbak Supriyati, Pak Yanto, Bu Yemi, Ale, Pak Tujo, Bu Tujo.
0: Waduh kok pedot lek gono? Wah kepiye iki? Monggo di belakang lek gono entuk pedotan. Halo Sugeng Sonten, suka sami suka.
3: Halo Sugeng Sonten, suka sami suka, jabagu.
0: Oke, monggo lakone mlebu.
3: Dari karbani sak keluarga sehat toh?
0: Sehat. Jenengan sehat toh Pak?
3: Ya, sehat. Panasnya lah umum.
0: Nah, sehingga lah umum panasnya apa orangnya?
3: Ya orangnya barang. Orang umum mungkin di
4: juga ngalir karo si Jodang.
0: Aduh, lagunya yang mana, Pak?
4: Bunga.
0: Bunga. Sehat toh?
4: Oh, sehat. Lagi ngirim sithik.
0: Monggo, kata nggih saged.
4: Wah, kagem Budi Wijo sugeng sonten. Matur nuwun. Lajeng kagem budimu sing kemayu.
0: Sinten?
4: Bu Wagianti, sugeng sonten. Lajeng kagem Butarmi ing Demangan Baru. Lajeng Mbak Pipit, lajeng Bu Sri Bonagung, lajeng Yumudo, lajeng kagem Bu Yayu Kweni kali Bu Yuriah, Erian, Bu Sasmito ing Ujo Kesuman, lajeng Mbah Noyo, halo. Lajeng kagem Pak Nardi Mursari, Pak Sardion Jatimulyo, lajeng kagem Romo Yu, Pak Narto Indro, lajeng Ki Joko Budu, Mas Saiful, Pak Tumidi, Pak Yantong Grogol, lajeng kagem Mas Rian Peyek sing paling kenes, lajeng Mas Saiful Langgung Prayogi kagem sedulur kemawon di Jodhan ing kawidangan perempat boten ngopi cici-cici kula kentuni sedayanipun. Kagem di Jodhan sugeng makaryo ngantos paripurna pinaringana kesehatan lancar rezekipun sak keluarga.
0: Injih amin.
4: Mekaten nggih di Jodhan matur nuwun.
0: Matur nuwun. Lanjut di belakangnya Pak Yono, masih kita buka teleponnya Sutrisno Buto 0274540333. Ini mumpung selah ya. Nanti kalau enggak selah bingung. Sekarang selah malah arang-arang tripun toh ya. Halo Sugeng Sonten, suka sami suka. Halo. Iya, siapa ini?
5: Sugeng Sonten. Kami suka, kula suka, Mbah Noya suka, Dimas Jodan suka, Sedoyo suka, monggo-monggo sami suka-suka.
0: Ini kemana aja toh?
5: Lagi di keluar Jawa
0: ya. Oh, aku nganti stres loh ngenteni.
5: Ah, tenan nih.
0: Tenan loh, stres.
5: Aku nek ngono kuwi.
0: Soale sing disalahke aku.
5: Sing kepriben.
0: Ini Jordan, Mbak, ini kemana ini Mas Rian, Mas Jordan?
5: Oh, lagi ada kesibukan gitu.
0: Habis dari mana toh, Mas?
5: Ya, ada aja gitu.
0: Oh. Habis dari ini luar Jawa.
5: Enggak juga.
0: Oh, luar rumah masih ya?
5: Betul.
0: Yang penting sehat Mas Rian.
5: Pangestune Dimas. Dimas keluarga pripun dipun tatasipun?
0: Sehat semua Mas Waras.
5: Amin. Alhamdulillah.
0: Injih.
5: Oh.
0: Lagunya yang mana Kang Mas?
5: Pilihannya apa ya?
0: Pilihannya yang pertama Bubar atau yang kedua Bunga?
5: Bubar?
0: Inggi.
5: Milih Bubar mawon ge.
0: Aduh harap dibubar iki. Ya apa iki? Injih. Amin.
5: Amin.
0: Aduh amin.
5: Wonten Yumudo Brajan Minggir Mami Sartika untuk Pak Jono kalian Pak Yanto Tenggrok.
0: Waduh. Injih.
5: Wonten Romo Jono Marto Diarjo, Baik Lendi, Bobo Sagio, Pak Yanto Candi Panggelan Ibu, Bude Duwijo, Tante Wadianti, Bu Saginem, Bu Sri Utami, Bu Sri Kebon Agung, Kang Ibu nggih, Pengawas Sugeng Sonten. Wonten Pak Bambang Sudarno. Bapak Tumiji Tengkranggan Galur Sugeng Sonten Oten Basuro Kirukun Bapak Asyari Pengmantingan Salam Eh Kayu Binipun Kadem Sen Doyo Kemawon Cekrengkul Singgol Nyun Pangapun
0: Inje
5: Sempiarku Dimas Dodan Merahati Lalu menghibur Au. Pokoknya Mas Tuga sukses selalu semangat nanti koplang awas hati-hati.
0: Matur nuwun.
5: Kami matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke telepon satu lagi ya. Monggo halo Sugeng Sonten suka sami suka. Oh ini siapa ya? Oh, Pak Dennya Mas ini ya, Mas Rian ya?
6: Alhamdulillah.
7: Sehat, Pak?
6: Alhamdulillah.
7: Alhamdulillah. Oh, okay. Siap. Lagunya monggo, yang mana, Pak Tarno?
6: Bunga.
7: Bunga?
6: Iya.
7: Oke, okay. Bunga Bang ya.
6: Eh, salam-salam ya. Awangan ngawur anggere ngebrang iki mantek kan.
7: Oh, enggak apa-apa.
6: Pindah. Biasanya itu anu. Enggak ada. Putrija, Putri Tami, Telepon Akun, Sirup, Ingo, Tuan Bianti, Tetar Mugang, dan Juri. Terus, Tuan Tiana yang istri, Tuan Ayu Kueni, Tuan Mamam yang satu, Kak. Tuan Tos, Tuan Kipriati, Tuan Bianti, terus Mas Simpul, Bahalanya Pak Simang, dan Jumian, Pak Yanto, Yurugi, Pak Damaskus, Sampur Tengah Yurugi, Romo Bisesio Jogaran, Pemilu Rumah Satu Yanto, Romo Nadiono, Pak Sadio, Pak Nudiono, Pak Tumar, Pak Tupar, Pak Dipainin, Pak Nusami Gamu, Pak Sadiono, Pak Nadiono, Pak Nadio, Mas Rian, Mas Dipainin, Mas Adi Kaden, Bih, Pak Adi, Mas.
7: Siap. Sami-sami, matur sembanun Pak Tarno. Kita geser ke WA dulu ya. Ini CC WA nih. Ada Pak Yuwono. Salamnya buat Ki Joko Budo Pajangan, Ki Rukun Wardo, terus juga ada Bu Dwijo, Bu Sartika, Bu Sripun Agung, Bu Wagianti, Bu Mega Gunung Kidul, Yu Mudo, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Yanwasi, Mbah Noyo, Ki Reseseto Sedoyo, Mas Yanto, Ki Gumbo Karno, Eyang Sasmito, Mas Rian Paya, Ki Bandung Bondowoso, Mbah Yono, Mbah Suroyo. Ada siapa nih? Sisi mana tuh tadi? Romo Ngadiono, Romo Tujuh Subagio, Romo Narto Endro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujiono, Pak Sarjo, Pak Wan Haka, Pak Bambang Sutaro, Mas Supoyo Kadiler, Mbah Mus, Tanjung Pinang, Pak Sumar, Mbah Jio, Sugeng Sonten, Mas Jordan, Inje, Kulon dari Absen, Sonten Iki, mungkin jenengan tansa sehat, amin. Atur salam, Kulo Kagem, Budwi Jokarang Mojo, Pak Tirto, Butarmi, Demangan, Pak Haji Ngadiono, Mbah Glendi, Ugi Setoyo Ingkang, Midangatakan Suko, Sami Suko. Salam sehat, lagu ini pun dari Ingkang paling kata dipun pilih. Lanjut lagi, ada Pak Tupar ngirimin voice note, kita dengarkan.
8: Suko sami suko kulo suko panjenengan suko setyo sami suko sukang santan Mas Jordan
7: talak seru.
8: Deratur salam kagem Putu Ijo bagian Tiyo Siru Bimudu Supriyati Putar Mibrani Bacuri Bumah Misara Tiga Putu Tik Zoko Yutan Lekono Mbah Noyo Mbah Noyo Mbah Mustanjung Benang Mbah Suro Trisik Lajeng Pak Bambang Sutarno Purworejo Popokasio Nombulawen Ki Rukun Werdo Mbah Neklendi Pak Rimbang Lajeng Ki Kumbo Karno Kira Seseto Romo Tujuh Sekeluarga Rumah Singationo Pak Sarjio Pak Sakio Pak Sawio Pak Supoyo Pak Suwarti Nengahan Lajeng Wonten Malih Mas Sadit Pojo Sari Mas Mamate Mas Ipul Saya ini pun kagem setyo kemawon kagem Mas Jordan Sugeng Tugas Ngantos Paripurno Lan Bu Pilih Kuntur Ngantos Atos
7: Kulis
8: Mawon Matur Nuwun
7: Matur Nuwun Pak Supoyo
9: Suko sami suko kula suko Mas Jordan suko nggih kesarasan lan rezeki tansah wonten panjenengan
7: amin
9: sugeng nindakaken siaran untuk pro sekawan ngayo Jakarta
7: amin amin
9: lagunipun mungkin derek kagem sirim-kirim nggih kagem Pak Nardi Mursari Pak Tupar Pak Ngadiono Pak Pak Ngadiono Pak Tumiti Pak Toro, Pak Sudar, Pak Rimbang, Ki Rukun Werdo, Ki Wawan Haka, Ki Kumbu Karno, Yang Buas, Romo Yu, Pak Wening, Pak Damaskus, Pak Mbah Suro, Pak Sarjio, Pak Sawio, Pak Sagio, Ki Rukun Werdo, Bu Wagianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Sri Utami, Bu Sri Stoimawon, Bu Sas, Bu Siwi, Bu Pipit, dan Kagem Stoimawon, Mas Parti.
7: Sampun, oke, siap, matur nuwun Pak Supoyo. Kita ke lagu lagi ya, Sutresno Butoyo. Saya tak cek dulu lagunya, ternyata nomor kalih yang paling banyak bungah yang pengen didengarkan. Gak pakai lama, langsung aja tak putarkan lagunya. Ini dia bungah Sugeng Midangetaken.

0: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Sutarso Budoyo, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta menyiapkan bantuan 20 unit gerobak kopi motor keliling yang diberi nama Kopi Darling. Bantuan ini bertujuan untuk mempromosikan sekaligus memasarkan produk kopi lokal asli Jogja. Sekretaris Daerah DIY, Nimade Dwi Panti Indrayanti mengatakan, bantuan ini akan disalurkan secara bertahap pada bulan Juli dan Agustus. Gerobak kopi keliling ini akan dibagikan ke 3 kabupaten penghasil kopi, yaitu Kulon Progo, Gunung Kidul, dan Sleman. Gerobak kopi Darling ini sudah dilengkapi dengan peralatan barista seperti alat giling atau grinder kopi. Made berpesan agar fasilitas ini benar-benar digunakan untuk menjual kopi lokal, bukan kopi instan atau kopi saset. Beralih ke informasi lainnya, masyarakat diimbau untuk melakukan mitigasi secara mandiri guna menekan risiko krisis air bersih selama puncak musim kemarau. Imbauan ini menyusul penetapan status siaga darurat kekeringan di Kabupaten Bantul dan Gunung Kidul. Dosen Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Ani Hairani, menyatakan konservasi air bisa mulai dilakukan dari lingkungan rumah tangga. Warga dapat menerapkan teknik sederhana seperti membuat lubang biopori atau menampung air hujan. Lebih lanjut ia menjelaskan ancaman kekeringan saat ini diperparah oleh perubahan iklim global dan alih fungsi lahan yang mengurangi kawasan resapan. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat dalam menghemat dan menjaga cadangan air tanah sangat dibutuhkan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Perempat RRI Inggal Leluri Buto Jawi Suara Budaya Jogja. Masih bersama dengan saya Jordan Dalak Sore seterusnya Butoyo. Udah jam 4 sore. Gimana kabarnya yang baru bergabung? Semoga sehat selalu, semoga semangat selalu. Semoga suara saya ini bisa bikin keributan ya. Yang positif, dalam arti gini, ada yang kesepian di rumah, dengerin suara saya itu berasa kayak diceramahi. Enggak lah, berasa ada temennya lah gitu ya. Semoga loh, amin. Saya doain yang bagus-bagus pokoknya. Oke, kayak lagu-lagu ini tak keluarkan yang bagus-bagus ya seterusnya Butoyo. Yang pertama Jenang Gulo atau Milih Kasmaran. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Kok koyo cadel jadi nih. Pilih yang mana? Oja yang mana? Jenang Gulo apa Kasmaran? Kita buka teleponnya lagi 0274-540-333. Siapa yang akan mencetak gol sore hari ini? Halo, Sugeng Sonten, suka sama suka.
1: Jenang Gulo.
0: Gih, matur nuwun.
1: Jenang Gulo ini kulo tenggo.
0: Injih, matur nuwun.
1: Niki suka sama suka. Senes lo?
0: Senes, Niki Sari Taman.
1: Oh, Sari Taman. Sari Taman itu kulo bareng tahu. Rumah
0: ini lah pripo
1: penyiarnya Jordan apa sinten
0: Senes penyiarnya Jorgil.
1: Oh, Jorgil niku libur sing gil-gile.
0: Oh ndak mongko malah ambiar kabeh nek misal dipacokke terus bareng-bareng.
1: Nggih, pendengare bubar.
0: Bubar.
1: Senep mirengke suwantene piyayi loro nika.
0: Sing marahi ora penyiare lho, pendengare lho.
1: Aneng kula nganu mireng penyiare sing marahi senep
0: petengku. Iki arep milih lagu apa arep ngonekke penyiare to iki jane?
1: Milih lagu sing niku mau Jenang Gulo.
0: Oh, Jenang Gulo. Salamnya buat siapa? Jenang sehat to niki? Wis rodok.
1: Rodok.
0: Nggih, jenengan nggih sehat to, Pak?
1: Ya rodok
0: gian. Lha kok melu-melu?
1: Aku panasan sedino niku tanpa aling-aling ya. Oh. Panase pol.
0: Berarti mongah-mongah.
1: Mongah-mongah. Kula nyuwun Jenang Gulo.
0: Siap.
1: Nggih, Pak, salam-salam. Heeh. Wonten Ki Joko Budu, Mbah Mantak Men, Pak Sumar wonten Sedayu. Mbah Blendi. Wonten Eyang Duwijo, Mbah Pipit. Pak Butarmi, Ibu Sri Utami, Ibu Sri Bonagung, Mbah Noyo, Pak Yono sing teng Pedes, Pak Sakirman, Pak Sagio, Pak Yanto, Yumudo. Ini kok mboten tahu sepuh nggih.
0: Sinten?
1: Yumudo ket jaman riyen kok tetep muda.
0: Lah itu toh istimewa.
1: Istimewa nggih wonten Ibu Wagiyati, Ibu Supriyati. Masipul Romo Tujo Subagio Romo Ngadiono wonten Kang Gilan Mbak Siti Pak Babang Sutarno Bu Yu wonten Yurati Bu Salama Mbak Yeni terus wonten Mbak Andi Prayogine kagem sedaya kemawon
0: siap
1: kagem Mas Jurdan, Wilujeng Makaryo, Ngantos Paripurno.
0: Sami-sami. Matur nuwun Pak De Paimen. Halo Sugeng Sonten, suka sami suka.
2: Halo.
0: Halo. Iya, nyari siapa Bu?
2: Kurang nyari dirimu, sek siaran dirimu.
0: Oh, ya nyari yang lain juga boleh kalau mau. Siapa?
2: Ya nyari yang lain.
0: Loh, kok ketawa?
2: Lagunya apa iki?
0: Milih yang lain atau lagu?
2: Iki kan dirimu suruh milih lagu
0: toh. Lagunya Jenang Gulo atau Kasmaran? Nah, masih Kasmaran toh?
2: Kasmaran wae.
0: Pas toh berarti cucok deh.
2: Iya, aku mikir mau kan ngincer lagune kok iki-iki wae toh.
0: Nggih, monggo.
2: Lagune wis pas iki.
0: Salamnya mau buat siapa?
2: Sampeyan Pak Tipaimin, Sugeng Tonten, Lajeng Romo Tujo kalian Ibu. Mbak Yu Mudo, Mbak Yu Sirup, Lek Gono Lek Glendi,
0: iya.
2: Pak Tio, Mbak Titut, Ibu Mbok Karno Ki, Rukun Werdo,
0: Inje,
2: Bu Algianti, Bunda Zizu, Noyo, terus Bu Supriyati, Bapak Wening, Oh, Lek Yanto Mbak Yu Legi, Lek Yanto di Anindia. Mbak Titut mau wis ya, terus
0: udah.
2: Apa ya? Pak Pur Kenteng Rejo, Mas Ipul Mbah Suro, Mas Mamat, Bu Sri Bon Agung, Bu Sri Utami.
0: Nggih.
2: Meneh
0: yo. Siapa lagi?
2: Kagem sedaya kemawon.
0: Oke, siap.
2: Jurden, sugeng ngarep karyo. Oh iya cucuku. Salam buat cucuku
0: oh, ya, iya.
2: Mamahnya semoga tetap sehat.
0: Injih matur nuwun.
2: Spesial. Siaran dan lo ya.
0: Lah iyalah, jelas lah.
2: Ya spesial ya.
0: Iya. Oke. Sore, matur nuwun Bu Yayu ya. Halo sugeng sonten suka sami suka.
3: Sugeng sonten suka sami suka.
0: Nggih, siapa ini? Pak Mariono napa Rukun Werdo?
3: Kalih-kalih
0: niki. Lho, milih no niki tiange mung si setunggal lho niki.
3: Nggih, Mariono.
0: Oke, sehat Pak Mariono?
3: Sehat.
0: Waras nggih?
3: Bergenggeng.
0: Lagunya yang mana?
3: Bumi pun namun dari Bijajuk ni kuwau.
0: Jenang gula.
3: Jenang gula kowe Australia.
0: Jenang
3: suiki.
0: Nah, jenang gula yeneng tawang ono lintang Cak Ayu. Monggo salamnya buat siapa?
3: Kagem Bunani Bajuri, Bu Sri Utami, Bu Sri Bon Agung, Bu Widjo, Bu Bagianti, Bu Yayu Korowahu, Lajeng Bu Supriyadi, Lajeng Lagu Kagem Bu Sri Supatmi, Mbak Mua. Bu Yayu Bu Guru gini, Bu Sasmito Murni, Mbak Pipit, Mbak Titut. Kainan kroniku buat ngingin tol mas.
0: Ya.
3: Namun selawai meter dari rumah Gio Kilo. Lagi Mbak Ali, Mas Asyono, Mas Ipul, Mas Mamat, Mas Adi, Mas Rian, Tinggam Remes Miku lho. Mas Jono, Romo Jono, Lajeng Kageng, Pak Sunadi, Pak Sumar, Kang Gilas, Kang Giono, nih lo Gilas
0: nih.
3: Pak Sarjio, Pak Supoyo, Pak Tumusi, Pak Blendi, Pak Sarjio, Kageng Sedoyo, Kemal.
0: Iya.
3: Matur nuwun wekdalu.
0: Sami-sami, matur nuwun. Lanjut lagi, halo sugeng sonten, suka sami suka.
2: Suka mas Yordan.
0: Ampun breng mami.
2: Kabar kae, kabar si kae.
0: Nje, enggak boleh breng lo ya. Gara-gara mami Sartika kemarin ambiar acarane iki wis jan.
2: Salam kasih sayang dulu buat teman sayang.
0: Monga. Lagunya yang mana mami Monga?
2: Salam go pendengare sesirit
0: pendengare
2: sesirit.
0: Amin.
2: Lagune sik kasmaran mawon.
0: Oke, siap baik.
2: Ya salam dateng ben iki wau. Bu Yayu kalih sinten iki wau?
0: Bu Yayu kalih
2: nggih. Matur nuwun. Kagem Mbah Noyo, Putwijo, adik kula Sutik Sudeta Puri, pemripiyen ten sedherek-sedherek kula Mas kagem jenengan salam.
0: Nggih, kang salam kembali.
2: Mas Mas Yumodo Pak Yanto Toyo Yanto Bu Yayu Bu Yayu Mas Yudit Weni Mas Mbak Neng Langgo Pak Tupar Pak Sakyo Pak Sawio Mas Mas Mas Neng Pak Bambang Sutano Romo Yuwono Mas Yang Sasminto Mbak Siman Pak Tarmi, Pak Supriyati, Pak Bu Wakyanti, Pak Sarwiwi, Pak Wisati, Mbak Pipit, Mbak Monik Bajuri, Sirsi Seto, terus Mbak Suro, Mas Taryono, Pak Kasiono, terus Pak Wati, Pak Wati kerap ngirimi keluar wali terus ya. Kagem Mbak Yeni,
0: Sami-sami. Dadah mami. Sugeng sonten suka sami suka.
1: Suka sami suka.
0: Lho, ini sik marake ribut kemarin acara siarane.
1: Aku mah ra iso mlebu pas sampean muring-muring kae.
0: Yo ben nek mlebu paling yo di mengonek-ngonek ke penyiare.
1: Aku marai kemekelen, do kemekelen penyiar kok do kemekelen iki
0: aku wae. Lucu tenan ya kemarin iki.
1: Pas melebu kok menjur jingkru pas WA lucu nih Paul
0: ya. Soalnya nek melebu muka pengarap konek-konek ke penjara ya ngerti ya
1: melu-melu
0: gimana kok kabarnya sih toh
1: alhamdulillah ini kayak rampung kirap tonggonku.
0: Wah sih dikirap sinten
1: kirap budaya
0: tak
1: si beduk
0: tak pikir ada yang dikirap siapa gitu.
1: Enggak, tadi kan rame tak keluaran di tenggon aku kan sama pemidangan gue.
0: Oh gitu.
1: Kebetulan juru kunci ini aku.
0: Oh iya toh.
1: Yo nompo.
0: Wah ini nek rana juru kunci ini.
1: Lagunya apa?
0: Lagunya jenang gulon apa kasmaran?
1: Jenang gulon wae.
0: Oke.
1: Tombol kecil
0: siap
1: lo pun sedaya kemawon terutama Mbak Yuku ya yuk ning rongkop
0: nggih siap
1: katen ya sing penting cucuku sehat ya
0: amin doanya Kung
1: ya nggih assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sugeng sonten suka sami suka.
4: Halo sugeng sonten suka sami suka.
0: Inggih monggo
4: Bapak Edi Olivia kali Edi Olivia Mama Suko.
0: Injil.
4: Pak Yanto saya kan di Suko. Sudah ya. Suko.
0: Injil. Siapa ini?
4: Siapa yuk?
0: Iya pura-puranya kan nggak tahu pura-pura. Belum kenal.
4: Dadaan dong. Siapa le? Akhirnya Arandago dan Pralego.
0: Pralego ya mongko sih Pralego ramong penyiare pendengar ya podo.
4: Lah iya.
0: Heeh.
4: Seneng sik marah ngguyung ini iki.
0: Lah iyalah, luweh payu to ya.
4: Lang dikasil ya Mas ya.
0: Oh, sehat Bu.
4: Alhamdulillah pengasuhipun kula sehat.
0: Iya, monggo lagunya yang mana?
4: Satu orang satu rumah sik mati sakit ya Mas.
0: Opnama
4: di rumah sakit.
0: Oh iya, moga lekas sembuh ya.
4: Amin. Jalan setruk ya Mas.
0: Oh iya iya iya, pokoknya semoga ditelateni aja Bu pengobatannya.
4: Iya.
0: Monggo lagunya yang mana?
4: Lagunya ikutan yang banyak tadi, jenang gula aja.
0: Jenang gula, siap.
4: Iya, salam-salam ya Mas, tak ngebut ya.
0: Monggo, ngebut Bu.
4: Iya, buat itu tadi ada Pak Mariono, ada Mami Sartika, ada Bu Yayu, ada Bu Yanase, ada Mbak Anggun, ada Bu Trijo, Bu Salamah, Bu Salimah, Bu Sri Supasmi, Bu Sri Utami, terus Bu Pagianti, Bu Nani Bajuri, Romo Yuwono, Marto Diarjo, terus Bu Supriyati, ada Mbak Andin, Mbak Ana, terus Mbak
0: Sopos.
4: Mbak Yeni.
0: Mbak Yeni.
4: Ya, terus Yu Muda, Mami Sartika, Belanja Semoro, Yang Tasmito Murti, Joko Budo, Irukung Gerdo sudah.
0: Iya.
4: Pak Sagio, Pak Sagio, Pak Muladi, Pak Tumidi, Pak Sagio, Pak Sagio pun gitu.
0: Sampun.
4: Terus Pak Niko, Tumidi pun gitu. Romo Ngadiono, Pak Puji Greto, Pak Sumardiono, Pak Sumardayu, Pak Mudiono Brosot, Pak Yono paling Pak Yono Sinten kan?
0: Sinten.
4: Yono Wirasaban.
0: Oh, okay.
4: Mbak Noyo Mugito. Lajeng kagem Mbah Suro, Mbah Man Temon, Mbah Man Pengasih, terus Pak Dipaimin. Terus wonten niko Pak Cinten saya kan kae lali aku.
0: Pak Yanto.
4: Aduh Mas. Tonggone Pak lali aku.
0: Aduh siapa
4: Pak,
0: ya? Pak. Saya juga lupa, Ibu.
4: Oh, anu kae lho. Pak Par anu sapa ya lali selali.
0: Ya wis nanti dieling-eling.
4: Pak Timur Sari, Pak Sukabjo. Terus Pak Sudarndasilan, Pak R. Sigit, Pak Agus Jati, Pak Untung, Romo Tujo Subagio. Terus Mbah Giman, Mbah Nawi, Mbah Pak Bambang Sutarno, terus Lekwir Jujur, terus Niko, Mas Ipul, Mas Rian, Mas Ardi Klaten, terus Mas Mamade, Pak Tirto, Mas Kemutan, Mas.
0: Oh, nggih.
4: matur nuwun nggih Mas Jordan wedalipun.
0: Sami-sami, Bu.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita ke WA dulu ya. Ada Mbak Giman, atur salam buat Bu Dwijo, Mbak Noyo, Bu Wagianti, Pak Yanto Candi Abang, Bu Sakina, Mas Gilang, Mbak Ini Pato, Pak Wening, Bu Yanwase, Pak Tujuh Subagio So Ibu, Bu Sirup, Romo Ngadiono, Bu Sripun Agung, ada Pak Bambang Sutarno, Mbak Andin, Pak Rimbang, Mami Sartika, Ki Rukun Wardo, Pak Iful, Pak Mamat, Mas Rian, Ki Joko Bodo, Ki Dirjo, Ki Rukun Wardo. Pray gini pun kagem satu kagem mawon. Mbak Glendi, gak bisa voice note-nya diputar karena ini hampir 3 menit ya. Diulangin Mbak kalau mau atau diketik ya. Pak Damaske, Sugeng Sonten, salam sehat lagu dipun derek bonceng kemawon. Salamipun kagem Mbak Noyo, Ki Joko Bodo, Ki Rukun Wardo, Pak Tupar, Pak Untung, Pak Bambang Sutarno, Pak Sagio, Mbak Glendi, Mbak Gono, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Mbak Suro, Mas Yudi, Bu Yoyok Kweni, Jalan Paris, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Sartika, Mbak Yumudo, Bu Pipit, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Mbak Anggun, Mbak Titut, Mbak Tuti, Mbak Yeni, Mbak Ana, Mbak Siti, para giripun kagem sedoyo pamit danget. Kagem Mas Jordan sugeng tugas. Nggih, Pak Heri Sarjono sugeng sonten Mas Jordan lagunipun derek ingkang sampun kecawisaken. Kinten salam dumateng Bunda Dwija, Bu Sri Utami, Ibu Wagianti, Ibu Supriyati, Bu Yanuase, Pak Wening, Pak Srikaton, Pak Triharjito lan sedaya seterusno ingkang midhangetaken acara suka sami suka kanthi atur monggo lagunipun dipun laras. Mugi damel mungkin damel renaning penggale dumateng Mas Jordan ngaturaken sugeng ngaya tugas siaran. Matur nuwun nggih, matur sembahun. Satu lagi Mbak Suro ya ngirimin voice note, kita dengerin dulu.
5: Sugeng sonten suka sami suka, kula suka Mas Jordan suka.
0: Iya.
5: Ini nggih suka pendengar ya nggih suka.
0: Nggih.
5: Nggih Pak Parto saya to Mas Jordan
0: sehat doanya.
5: Mugi tansah pinaringan kesehatan Bagas Waras rezeki Banyumili.
0: Amin.
5: Nggih absen Mbak Suro Trisik. Lagu ini pun kula nomor setunggal. Kintun salam kagem Mas Rian Paya ingat Bu Agianti, Bu Yanuasi, Bu Saginem, Yuratri, Mbah Trisno Utomo, Mbah Adi Suparman,
0: iya.
5: Mbah Arjo Suprapto, Ki Rukun Werdo, Ki Kumbokarno, Mbah Noyo, Mbah Grendi, Pak Yanto, tiga-tiga ini pun Mbah Nawi, Pak Wening, Ki Joko Budu, Pak Rimbang, Ki Resi Seto, Mbah Ijem, Bu Agianti, Bu Salamah, Bu Yumudo Yusiru, Bu Dwijo, Mas Ipul, Mas Mamat, Mas Ardi, Pak Supoyo, Pak Tupar, Pak Sagio, Pak Sawiyo, Ki Kumbokarno, lan Prayogini pun kagem sedaya kemawon boten kula piji-piji. Kagem Mas Jordan sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna kunduripun mengke ngatos-atos. Sugeng sonten matur suwun.
0: Sami-sami, matur nuwun Mbak Suro, kita ke lagu Jenang Gula terus lho butuh wis enggak pakai lama, gas pokoknya. Ini dia lagunya, sugeng midhangetaken.

0: Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabuh wolu dalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.
1: Indahing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Promote dari Ingel Leluhur Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, seterusnya Butoyo. Sudah jam 4:30, lebih 9 menit waktu Indonesia Barat. Yuk, tak cepetin aja ya seterusnya Butoyo, biar yang lain pada bisa masuk gabung ini. Lagu berikutnya, Kusuma Wijaya atau Lamunan. Pilih yang mana, Kusuma Wijaya atau Lamunan seterusnya Butoyo. Tak cek dulu voice note masih ada nggak ya? Oh, masih ada. Bu Supriyati 125cc, kita dengerin.
1: Sugeng santen suka sami suka panjenengan suka kulon je suka Mas Jordan suka sedaya sami suka je Mas lan becek klik badannya sekar jenang gula.
0: Oke.
1: Mas Jordan menikah bikin kangen swantenipun datin datasipun gayeng sangat teng perompat RRI selalu jaya di udara.
0: Gayeng buat mandi.
1: Pun niku gelo Mas. Sekaripun niku wau jenang kula nggih Mas, badhe atur salam kagem Bunda Dwija, Mbah Noyo, Pak Wening, Pak Rimbang, Pak Yanto sayanipun Pak Yanto. Bu Sri sayanipun Bu Sri Utami, Bu Sri Bonakung, Yu Muda, Yu Goprak, Mbah Hijem, Mami Sartika, Bu Akianti, Dek Sri Supatmi, Bu Naomi sayanipun, Bu Warini Semanu, kalian Pak Damaskus, Pak Sri Katon sekalian Ibu, lan seduo ya kemawon ingkang midhangetaken suka sami suka sonten menika matur nuwun sugeng sonten.
0: Nggih. Matur nuwun.
1: Pak Dhe Pak Imin matur nuwun singgalan kangge kula nggih Pak Dhe Pak Imin. Saya selalu nggih.
0: Matur nuwun lanjut Mbak Ijem.
2: Halo, sugeng santan Mas Jordan Talaksoro, sugeng santan suka sami suka. Kula Mbah Ijem babatan piyungan badhe nderek ngregengaken acara menika. Lagune nderek ingkang sampun sumawis mawon. Kula badhe kentun-kentun, kentune kagem Bu Tarmi nggih, kula sok dikentuni matur nuwun. Bu Sri Utami, Bunda Dwija, Bunda Wagianti, Mbah Noyo, Mbah Surotrise, Mbah Mus Tanjung Pinang, Liyanto Grogol, Liyanto Candiabang, lan kagem sedoyo ingkang midhangetaken suka sami suka. Matur nuwun wekdalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Injih, matur nuwun. Lanjut lagi, ada siapa nih Pak Jono?
3: Sugeng santen Mas Jordan, suka sami suka. Kula izin absen mawon, kagem sedherek mawon, lagunipun nderek mawon. Nuwun.
0: Matur sepanuwun. Monggo, yang masih mau poisut masih ada waktu ya seterusnya Buto ya. Kita buka telepon dulu. Yuk 0274540333 Kusuma Wijaya atau Lamunan. Halo sugeng sonten suka sami suka.
4: Sugeng sonten suka sami suka.
0: Monggo murama saking kalasan.
4: Jenange pun telas babu.
0: Jenange pun telas.
4: Jelas yang nomor si jini gua.
0: Sak niki entene gembili purun.
4: Kakak.
0: Waduh. Lagunya saya endi Kang?
4: Sing nomor siji kuwi mau.
0: Kusuma Wijaya. Siap tak catet.
4: Heeh. Oh ya Bu Supriyati.
0: Injing.
4: Yo Bu Arianti Mas Noyo. Pak Supoyo. Kirkon Werdo Mbah Mus. Mbah Supro, Mbah Yono. Pak Dhe Pak Imin, Ki Kumbakarno, Ki Joko Budo, Lek Kono.
0: Iya.
4: Wih, terus apa? Bu... Bu Sartika.
0: Iya.
4: Mas Rian, Mas Ipul, Bu Sri Bonagung. Terus kaya, sing kidul kaya neng Pak Lewer Jujur, Pak Tomiti Yusiku, Pak Pujo Sebagio sekalian, Pak Widodo, Pak Yanto sekalian Yulegi. Bu, kok?
0: Wih, nanti kaget le ngomong kabeh iki lho.
4: Aku yang nanti nyebrot-nyebrot.
0: Awas korslet lho. Nggih, matur nuwun. Nganti muncrat-muncrat lalu sugeng sonten. Suka sami suka.
5: Sugeng sonten.
0: Aduh.
5: Suka sami suka.
0: Iya. Udah sehat belum?
5: Kari-kairan lo ya rapopo.
0: Udah sehat belum?
5: Alhamdulillah berkat doa teman-teman yang di Pamor Praja juga para penyiarnya. Mbak Mus dah di rumah nih ya.
0: Oh, di rumah mana? Rumah sakit?
5: Rumah sini lah.
0: Jordan ki kok ora iso serius ya. Senengane guyon
5: kuwi senengane ya.
0: Tapi kok ya digoleki terus ki lho bingung nanti. Oh iya. Nggih Mbak Mus, moga-moga dijaga kesehatannya.
5: Amin. Ya, ya alhamdulillah.
0: Lagunya yang mana Mbak Mus?
5: Yang nomor 2 itu
0: Lamunan.
5: Lamunan ya. Mm-mm. Oh iya.
0: Siap.
5: Salamnya untuk semua aja.
0: Oke. Okay.
5: Terkhusus, teristimewa, Romo Yuwono, Marto Diarjo, Mami Sartika, sama Bu Juwijo, Bu Wakianti.
0: Matur nuwun. Sami-sami, matur sembah nuwun, Mbah Mus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Mbah Mus, masih ada waktu yang mau telpon. Sambil tak baca WA, aduh mau baca WA, yowes tangkat telpon dulu. Sugeng sonten. Oh putus teleponnya, monggo dicoba lagi. Sambil tak baca WA ya. Pak Sudarmono sugeng sonten, lagune pun dere engkang sampun dipun cawesaken, kirim dumateng engkang sami mirengaken. Suko same suko. Putus lagi teleponnya, monggo dicoba lagi. Gak bisa main-main telepon ya. Sorry. Ibu Tutik Joko Yudan. Sugeng sonten Mas Jordan, salam Bagas Waras nggih. Siap, putus lagi teleponnya. Ada sama nih skintonnya buat Pak Tupar, Kulon Progo, Mbak Suro Trisik, Pak Kasiono Mbolawen, Pak Sobek Kadilat Uki, Pak Frans mana nih? Wonosari ya. Matur nuwun menika Bu Tutik wonten Joko Yudan. Oke, ini mau diputus lagi enggak nih teleponnya? Halo, sugeng sonten.
6: Sonten.
0: Nah. Komplit.
6: Ya, aku tak putus ya, suwe-suwe ya, sampun.
0: Romo lan ibu sampun mlebet nggih, kulon derek seneng.
6: Sinten tani kang mundur kersa kula wana sedan.
0: Wah, kathah Bu. Pak Sumar.
6: Oh, nggih. Nembe saged lepet Pak Sumar.
0: Injih, kok mboten dituntun pripun to Pak Sumar?
6: Pak Sumar nyawau.
0: Injih.
6: Matur nuwun sing kalanipun kagem Pak Azhari, Pak Gading, Romo Nyono sekalian. Sing kagem Romo Heri Sarjono, Romo Yu. Akhir konverda Pak Budi Graito, Pak Bambang Sutarno, lajeng Ibu Yayu Kweni, Ibu Yayu Parangtriten, Bunda Sri Kebonagung, lajeng Mas Mamat, Mas Ibul, Mas Yudi, yang Buas, Pak Damaske, Pak
0: Aduh.
6: Mas Bapak Naga, nanti kue rakwa ruwe lah,
0: besok
6: sore ini
0: kan. Yo, ngalah, padahal orang disusok-susoknya loh ini.
6: Kagem Bapak Tumiji, Bapak Ibu Sikit. Bapak Tumiji kan nanti ngomong deh. Bapak Imin.
0: Oke.
6: Bapakmu. Di Joko Budo, Romo Subagio sekalian, Ibu Sumi Serandaan, Ibu Umi, Ibu Nugroho, Pak Sagio, Pak Mudiono, Mbak Afe Gopra, Joho Mbak Pipit, Jengku Sukap Ido Martani, Kagem Mbak Ijem, Kagem Mbak Bagan Tujungan, Lajeng Bapak Sunar Timur Sari, Bapak Sukarjo, Bapak Sukarya Dilan, di Tanjung Bondowoso, nanti Sinten deh yang berani sok keliwatan ya Mas.
0: Bapak napa-napa Bu?
6: Mas Rian.
0: Nah.
6: Bu Salama, Bu Salima, Bu Tarmi, Yumudo, Lajeng Mami Santika, Nanti Bunda Dijo, Ibu Supriyati, Sudoyo, ingkang ngundah wonten nganu Wonosari, lajeng saya ini pun kagem sen kemawon Mas.
0: Siap.
6: Ya, kok ini larep omongan.
0: Mboten kula susah-susah ke lo niki. Sinten. Ngaten. Nggih, siap. Matur nuwun Bu Sri. Sami-sami. Pun cukup ya. Sekarang saya ke WA lagi Romo Projonolo Husodo. Romo Hadi Projokusumo. Sugeng sonten, suka sami-sami nderek inten salam kagem Bu Dwijo, Ibu Juru Gentong, Ibu Wagianti, Mbak Suro ing Tresik, kanthi atur sugeng lelenggahan nenggo tembang kintunan saking suka sami suka. Nggih, matur sembah nuwun. Kita ke lagu apa ini yang paling banyak? Ternyata lagu nomor setunggal seterusnya Butoyo. Ya wes sebagai lagu penutup. Kalau begitu ya, terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya pamit undur diri dari Suko Sami Suko seterusnya Butoyo. Sampai ketemu lagi di Suko Sami Suko selanjutnya. Hanya di Perempat RRI Ngeluri Butoyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Dadah.

2026. Ketua PMI Kabupaten Sleman, Mavi Lindati Nuraini, mengatakan dana yang terkumpul akan dialokasikan untuk mendukung berbagai program kemanusiaan yang selama ini menjadi fokus PMI. Selain itu, dana tersebut juga akan mendukung layanan PMI pada momentum seperti Hari Raya Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru. Beralih ke informasi lain, Danais juga digunakan untuk mendukung program sosial dan pemberdayaan masyarakat. Pada periode 2022 sampai 2024 tercatat sebanyak 826 unit rumah tidak layak huni berhasil direhabilitasi. Selain itu, penguatan administrasi pertanahan dilakukan di 40 kalurahan. Sementara itu, sebanyak 2.182 warga miskin terlibat dalam berbagai program pemberdayaan yang memberikan tambahan pendapatan dan meningkatkan kapasitas mereka. Ketua Paguyuban Nayantaka Daerah Istimewa Yogyakarta Gandang Harjanata mengatakan, bahwa penguatan Danais ke depan bukan sekedar soal peningkatan anggaran, melainkan investasi strategis bagi pembangunan kalurahan. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI ngalur ibu Jawi suara budaya Jogja seterusno budoyo pukul 17:04 waktu Indonesia Barat. Siraman Rohani Islam segera akan saya hadirkan untuk Anda sore hari ini bersama dengan penyuluh agama Islam Ibu Yuliatun Aswanti yang akan mengangkat tema bahasan manfaat zikir untuk ketentraman hati. Kami yang bertugas sore hari ini mengucapkan selamat sore dan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuriddina waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sutrisna budaya ingkang minulya, sepisan lang ingkang utami, monggo kita tansah ngaturaken raos syukur kita dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapinten-pinten kanikmatan, kasarasan saha kaludangan sehingga kita sedaya saged kapanggihaken malih wonten ing program siaran Rohani Islam saking Radio Republik Indonesia, Program 4 Yogyakarta. Salawat serta salam mugi tetep

Dudu sanak dudu kadang yen mati melu kelangan. Sanes derek utawi sanes kadang, namung menawi ngantos nandang prihatos ugi tumut ngraosaken. Pitutur menika anggambaraken rukunipun tiang Jawi salebeting bebrayan. Pangrengkuhipun persasat sederek nunggil Yayah Rino utawi sederek nunggil Bopo Biyung.

Gending Bindri Laras Lindro Patek Songo. Gending Bindri mujutaken gending pakurmatan toto upacara temanten gagrag Ngayogyakarta. Gending Bindri kangge hangiringi wiyosing temanten saking panti busana lumampah tumuju sasana panggih. Gending Bindri katabuh kanthi lancaran soran.

saat ini, tidak hanya lagu-lagu tren saja yang diminati anak muda untuk di-cover. Musik selawat juga menjadi salah satu garapan para penyanyi untuk mereka berkarya, terutama di channel YouTube. Mereka berlomba-lomba untuk mengaransemen ulang selawat dengan alunan musik dan nada yang indah. Salah satunya adalah Fitriana Kamila dengan selawat nariahnya. Tapi di info musik kali ini, kami hadirkan lagu daur ulang yang lain dari Fitriana Kamila berjudul Sepohon Kayu.

Banyak versi penyanyi yang mengcover lagu Sepohon Kayu ini, seperti Ustaz Jeffrey, Wafiq Azizah, kelompok Saujana, termasuk Fitriana Kamila. Mereka melantunkan lagu tersebut dengan nada yang sangat indah. Itu tadi info musik tentang Fitriana Kamila. Saya Aziz. Sampai jumpa pada info musik berikutnya.

Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi, kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 44.

hatinya. Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha

0: Keris merupakan salah satu senjata tradisional asli Indonesia, termasuk Jawa. Keris telah diakui Badan Kebudayaan PBB, UNESCO, sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity, lisan dan tak berwujud, tan bendawi dan tidak tersentuh, sejak 25 November 2005. Pemerhati keris yang sehari-hari tinggal di Kasihan Bantul, Yogyakarta, Ki Juru Bangun Jiwo menjelaskan, keris bukan sekedar senjata. Namun begitu, banyak filosofi lainnya yang tergambar pada elok atau lengkungan pada keris, dapur keris, ragam bentuk keris, serta pamor keris, yaitu gambar hiasan yang ada pada keris. Jumlah luk atau lekuan pada keris juga memiliki makna khusus. Luk pada keris selalu gasal atau ganjil dan tidak pernah genap karena menggambarkan keesaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk keris normal, hitungannya mulai dari luk 3 sampai luk 13. Jika luknya lebih dari 13, dianggap sebagai keris yang tidak normal dan disebut keris kolowijan atau polowijan. Masing-masing luk juga memiliki makna sendiri. Luk 1, Morosebo. Manusia ada di dunia ini sekedar mampir ngombe. Artinya bahwa yang diminum haruslah ilmu kawruh yang baik atau kawruh hidup. Silaturahmi kepada alam, kepada sesama, dan kepada Tuhan sendiri. Lok 3, Jangkung. Manusia harus melindungi sesamanya untuk bisa mendapat perlindungan Yang Maha Esa, Jinangkung, Jinampangan, Dening Pangeran. Lok 5, Pandawa. Mengambil sikap seperti Kesatria Pandawa.
1: Diharapkan manusia mempunyai sikap seperti para kesatria Pandawa yang berjumlah 5, yakni Puntadewa itu jujur, berdarah putih, berani itu Werkudara, pandai itu Janaka, Nakula itu dekat dengan rakyat, Kawula, Sadewa itu dekat dengan Tuhannya. 5 sifat ini harus dipunyai oleh manusia sebagai simbolisasi untuk 5.
0: Lok 7, belas kasih kepada sesama diberi belas kasih Tuhan. 9, keperwiraan, manusia harus perwira, salah mengaku salah dan harus mampu hidup mengatasi segala yang hidup. Manusia harus tangguh dan tanggon, mampu mengatasi segala zaman keruwetan, apa yang harus dihadapi dengan berbagai macam upayanya. Lok 11, welas asih, mendapat belas kasih Tuhan dan orang tuanya. Harus berbelas kasih kepada sesama. 13, puncak kehidupan manusia, yakni akan kembali kepada Tuhan. Sifat sikap yang digambarkan dengan laut dan langit, laut laku utomo, langit lolo dan lungit. Sementara itu, Ketua Dewan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Joko Duyanto menyatakan, berbagai upaya pelestarian keris sebagai warisan budaya dunia asli Indonesia harus mendapat dukungan berbagai pihak. Adanya anggapan keris sebagai sesuatu yang syirik, musyrik, karena pemahaman mistisnya semata harus dihindarkan. Pengetahuan tentang keris yang lengkap mulai dari makna filosofi, bagian-bagian keris dan teknologi masa lalu yang sangat adiluhung.
2: Menempatkan keris sebagai benda budaya saja, jangan apa?
3: Ada magis.
2: Sebagai jimat atau apalah itu kan bisa ke arah syirik atau musyrik ya. Sebagai benda budaya saja.
0: Begitu besar makna filosofi sebuah keris. Jadi sudah selayaknya kita bangga serta melestarikan keberadaan keris sebagai salah satu budaya adiluhung Nusantara.

0: Mbah Dalijo.
1: Apa nak?
0: Kula dikongkon ibu teng toko. Mbah Dalijo nyuwun apa?
1: Sik. Iki mau Nesya diutus ibu ngono lho. Mbah Dalijo, kula diutus ibu teng toko kok dikongkon kepiye?
0: Mbah Dalijo, kula diutus ibu teng toko.
1: Nah, Mbah Dalijo ngersakken napa utawa mundut napa? Ora nyuwun.
0: Mbah Dalijo ngersak kenapa?
1: Nah, ngono. Enek si Mbah kuwi ngersake ya.
0: Nggih, Mbah.
1: Yen nyuwun kuwi kanggo bocah cilik. Nah, umpamane Nesya iki si Mbah arep nyang toko, Nesya nyuwun apa? Ngono.
0: Oh, nggih.
1: Ya, wis kana.

Nyuwun Sutresna Budaya ngaturi pambagyo wilujeng sugeng dalu sugeng pinanggih malih wonten ing adicara ringkit wacucal. Dalu menika dipun tindakaken dening dalang Kinarto Sabdo kanthi babar lampahan Pandowo Gubah pirangan pitu. Sutresna Budaya sugeng dalu sugeng midhangetaken.

0: Gusti bakal menyang endi bocah iki?
1: Yo, Nyera. Kok mangsul malih?
0: Witru, aku mungko bendaramu Abimanyu.
1: Iyo. Kene pundi iki wau? Kok begadang ngono kok dadi. Ini ku mau ngerai Ndoro Abimanyu rawuh teng karang ngedempel orang goleh-oleh susah. Teko orang goleh-oleh kok susah. Adul tangis mimblik-mimblik. Upar sowan saking Saparga. Dening yang begawan biasa ndoro-ndoro kula Pandhawa sak jroning 40 dina 40 bengi buat nginging dua lunga. Ane ku susah.
0: Pundenmu Pandhawa malah wis kelak

0: Ngenapa njoro mboten gandoli? Gundili kok gandoli ya. Panten ora kurang-kurang malah wo praping njoro wati.
1: Yo, pinuju wenten.
0: Pinuju ana negara Ngamarta.
1: Yo, wis. Mar kuat jane niku. Wis kuat ra nggo mar. Nah, jeneng tembung mar iki le paseh bener. Mboten dipun nilai ipun.
0: Pi apa? Tembung apa? Dilek iki nak basane dilek ipun tok. Dilek kan. Ora kurang-kurang wa Prabu Ndrawati nggone amambung nang awit saka pintere wa Prabu Ngawangka.
1: Yo. Simon Prabu Kerni.
0: Siapa wae
1: Karna ngono kok.
0: Kelakon kabo yang nadian aku drasan paman Setyaki ngetotake lakune poro kurowo ewa dine ditenggalangi dineng mo Prabu Ngawangka dineng mo Prabu Ndrawati ora dikeparengake nggon kunrusake ponto bakah
1: yo welan ku alin mungsuh kalih kula ndoro menawi cilo mengkata rawe-rawe lantas malang-malang putung kula nyon pengestu ndoro dinten meniko badi tindak bunti ndoro kalau badi nirin penyanyi pun ndoro ini.
0: Kowe iki iso aja greget to, Kak. Kowe ora iso greget. Kowe iki bangsa padhet jugak sak pidurute. Kaya biasa ora iso greget, ora greget. Ngere greget nunjang-nunjang kok greget ta wene ngono. Kowe nderek opo bali marang pedukuamu? Teng? Teng ya opo nyang ngono? Darahmu abimanyu wis disiki marang negara Ngastina.
1: Wah! Peteng dilorek-lorek. Ireng kok peteng, ireng dilorek-lorek, mlaku peteng kula ngelorek ya. Kersanipun ndara badhe ngambah ndir gantara menapa badhe darat.
0: Aku arep mabur ah, sareng mawon, Kang. Ndara karo arep mabur.
1: Aku yo arep mabur. Aku manusia kok. Lha kok yang ngopo to?
0: Aku arep melu mabur.
1: Kowe becus ora?
0: Ora.
1: Lah kok kemewat?
0: Wajar ana, Kang.
1: Didit ora?
0: Duwe,
1: larak ngono. Ngajari yo ngajari ning sing perlu duit. Nyun tak manjer isik, mah jreng kok manjer ora. Manjer urung yo ora wong omah. Berarti manjer nyang omah aku wis ora karet aku ora. Ning mabur tenan, Kang. Heeh. Tak manjer ke nyang gonmu ya, aku tak kiriman tak anu kongkonan kancaku kirim lu sapa? Aja, jam-jam terus tak rono aja. Oh, bocah kiri, wong irung turu. Kowe kena nyanggon ku ning bojoku tak sirep sik. Ya kan yang duit 50 tambah nono. Ning ora iso dhuwur mah bure cendek-cendekan. Kang, aja eh bocah kene jeneng njaluk lek memelas kowe ora. Ajine gampang tirokno.
0: Iya, Kang.
1: Niating sun.
0: Niating sun.
1: Matek ajiku.
0: Matek ajimu.
1: Lho ajiku,
0: lha ajimu.
1: Lho
0: ajiku,
1: ajimu tak tinggal pang, aku mau pang. Nampaknya aku, wong lirak ke orang petus orang. Ajiku,
0: ajiku,
1: si asu blekong,
0: si asu blekong.
1: Orang diundang lungo jagung,
0: lungo mah ya isin kang.
1: Aku tak tinggal aku. Pang, bocah ni, oh ya petus nanti lo mbak ambek mbak ambek.
0: Lungo jagung,
1: jagung,
0: jagung.
1: Tanpa keris golek silian tak tinggal pang hiyo
0: weh saiki
1: wah nak butuh gila depel-depel parati tanpa keris pesta rojo
0: pesta rojo
1: tanpa tumis ora seger ayo tak kang weh cakit ya miwir lambene aku dingin aja kok ya tuman ya bolak terus panjang senine ana kene kok angres tumungkul lah mari kelu ngono iki jane. Bok, yuri bok. Tak teka urip-uripan. Entengo kaya kapuk, entengo kaya kapuk. Pur, pur, dud, dud. Mes, Pak Buro, raiso ke? Aku wis nengok. Nanti, makdut mo. Loh, makdut kita. Lah, wis Pak Buro kemau.
0: Hudung ini?
1: Wih, hudung,
0: hudung.
1: Ya, wis. Salahmu, ya. Tau ngerti wah lakon Petro iso mabur.
0: udin melata. Wah.
1: Sing tak apus iki aku nek aku kalah to, Bro. Kowe kira jelek barangku to?

0: sisiran.
1: Pinap yang tap yang.
0: Pinurmatan weling kala sangka pating jalak urus mangane kaping tigang dosa tiga nganti kaya ombak ing jala nidhi. Mbengingeh kang kudu murid kang rodo kemrincing ing kendali. Kreta ingkang tinitian dening Dewi Kunting teng waskadherake Prabu Kartasmawana Prabu Kunto Dewa. Tapi prapto salabeting sketing kita negari ngasti nolong lon lampahing rodo katak pojan muka hebat kuminga ing samargi-margi tetabuhan munyo umyung sagur kuting kulan kaleng salimo pinoroso serombo terang ngreita Pandhawa lamun manjing ing bebelitukan namung kias legowo lilo dunyo lahir batin pauko ingin medang sini moko yang setinggil binapuloko wanenge Prabu Duryudana Pandhita Truna sumewo patih harius mumpuni kaget dinyomi banget tengoro gai kolo sungko pating jalan guru angreto boleh pulih kue ingin ngari nangurang wanenge kolo Pandhawa angin astrampil mandat saking palenggan tampar untuk karuya karuya lampah mandat saking siti inggil anggap yuk datang porayi Pandhawa saduko boko saduko rinangkulan paripaksuan nekuk didengkul ngaturake panembak datang ingkeng bibi Dewi Kunti sana nikulat juga dari akitin.

0: negari ngatino karawan tiwani ngadil ingkang andum kabagian tupirawo paduku kanjeng bibi kunti bibi wong aturaken sumengkeming pangabekti kula ngawantu-wantu kanjeng sandaping bodho.
1: Iya Kaki Prabu, tak tompeng tangan loro tine Kaki Prabu sung pangabekti marang pun pipi kakalung ageng junggo kapetekeng pranaja rumeketing wartu ya mimbu napa waleksana mung pangestune pun pipi marang Kaki Prabu tanpa ngono.
0: Nggih, kula tampi damel pingaing manah kula. Jaya Prabu Ngamarta padha becik kamu.
1: Bapak Prabu Raharjo suwan kula. Pangabekti kula kandha sandhaping wepada.
0: Ya, tampa gawe dening atiku. Wong darat loro kula becik kowe. Ya, Duryudana kakangku, Raharjo tekaku ora ana suwiji apa. Arjuna, kula becik.
1: Ih, Kakang Prabu Raharjo suwan kula pangabekti kula kandha sandhaping wepada.
0: Kakang Prabu Karna sasampunipun winanting kalarjan pangabekti kula.
2: Inggih, Nyi. Mutampi namung dawaho sami-sami.
0: Wates ageng manahing Pandhawa Bapa Drona kaparenga. Nyapawa dhateng para putra-putra paduka Pandhawa.
1: Inggih, Sinuwun. Mutrangga akan dawuh. Kenapa Prabu Puntadewa? Mereka Drona Janaka lan kembar. Untuk terpedeko perkewo anggapan ngestino kuyo ngamarto ngamarto ngestino yong ger.
0: Ih, popo ngesto haken dawuh.
3: Yo,
0: Truno buruk ngesto haken dawuh.
3: Ih, popo Truno ngesto haken dawuh.
2: Kaca wisang yang meniko.
1: Ya, Ibu Prabu dari Truno kalilan yang mangke pun kakang bagian buko wonteni pun parpatan agung. Pengkang nyatani pun kelampahan dipun estreni antawisipun Pandhawa Kurawa. Sekawit Nyai Prabu andhawaken kepareng nedhi ambusak badhe kudrating kawontenan ingkang sampun sinerating ditapsara jangkaning dewa perang donya kaping sekawan ingkang sinebat
3: Baratayuda Jaya Binangun.
1: Baratayuda Jaya Binangun ingkang sampun dinangka ing dewa kedah kelampahan sareng Nyai Prabu Duryudana kengetan bilih Baratayuda menika perang ing kadang sami-sami trah Resi Wiyasa. Badhe sepinten para ingkang boten sarju anggenipun tansah anyeda dhateng lekasing Kurawa lan Pandhawa. Langkung-langkung. Menawi ngeti arbat kamuk tening kang boten sepintena paripaksa wantala kurban sanak kadang kadian pawong mitra guru nadi yang sepuh kadang werda lan sanes sanesipun menika ateges nistha nistaning janma kinarya bendung badhe dhateng ing Baratayuda Jaya Binangun kula ngaturaken pemanggih kedah wonten srana ingkang permati inggih menika Nyai Prabu Duryudana wiwit ing kalenggar menika kedah sampun boten rumaos dados narendra wonten negari Ngastina. Amargi Nyai Prabu Duryudana kengetan bilih negari Ngastina menika nggih namung dirmiyanengga. Awit saking sih palilahipun ingkang rama Paman Dipati Destrastra. Mila kaliyan ning mangke kaparenga matur dhateng para narendra sewu negari ingkang sampun angestreni pepanggihan agung salebeting setinggi negari Ngastina. Wonten supaya ing penggalih bilih ngeri kalenggahan menika jagat saisinipun supados anak seni para Kurawa ingkang sampun sagolong saeka kapi lan para Pandhawa kepingin badhe ambusek sangkaning Jawata ngitali kodrat nyantosaken wirajat mulungaken pang donya kaping sekawan ingkang sinebat Baratayuda Jaya Binangun. Menawi sampun sami sarujuk
3: Monggo.
2: Kula nyuwun wonten sukarya ning penggalih. Para narendra ingkang sami lenggah kepareng jumeneng angapuran tangiras pantes ngeningaken cipta meminta dhateng daya panguwasipun ing akarya jagat. Mugi-mugi lekan sing Pandhawa kula saged nampi pangandhemaning Jawa ingkang linangkung. Tetep jaya nir ing sambekala.

0: tigani rarindro ngayong goprak bukarno seratian serbeting batos sangat maiben nang lapet sengking kabondeng sarawum katinggal amun ngapuran cang kawis tinggal wadah naliaman
1: duk manduk
0: muandangi ngawang-ngawang kong sotoro halin munyam balambalan pinaryo yang ngurmati pamurunging Barata Yudha Jaya Binangun senatian para Brahmana Sugata Pandita Muni sarjana sujaning budi sampun sami sawiga nyawisake tumpeng sewu nyawisake tumpeng sewu hadar rampatan kang wis pinepung dening para satriyaning prada semawana para narendra montan kari ingkang dipun purwani dening Narendra ngawangga Prabu Karna boten ketang namung sapukan ambuga kanang tumpeng rampadan tumunten para pandolan Dewi Kunti semawana Prabu Duryudana sakurawane waraden saindenging para tamu agung atah samyanyangga lancarane suwang-suwang mesem jroning batin Raden Werkudara ingkang sanyatane boten sarujuk awit saking tingkah pakartenipun para Kurawa ewadene labet saking jerih cetukanipun ingkang raka Rata Namarta Prabu Puntadewa wontenipun namung kendelan kewala andhep

Wisana Bojana. Melok-melok wedanane nganti kaya widodari darat Dewi Banowati pinayang denyong rasuk busana. Karo nenget deni rasuk pepanggihan ing kerawisang tanan toyo. Mero-mero kupurane. Arim ya arimane sadilo sadilo makret semesem. Rat dirunggah pilenggae. Awit cangking wonten ingkang jeneng Tosi ngrayi risang tanan joyo. Mus nyopepak sinarojo sawiji tanono kang cider. Wonten swanten makrum biang. Awit cangking gugupin penggalih. Dewi Banowati denyo nyawangi ing rayi Raden Janaka piring kang dinasta anggregeli pecah dadi swalang-walang. Parandene gumuyu latah-latah tinarya nyampun wiranging Wardaya. Wonten swanten malih wak gludhak. Parisang danan Joyo anabrak dingklik ingkang sinanding. Awit saking kaya-kaya arsa dimangkahi ngawe dening Dewi Banowati. Wonten swanten malih greng-greng. Werkudara denya datang sarju dateng tingkah pakartining Kurawa kang kadhi mengkono. Klising kondoring kesik kang amunggal kawiramening Budanawa samyatuwuk ingkang kentun piyambak Prabu Duryudana. Tumpeng pitu kadhar piyambak cikoh-cikoh puluhe gedhe tangan loro maju bareng. Ngunjuk tuwak patang bondor sedilo-sedilo gelegeen kaping 13. Mus nyorampung rumaos gumyak sarirane krasa sumuk awit saking kateng riwe kang widil saka sarira. Angesis risang tanan joyo. Nanging kaya ngapa kagiyating manah. Ana sak jawining udyana mulat ingkang putra sang Abimanyu. Kulatan remu jroning patos datan sarju milo sadilo sadilo nesu.

0: aku anak-anak kowe mung arek gawe wirang. Umur 8 dino kowe tak kintirake ana bengawan kanggo Abimanyu.
1: Lho, Jero.
0: Pun ngoten.
1: Niki putramu resmi lho niki. Apa yang bapak disusul anakku anak dikek-kek kali iki piye, Rok?
0: Nah, aku biyen yo ngono iki persis lakone. Kene agak begadang susul anakku. Nah, aku tak kok nyolongke kambil. Ora toto iki ngono dikek-kek kowe kok nyolong kambil lho.
2: Omo, pangabekti kula katur omo. Ora bakal tak tompo pangabektimu.
1: Lho. Ditompo.
0: Oh. Terus kowe nggo gunman nak karo genok nemu ta. Gunman bengok kentekan napas. Ora kapok yen kumat asma. Apa kuwi? Sesek ae lho. Asmi yo asma.
2: Apa sababe kowe mulang aku? Mboten mutal nanging mamarta kumplang Rama Swawi kula dherekaken wangsul.
0: Pun, nggo bali. Nang kene kerasan mempren ini ku ndi budul lho. Sing lanang adul-adul lapok remen.
1: Iku ndi bojo?
0: Tak padake sapa ta kuwi?
1: Lho kuwi lho.
0: Ndoro Janaka iki ra mbiyen karo Nurayu Banuwati iki tau srawung. Masa iku ni wis kagungan roko ndoro wis ndi bojo. Ayo wis ta. Ayo nang kelimpe wae. Wis. Ora toto iki. Jan wong degleng iki gong iki terangane. Weh.
2: Memper banget kumpulamu wong ora waras. Yen tingkahmu kaya mengkono. Upamane kowe gelem gugu aku. Dina iki mulih marang negara Ngamarta, genti tapak aku tak bali. Kula badhe wangsul ing negari Ngamarta menawi andhiraken paduka Kanjeng Rama. Niki putra tunggal. Sing garwa Padmi. Ayo, mana emosi sih jiki sing jan saka mbok tuwa. Lah Abimanyu. Umure piro, Kang? Umure karo aku tuwa iki. Tuwa kono. Lah wong ndelok Abimanyu ki umur 2 tahun biyen. Kowe iki malah dek nalika semono gak dintas. Nyang ndi aku? Awe tembung peteran ta gak dintas ta. Wong barakmu iki Gunung Merapi, tuwa. Gunung Merapi jemedul kowe lagi lahir. Merupamu kaya lahar. Mamu ngerti kang, tak banjiri kang. Ada lahar, aku lahar aku rak itir-itir. Wis, kata bocah kita itir-itir apa ini ngerak? Romo, lu dirakan kundur. We balio marang plong kawati opo marang madu koro opo marang amarto.

0: Sing diduduk kono sing benjot kok aku. Niku pripun? Ora anak kok bentok ngono. Wopone agek kaling-kalingan, wis. Nak barang dilalekke. Mono aja mecedel. Pengen nyengeni putumu, piye drun iki? Lah bisa apik. Kene jeneng perkara kuwi kok anak bojo dilalekke kabeh. Ora tanggung jawab imbas simpis kok le. Ndoro mang njaluk abuh.
1: Aku karo mangsa luput Petro. Aku bakal kasdu njaluk ngapura ning yen Kanjeng Rama kersa tak derekake kundur marang Amarta. Yen pancen kowe ora kedugo bae apa kelakon tak pateni Abimanyu.

kiai gluderagen gundur ngamarto kumplang. Wih, ngajakannya podo mau. Bapaknya susul anaknya. Udah mati cetol, pengajian mati cetol ya. Wih, jeng juga tut. Yo Petro, aku tak kene weh, benak. Aku madhep prana ya karo antuk-antuk. Sangga wong karo didis, wis mat dhewe. Kowe merintahku dasare apa? Ih. Awis saking mosih ing manah menawi kedangun kumplang. Negari Ngamarta tartamtu badhe dipun cak-cak mengsah. Gunane apa duwe satriya kaya kowe ayo? Kowe kudu bali dhisik. Mboten kiai mulai mboten sareng

0: Dewa ini lunga maklap nih ya kang, iso ngilang tuh kang.
1: Iso ngono.
0: Ajine apa ta?
1: Limunan ngono kok.
0: Bagus.
1: Sing iso ngilang itu jenenge aji limunan.
0: Ora ana sing iso aji salamunya. Panglimunan, wah maklap wis lagi tok iki. Tanpa bekas. Dewa ora wujud barengan. Ora ngono. Ana sukeh mega kok udut ngopo? Udut gak perlu ngetoke beluk to, ngono kae mega. Apa ya ora uange anu no? Kaku no. Ora mangan. Mangane mangan ning mung dijukuk sarine, ngono. Dijukuk sarine ampase didol. Wis ra dadah dewa kok adol ampas ora.
2: Aduh, dino. Menopo badhe mejah ingkang putra pun katut kaca, we anakku. Ora bakal tak pateni. Nyatane kowe ora luput mung nglakoni iki ngemungno kowe dhewe sing ngerti aja tok aturke ibumu. Kula mboten badhe matur dhateng sibu mangke mlai Kanjeng Rama menapa-menapa ingin namung badhe kula kendhelaken. Nah, kowe anak lanang ngono iki ngene.
0: Yen biyen manyen ya anak iki dimong bapak. Anak polah bobo kepradan. Nah, iki ndelok kaca kudu bapakne sing kokehan polah, anake sing lumah-lumah ngoten. Jam kemene, ora wis-wis.
2: Iki aku yo bakal bali nanging aja nganti keluputan jenenge yangmu. Putine ingkang wa Kakang Prabu Puntadewa. Tak golek limpene Kurawa wae. Menapa Kanjeng Rama mboten wani aben ajeng kapasrahna dhateng ing putra pun Gatotkaca. Ndang upama iki wong golek iwak sing kena wagale aja budheg banyune.
0: Lah siasate persis aku. Aku yo ngono kok. Aku ki wong urip enten duwe kegayuhan kang utama. Ha iki lancar. Kena ta upamake golek iwak ragi. Sing keneng srondange ning aja mati bakule. Bocah iki ora totong. Ora ana hubungane apa-apa kok nekat lucon wae lho bocah iki. Tanpa jelek iki lho.
2: Mulai ngaten kados pundi paringipun Kyai. Yen pancen kowe wani nandingi para Kurawa. Mengku bakal kasmatan nanging entenono kiblating paningalku sarta entenono glekat pasmonku yen aku wis mantuk tanpa perintah kowe ngamuk aja nyedak lho Kang Darwudra iki penging mantuk wae kondangak wae mantuk mbebayani ngono lho ngamuk yang ngesti awake dhewe nuju turu kata diamuk ae aku tak gondeli lho kadu kaca jam 1 mbok loro to wong wadine ana aku kabeh
0: ngapa? Bisa mabur? Orang wedi nganggu kutang untuk semua babar keceput orang wedi taping basunan itu orang wedi aku talumpah podo kacer mah orang wedi aku ngerti wadi nih dari kan kocoknya keren anggini didik-idik sandi doya ngoro
2: ayo didik-idik anakku
0: bapak ini sun kok ayo lumrah toh bapak ini selumrah kaya ada paribasan atau orang ini sabar kaya ngapa cilik bedanan anaknya gede tolongan serandali orang ini mau sabar tenan kok orang ini cilik bedanan anaknya gede jawatan mbah ini orang ini mau sabar mbah ini jawat ngapa
2: ayo mirip soko sautoro

siji kekan arane nglater. Dewi Kunti tali broto dereng sari awet saking kengetan. Nalika maksi Anyakrawati ambau dendo ing nagari Ngastina dukalane Prabu Pandhu Diwanata maksi sugeng angrenggane Purayogung nagari Ngastina. Usnya kraos asrep sarirane dasarira ditekoh lumampah lon-lonan tumapak ing padha ngidaki rama manjing jroning pateng kan ing kono wis kagelar kasur sutra ingkang tinawesake guling putih dasar sineparan kang sari-sari ginondo amri awangi saya nalongso jroning penggalih Dewi Kunti tali broto ingkang kawang-kawang namung sawargi Prabu Pandhu Diwayana. Lenggah jenak sarwiyangasta ganten sadilo sadilo angganten punang jambi wis temawis katingal mingir-mingir latine kaya dibengesi saya wimbuh ayune Dewi Kunti nadyan sejatine wis kaladuk yus wawit saking denya pinterangat disarira angrasuk busana tan mantra-mantra lamun wis peputra kemrayah wenteh kaya kenya sundi wujude wauto ingkang dawak anandang wuyung dasar rada gemblung atine bingung denyo lumampah kesandung-sandung dawah kesrimpet sarung kaladuk linglung iwonengen kaya si pocung mantuk-mantuk kaya manuk tuhung anenggih punika Patih Sengkuni ingkang warnane nrewetih anjuarehi polatan besengut lambe tapak es munyewewek mripat nyelelek batuk jengkrut kaya jeruk purut kuping kepleh ondlamun watake dengki srei jahil metakil tah wenopen ngayel blek anotok kori pancegani Dewi Kunti tali broto

Nuwun sutrusno putoyo. Cekap semanten atur pasugatan kiaran rigit wacucal wekdal menika. Mugi-mugi saged dadosaken suka renaning penggalih. Wusono sugeng pepisahan. Mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

Supriyanto meratelakaken. Wekdal menika sampah ingkang mlebet ing TPA Banyuroto wonten ing angka 2,3 ton saben dintenipun. Volume menika mandhap kirang langkung 3.2% ingkang saderengipun ing angka 3.3 ton saben dintenipun. Wontenipun gerakan Kulon Progo berkelas, warga masyarakat kasuwun ngolah sampah organik menika kanthi mandiri. Pawarto salajengipun. Ing wekdal menika pemerintah Kota Yogyakarta langkung kathah malih paring program cek kesehatan gratis utawi CKG kagem warga masyarakat. Program menika katindakaken supados layanan kesehatan menika langkung caket lan rata dumugi ing tingkat kalurahan. Nalika rapat koordinasi ingkang mapan ing Balai Kota, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo ngandharaken. Pilih kesehatan inggih menika pelayanan dasar ingkang wajib katindakaken lan minangka target nasional. Awit caking menika, Pemkot Jogja badhe paring kebijakan satu kampung satu bidan lan ngawontenaken cek kesehatan tumrap warga lansia setunggal tahun kaping sekawan. Makaten kula Gilang Sutowiyoso, pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun.

Selamat malam Sutrisno Butoyo, dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya Jordan Talaksoro dalam Ruang Kehangatan di Sejenak Kenangan Bersama. Selama kurang lebih 30 menit ke depan, malam hari ini kita akan meluangkan waktu sejenak untuk memutar kembali jarum jam, merajut memori, dan menikmati mahakarya seni yang tak lekang oleh zaman. Malam hari ini, di Sejenak Kenangan Bersama, kita akan mendengarkan salah satu maestro musik tradisional keroncong dan campur sari tanah air yang karya-karyanya selalu berhasil membuat rindu. Ini dia, Koko Tole.

0: Sutrisno Butoyo baru saja kita dengarkan lagu Jago Kluro. Sebuah bait lagu yang rasanya tidak pernah gagal ya untuk menghadirkan musik-musik klasik tradisional khas Indonesia. Kalau kita dengarkan suara khas dari Koko Tole ini dengan cengkok keroncongnya yang begitu halus dan juga berwibawa, selalu punya cara tersendiri untuk menyampaikan pesan dari lagunya. Sutrisno Butoyo, sosok Koko Tole ini bukan sekedar penyanyi atau pencipta lagu biasa. Beliau adalah seorang penjaga tradisi yang sudah terbukti secara konsisten ini merawat napas musik keroncong dan campur sari di tengah gempuran zaman. Berangkat dari kecintaan yang mendalam pada akar budaya Jawa, Koko Tole berhasil menyatukan keluhuran cengkok keroncong klasik dengan balutan aransemen yang relevan bagi setiap generasi. Mendengarkan karya-karyanya bagaikan berjalan di sudut kota tua di sore hari, ada rasa hangat, sedikit nostalgia, dan juga keheningan yang menenangkan. Seperti tembang berikut ini, kita dengarkan lagu Koko Tole dengan judul Kali Urang.
1: Arep nengendi, Kang?
2: Iki lho, Le. Arep ndandake radio. Harus arep ngrungokke ketoprake.
1: Oh, ra paham kuwi. Iki lho. Mbok wis nek radione pas rusak, iso ngrungokke liwat HP.
2: Heh.
1: Kaya aku iki.
2: Ya lah tenane, Le. Apa iso ngrungokke radio kok nganggo HP?
3: Leres, Mbak. Midhangetaken RRI saged mawi HP. Niki carane ngunduh aplikasi niki lho, RRI Digital niki, Mbah. Nah, nyata niki saged mirengke RRI sa Indonesia, Mbah. Cocok to? Gampang to? Teng pundi papane saged mirengke Pro 4 RRI Jogja. Mriki-mriki, Mbah, kula daftarke akune Simbah.
4: Becik ketitik, olo ketoro. Ingang kawastanan becik, menika ngemot pangertosan sai lan pangertosan leres. Dados mboten namung gadah makna sai kemawon. Sinau somekaten, ratin-ratin istilah becik menika kalau dipun terjemahaken kanthi makna kesainan kemawon. Dipun jelasaken wonten ing inggil, bilih kesaenan menika estu-estu mboten saged dipun tilep utawi dipun tutup-tutupi. Wonten ing bebrayan ageng, pancen kathah tiang ingkang gadah usaha badhe nutupi kesaenanipun tiang sanes. Umpaminipun ingkang dipun lampahi dening tiang ingkang panas ten, drengki, benci lan sapanaunggalanipun. Ananging istunipun usaha ingkang kados mekaten kala wau badhe muspro. Wonten ing saweneh wekdal kesainan kala wau badhe ketawis kados dinten emas. Sinaosa dipun lebetaken wonten ing pacumberan, emas kala wau tetep mboten kecalan bobot beginipun.
5: Endang swasono dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.
0: Masih di sejenak kenangan bersama Koko Tole. Bagi Koko Tole, musik tradisional bukanlah museum yang hanya bisa dilihat dari kejauhan, melainkan sesuatu yang hidup dan terus bernapas. Konsistensinya dalam berkarya ini menjadikan musik keroncong tetap anggun dan tidak kehilangan tajinya. Beliau terbukti mampu meramu puitisnya bahasa Jawa menjadi untaian nada yang mulus dipadukan dengan petikan ukulele, pistachio biola, dan dentuman cello yang presisi. Mari kita hanyut lebih dalam lagi ke dalam keindahan bahasa dan keagungan nada. Sebuah tembang puitis yang sangat legendaris berikut ini siap memanjakan telinga Anda.

0: semakin terus berganti, tren musik datang dan juga pergi. Namun, karya seni yang lahir dari hati akan selalu menemukan jalannya untuk pulang ke hati para pendengarnya. Coco Tole telah mendedikasikan sebagian besar hidupnya untuk memastikan gemak keroncong dan campursari tak akan pernah redup. Setiap nada yang beliau ciptakan adalah warisan berharga bagi hasana musik Indonesia.
1: Selamat pagi Pak Agus.
2: Baru santai nih.
1: Pagi juga Nak Ferry. Iya ini mumpung hari Minggu Nak. Loh. Nak Ferry kok bawa tangga bambu segala toh? Memangnya mau kemana?
2: Inggih nih Pak Agus, mau ke tempat Pak Didik bersama warga yang lain membantu memasang tenda untuk hajatan manten. Pak Agus mau ikut?
1: Loh, bukannya sudah ada panitianya sendiri Nak Ferry?
2: Inggih Pak Agus, nyun sewu nggih. Walaupun sudah ada panitianya, kita sebagai tetangga hendaknya saling membantu, bergotong royong meringankan beban sesama, termasuk di tempatnya Pak Didi.
1: Oh iya ya, kalau begitu saya tak ikut ya Nak ya. Saya ganti baju dulu ya.
3: Gotong royong membantu sesama merupakan nilai luhur yang hidup di masyarakat Yogyakarta. Mari kembangkan di lingkungan terdekat kita. Dari Jogja Istimewa untuk Indonesia yang lebih baik.
4: Dole, program 4 wis nggolong ketekat ngeleluri budaya Jawa. Mulane ayo Dole disengkuyung bareng-bareng.
5: Iya ma, mengko nek diopeni wong liya utawa wong manca gak bingung.
6: Wong manca dagungan karo budayane dhewe lho, Ma. Amarga padha kepengin nyinawe.
4: Aku sarujuk, Ma. Tak kandhani, Dole. Iki budayamu, iki duwekmu. Mulayu padha dijaga lan dilestarekake. Mulane aja lali program 4 RRI Ngayogyakarta.
7: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya

Alunan lagu Eling Eling tadi menandai berakhirnya kebersamaan kita dalam program Sejenak Kenangan Bersama edisi malam hari ini. Tidak terasa 30 menit lebih saya menemani Anda di program Sejenak Kenangan Bersama. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang setia menyimak dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk selalu mencintai dan merawat karya-karya musik tradisi Indonesia. Saya Jordan Talaksoro, pamit undur diri. Selamat beristirahat. Semoga mimpi indah dan sampai jumpa di Sejenak Kenangan edisi berikutnya. Rahayu.

Program 4 RRI Ngayogyakarta ngaturaken kiaran Bangun Teso. Sutresno Budaya ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih wonten ing kiaran Bangun Teso. Wonten ing wekdal menika badhe ngaturaken babagan budidaya tanaman buah dalam pot utawi tabula pot.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Enteng swasono dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Saudara Sunu, butuhnya terima kasih membantu rumun panjenengan tasi keparengnya wiji kalian program 4 RRI Ngayogyakarta. Leluri Betoyo Jawi, suara budaya Jogja mengudara di FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Juga bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id, juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Lalu menika kula miskam pambuti ngang beda yang rencang panjenengan, cuma kita buh kali melas dalu. Agam dinten menika dinten Jumat di tanggal 21 Juli, 2016. Untuk ini, Ronon Sing Neng Adicoro, lalu menika, sasampunipun bangun desa wonten mini drama legenda dipunlajengaken kalian Sekarin Once reroncening tembang-tembang campur sari tabu songon dalu wonten mi pop jawi kalajengaken kalian Monco Warno Budaya menika ingkang dados pungkasan ing adicara dalu menika wonten Sidran Sudarsono Budaya sampun tabu wolu langkung kalih menit tumuntun kula dherekaken wonten ing giaran mini drama legenda dalam menika ngaturaken cariyos Putri Rondo.
3: Kisah Putri Rondo ini sangat memasyarakat dan sangat dikenal oleh masyarakat pesisir di pantai barat Sumatera Utara, mulai dari Barus, Sorkam sampai ke Natal, bahkan sampai ke Singkil di Aceh Selatan. Sebuah cerita yang mungkin pada masa lalu diceritakan secara bertutur, akhirnya menghilangkan jati diri dari akar cerita itu sendiri. Sebuah kisah tragis kecantikan seorang putri yang oleh masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah dikenal sebagai Putri Rundu. Dan karena kecantikannya, Putri Rundu menjadi rebutan para raja, termasuklah Raja Sanjaya dari Mataram dan juga Raja Janggi yang diceritakan berasal dari Afrika.

0: nilai harus kita pertahankan, kita bela sampai akhir.
1: Si Kudidi panjang kaki, besar air makannya di tengah. Daripada hidup bercermin bangkai, lebih baik mati berkalang tanah.
0: Kalaulah ini sebagai mufakat, maka didapatlah kata sepakat. Puncak mahligai boleh kalah melawan musuh. Namun junjunganmu ini tak akan pernah ditawan, apalagi dimiliki oleh raja yang haus kekuasaan.
2: Baiklah kalau begitu, Tuan Putri. Kami akan segera melihat keadaan di luar sana. Sanak Songseng, panggillah para dayang yang menemani Tuan Putri.

0: Apa yang terjadi denganmu, Sanak Dari? Mengapa tidak berterus terang saja pada Tuan Putri bahwa...
1: Sanak Songsang, rasu ndak tak katokan. Ba apo mencari keadaan Tuan Putri ditambah pulau babannya. Kok kita sampaikan?
0: Sanak Dari, ampo kurang sependapik. Sa tahu Tuan Putri kini hanyu Rajo Sanjaya nan dicamekan. Coba bayangkan. Ba apo berangnya Tuan Putri ko awaknya tahu pau janggi alaman nanti pulau di tengah lawik nun?
1: Itu nan ambo pikirkan, Sanak Songsang. Kita selamatkan dahulu Tuan Putri ka bukit di balik lubu tuo. Ko iyo turun si pau janggi ka dare, tentu dihadapinya dahulu Rajo Sanjaya tu.
0: Bisa Sanak bayangkan ko si janggi mengalahkan Sanjaya?
1: Sanak Songsang, memang itulah nan ambo harokan.
0: Lalu ba apo?
1: Soal baaponyo, kudian pulo kita pikirkan. Kini, kita cari orang nan mau bergabung jon kita. Mak jadi hulu balang. Ngoh, pai kita.
2: Tuan Putri junjungan kami, jaweklah hormat jomaab kami. Padialah tak kalam bulan di balik awan. Jangan pulo tabau keputin nan rupawan. Raso hibo di puncak mahligai, karena orang datang baparangai, izinkan kami badendang.
3: Kain batik, kain tulisan, indak sarupo kain sipo.

0: Cukuplah dahulu kambang, ala nampak panglimo datang. Naiklah panglimo dare, basa ratu panglimo songsang. Hal penting apakah yang ingin panglima sampaikan?
1: Maafkan kami, Tuan Putri. Kalau kami tidak salah melihat, ada beberapa jung besar di tengah laut yang nampaknya segera mendekat ke pantai.
2: Dari bentuk dan lebar layarnya, kami yakin itu bukanlah jung atau perahu kepunyaan Raja Sanjaya yang akan menjemput Tuan Putri. Mereka datang dari jauh, dan mereka berkulit lebih hitam.
0: Pauh Janggi.
1: Bila Tuan Putri berkenan, kami akan membawa Tuan Putri ke puncak bukit untuk melihat dan memutuskan apa yang harus kita lakukan.
0: Seperti juga Raja Sanjaya, kedatangan Janggi bukan semata ingin berdagang untuk menguasai hasil bumi puncak Mahligai. Sesungguhnya, ada sesuatu yang lain di balik kedatangan mereka. Selain ingin menguasai, Janggi juga berselimutkan nafsu.
2: Apa pendapat Tuan Putri?
0: Panglima Dare dan juga Songsang, kalau prajurit dan hulu balang puncak Mahligai tak mampu menghadapi mereka, maka biarlah Janggi yang menghadapi Raja Sanjaya. Panglima sampaikan kepada Sanjaya agar menghadapi Janggi.
2: Permintaan Tuan Putri segera kami laksanakan.

0: Aku janggi datang memenuhi permintaanmu.
1: Ayo, prajurit dan penduduk Balang Jawa.

0: Hancurkan Sanjaya. Bunuh orang-orang yang menghalangi langkah Janji.
1: Tuan Putri, dari bukit ini jelas terlihat bagaimana jalannya pertempuran Janggi dengan Sanjaya di bawah sana. Lihat, prajurit Janggi itu. Mereka bagai pasukan iblis, membunuh tanpa ampun. Mereka lebih kejam dari prajurit Sanjaya. Apakah ini tidak mencemaskan Tuan Putri? Panglima Songsang, kita harus bisa selamatkan Tuan Putri. Apa pendapatmu?
2: Melihat situasi seperti ini, kalau ada permohonan kepada Tuan Putri, agar Tuan Putri segera bersiap meninggalkan Puncak Maligai.
1: Bersiaplah. Berlayarlah ke Mursala bersama si Kambang, para dayang dan Hulu Balang sepenuhnya. Kami akan tinggal di sini menjaga Puncak Maligai.
2: Tak ada waktu lagi. Bersegeralah Tuan Putri. Kambang, persiapkan keperluan dan perbekalan Tuan Putri. Berlayarlah, jangan terlihat oleh pasukan Janggi. Kalau masih umur di badan, kita akan bersua di Mursala.

0: mana itu Putri Runduk?
1: Ayo, cari dan tangkap dia. Cari, cari terus.
0: Putri Runduk, di mana? Di mana?
2: Apakah benar tuan yang disebut orang Pahu Janggi?
1: Siapa?
0: Siapa yang berani menyebut namaku tidak dengan rasa takut? Siapa?
2: Kalau mencari Tuan Putri, kami berdua Panglima Puncak Mahligai siap untuk menyambutmu, Janggi.
0: Tidak perlu basa-basi. Mana Putri Runduk?
2: Seperti inikah adat di negeri Tuhan? Datang tanpa permisi, seperti iblis pembawa bencana. Puncak Mahligai, negeri yang beradat. Enyahlah Tuan bila tanpa mufakat.
0: Mufakat, mufakat. Sampaikan pada Tuan Putrimu nan cantik rupawan. Bila benar Putri Bijak Bestari, lebih baik serahkan diri.
3: Cukup, Janggi. Jangan menabur manis di bibir, tapi isi hati penuh angkara.
1: Ya, maju kalian menghadapi kematian.
2: Jaga langkahmu, Panglima Songsang. Kita maju bersama.
4: Hai.

0: Tuan Putri, kita sudah sampai di Mursala. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Putri?
1: Kita menunggu di sini, Kambang.
0: Tuan Putri, maafkan kami. Bila Tuan berkenan, biarlah kami berlayar ke seberang, meminta bantuan Panglima Buyung Sorkam.
1: Panglima Buyung Sorkam, katamu, Kambang? Tidak perlu. Junjunganmu bergelar Putri Runduk, putri yang ditakdirkan untuk kebesaran puncak Mahligai. Maka, bila ditakdirkan menghadapi Janggi, junjunganmu ini akan teguh diri menghadapi.
0: Tuan Putri akan menghadapi Janggi.
1: Andai benar itu terjadi, Kambang juga akan jadi saksi.
0: Wahai Tuan Putri junjungan kami, bila Tuan Putri berwasiat kepada kami, seluruh anak negeri akan ingat dalam hati.
1: Kalau begitu, mari kita turun dari puncak tebing Mursala ini. Kita lihat apa yang akan terjadi.

0: Tuan putri nan cantik rupawan, kalau jodoh memang tak akan kemana. Aku janji sengaja datang menjemputmu.
1: Kambang, hulu balang, ayo naik ke perahu. Kita tinggalkan Mursala. Berlayarlah ke tengah laut.
0: Masih ingin lari, Tuan Putri? Lebih baik Tuan Putri datang kepada janji. Aku datang membelah ombak dan menaklukkan banyak negeri.
1: Janggi, dengar olehmu. Tidak ada kata menyerah bagi seorang putri. Sambutlah permintaan Putri Runduk, penguasa puncak Mahligai.
0: Mendengar suara merdu Tuan Putri dalam alunan riak gelombang, rasa gemuruh dalam hati. Oh, sebutkan apa permintaan Tuan Putri.
1: Bila benar Janggi sakti penguasa bumi, satukanlah semua pulau di tengah laut ini ke daratan di seberang sana.
0: Cuma itukah permintaan Tuan Putri? Baiklah, akan Janggi penuhi permintaanmu, Tuan Putri.
1: Kambang, kayuh perahu. Kita harus menghindar dari gelombang ombak besar yang datang.
2: Tuan Putri, perahu kita terbawa ombak besar. Kita akan tenggelam, Tuan Putri.
0: Oh, ombak besar karena geseran pulau-pulau itu akan menenggelamkan Putri Runduk. Tidak, tidak boleh terjadi.
3: Tuan Putri, aku datang menyelamatkanmu. Lihat, karena permintaanmu, laut menggelora dengan ombak besar. Perahu Tuan Putri akan tenggelam.
1: Janggi, permintaanku belum terpenuhi. Pulau-pulau itu masih terus bergerak. Bila ini sebuah takdir, maka terima jugalah takdirmu, Janggi. Puncak Mahligai telah engkau musnahkan. Para hulu balang dan panglima engkau tewaskan. Aku, Putri Runduk, junjungan Puncak Mahligai, tidak akan sudi menerima Janggi, apalagi dijadikan permaisuri. Tidak akan.
3: Apa?
1: Tidak akan pernah terjadi.
3: Kalau begitu, Putri sengaja menghindar diri. Janggi akan menangkap dan menawan Putri Runduk.
1: Habis kaji, putus makrifat. Janggi, tiada kata berlapis maaf. Tongkat akar bahar warisan leluhur. Janggi akan terkubur.
3: Putri Runduk, dengan terpaksa Janggi akan menghadapi Putri.
1: Silakan Janggi. Janggi, sambutlah pukulan tongkat akar bahar. Hiya! Hiya!

0: Pendengar, setelah pertempuran di tengah laut itu, Putri Runduk terjun ke laut dan disusul oleh Raja Canggih. Angin kencang yang menderu dan pulau-pulau yang bergeser berpindah tempat oleh kesaktian Canggih untuk memenuhi permintaan Putri Runduk, sehingga menimbulkan gelombang dan ombak besar, membuat barang bawaan dan perbekalan Putri Runduk jatuh dari perahu dan berceceran di tengah laut. Para nelayan menemukan perbekalan Putri Runduk terdampar di pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Mursala dan menyebut pulau-pulau tersebut sesuai dengan nama benda atau perbekalan Putri Runduk yang terdampar di pulau itu. Tersebutlah Pulau Situngkus, Pulau Talam, Pulau Lipek Kain, Pulau Tarika, Pulau Bakar, dan lain-lain. Pendengar, di kemudian hari, para nelayan juga menemukan dua pulau lagi, dan pulau itu disebut Pulau Putri dan Pulau Canggih. Si Kambang, dalam kesendirian dan pencariannya, berbalut kecewa dan sesal, serta kesedihan yang dalam karena tak mampu menyelamatkan junjungannya Putri Runduk, akhirnya terus berpindah dari satu pulau ke pulau lainnya sambil terus berdendang dengan memukul tepian perahu. Para nelayan pun menyebut nyanyian itu Dendang Si Kambang, yang konon menjadi cikal bakal lahirnya seni Si Kambang di tanah pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah.
1: Maulid

0: Demikian, ratusan tahun berlalu, kisah dituturkan turun-temurun menjadi sebuah legenda abadi di tanah pesisir.
1: Program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Saudara seno budaya batu nuwun panjenengan tasih kepareng nyawiji kalian program 4 RRI Ngayogyakarta. Ngelaluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Sampun kabiyan suwamini drama legenda kan dicaros Putri Runduk. Wekdal wonten studio. Sampunika dhateng tabu langkung kalih likur menit salajengipun kula rancang panjenengan tumuju kita pusong dalu. Kanthi ngaturaken tembang-tembang campursari wonten ing giaran Sekar Rinonce.
3: Sekar Rinonce bisungsung program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sutresno budaya ingkang badhe kabiyarso wonten Sumiar kalian Turi Turi Putih.

Sampun Kabiyarso dan Sumiar, kalajengaken kalian turi-turi putih. Sutresno budaya mepilih dumugi dinten menika nggih, udara dingin di malam hari menika. Ini masih juga kita rasakan nggih. Nah, sampai kapan menika fenomena menapa nggih? Udara dingin menika wonten ing DIY menurut BMKG DIY bahwa dingin ini faktornya adalah pergerakan angin muson timur dan ini membawa masa udara yang lebih dingin dan kering ke arah Pulau Jawa. Penyebab malam hari di Jogja terasa cukup dingin saat ini karena memang fenomena bediding gitu nggih yang umum terjadi pada musim kemarau. Dan salah satu faktornya adalah tadi ya angin muson timur, monsun timur dari Australia yang membawa masa udara yang lebih dingin dan kering ke Pulau Jawa. Dan kondisi langit cerah pada malam hari ini juga ikut ya turut andil menjadi faktor dinginnya udara. Saat langit minim tertutup awan, panas yang tersimpan di permukaan bumi saat siang lebih mudah dilepaskan ke atmosfer. Dan faktor lainnya terkait rendahnya kelembapan udara, udara yang lebih kering membawa hawa dingin terasa lebih menusuk. Dan fenomena bediding ini merupakan hal normal ya saat musim kemarau dan prediksinya hawa dingin ini akan berlangsung hingga Agustus. Masih cukup lumayan ya, jadi silakan untuk panjenengan senantiasa jagi kondisi, jagi fisik, ngeten nggih, jagi kesehatan tentu dengan mengkonsumsi berbagai asupan ingkang bergizi, vitamin, menawi dalu menika rati kirang sehat monggo saged ngunjuk obat. Lajeng menapa nggih dahar ingkang napa ingkang kathah artinipun kathah dengan kegiatan yang cukup padat jangan sampai melupakan makan baik pagi, siang dan juga malam hari. Wonten wonten tetembangan wonten Taman Sari kalian Tondo Moto.

0: Suamiku pantesan aja selalu asik sendiri. Pasti ada apa-apanya ini.
1: Halo, bagaimana? Oh, oke. Iya. Sekarang, saya akan meluncur segera ya. Ditunggu.
0: Mau kemana, Pak? Aku tahu, itu pasti orang ketiga kan?
1: Jangan negatif thinking dan selalu berpikir buruk seperti itu.
0: Ah, yain aja. Pasti ada something, sesuatu. Makanya selalu fokus sendirian.
1: Jangan selalu curiga seperti itu, Tuh.
0: Kamu pergi-pergi terus selama ini, pasti ada orang ketiga.

Sutresno butuh sambun kapiarso wonten Taman Sari kalian Tondo Moto. Kita pungkasi pepanggian kita wonten giaran sekarinon cendol puniko kanthi ngaturaken tembang ingkang pungkasan jemeniko Waduk Pondok. Sasampunipun sekarinon C kados patatan mangke kula wangsul malih rencang panjenengan wonten ing giaran Mipop Jawa.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Enteng Swasono Dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Sutarsono butuh sugeng dalu sugeng pinagi malih wonten ing kiaran Mi Pop Jawa wekdal dalu menika nggih dinten Jumat 21 Juli 2021. Mugi kagem panjenengan ingkang dalu menika tasih keparenga wiji mugi tansah setya nggih midhangetaken program 4 RRI Yogyakarta tansah pinaringan kesehatan kawinujangan kapagas warasan nggih. Saya menika kagem panjenengan ingkang wonten pundi? Ing wonten pundi kemawon wonten Kulon Progo Sleman, Kota Jogja, Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul, ugi sak wontenipun wonten Purworejo, Magelang, ugi Klaten, ugi kagem panjenengan ingkang dalu menika saged midhangetaken program 4 RRI Yogyakarta lumantar radio, nggih lumantar streaming, ugi saged lumantar aplikasi RRI digital. Dalam menika kula miskang pambudi ingkang badhe nerangaken wonten ing kiaran Mi Pop Jawa dalam menika tugi kita sedasa dalu kemawon ugi badhe nampi kawan panjenengan wonten ing wonten ing telepon gansal sekawan 333 ki WhatsApp 0895014106. Lagu-lagu pop Jawa menika sampun kacawisaken nggih wonten anggrek, wonten ceplok piring, wonten cengkir gading, elailo, gambang suling, gethuk lindri, sih tresno, jual jawil, kembar mayang, kalian kidung nuswantara menika lagunipun. Ingkang saken lagon sumangga kemawon nggih wonten anggrek, ceplok piring, cengkir gading, elailo, gambang suling, gethuk lindri, sih tresno, jual jawil, kembar mayang, kalian kidung nuswantara sugeng dalu Mi Pop Jawa.
1: Sugeng dalu Mi Pop Jawa.
0: Monggo sugeng dalu ki leres Mbah Noyo.
1: Sugeng dalu Mas
0: Kesa. Nggih, dalu matur nuwun. Alhamdulillah kula sehat Mbah Noyo sehat nggih.
1: Ya, Mbah.
0: Pripun?
1: Kiambar.
0: Pokoknya Jumat itu sendiri.
1: Oh, tak kira dikandani Mas Gila.
0: Bencang malam Kemis. Okay, khusus malam Kemis. Wonten anggrek, wonten ceplok piring, sekir gading, elailo, gambang suling, gethuk lindri, sih tresno, jual jawil, kembar mayang, kagem sinten.
1: Gambang suling.
0: Nggih. Romah
1: Singasiono, Romah Tujo, Romah Yuwono.
0: Nggih.
1: Mami Sartikari.
0: Sinten?
1: Sasmito.

0: Teo yang wonten Magelang.
1: Nggih.
0: Kali Mas. Mas
1: Mas Sinten?
0: Mas Sipul.
1: Mas Sipul.
0: Yanto Ali Yulegi, Yusiru, Mbak Ana, Bu Yayu. Sekawan-sekawanipun.
1: Sekawan-sekawanipun.
0: Pak Sukan, Pak Sukap, Pak Tumiji, Pak Tupal, Mbak Iman, Kale.
1: Sinten?
0: Bu Marto Saronto.
1: Ngaten.
0: Bu Saginem, Bu Supriyati, Bu Wagianti, Bu Gijo. Pak Wening kali Mas Jon.
1: Nggih.
0: Ki Wiro Gendeng kali Mas Naryo yang men Purbosari.
1: Purbosari.
0: Supoyo kali Mas Ardi Klaten.
1: Klaten Timur.
0: Nah, yuk kita kembali kemawon.
1: Sedek kemawon.
0: Kamu sengit kan?
1: Mantun nun sangat. Dici satu ki merdeka. Mbah Noyo Gadung Sari Wonosari Gunung Kidul. Sugeng dalu mipop Jawa.
2: Dalu
1: iki pocok. Monggo sugeng dalu se sat saja iki wong sore kok iki. Wong sore to niki biasane. Pripun? Halo, halo.
2: Dalu Mas
1: Sikam. Sikam to niki?
2: Sarsio.
1: Oh, Pak Sarsio. Weh, lha lene. Jati mulya.
2: Sarsio.
1: Lah nggih tiyang sonten dalu kok sih. Nggih. Mungon menika. Kalau saya sehat, Pak Sarjo sehat sih.
2: Sehat.
1: Nah, oke. Ceplok piring.
2: Iya.
1: Agem sinten.
2: Mbak Noyo.
1: Ji.
2: Ijo. Iya sih, Pak Arif ini.
1: Ji.
2: Kamu setuju bawa?
1: Naten.
2: Iya. Kamu sehat sekali.
1: Mantun sangat, Pak Sarjo. Ji.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Lah enten acara napa-napa ngaten jin dalu dereng sare monggo jin matur nuwun Pak Sarjio. Sak wingkingipun sugeng dalu mi pop Jawa. Dalu pop Jawa.
0: Dalu mi Joso Mas Tambang Musti.
1: Monggo.
0: Pak kira ora mlebu.
1: Pripun?
0: Kok kene ngoten repot kok malah nyata.
1: Lah napa mboten kroso napa pripun nek mlebu?
0: Sakali merem-merem.
1: Lah wong mun ngantun sare nggih sare kemawon kali liar-liar ngantun kaya.
0: Nek sakali pun nyanu.
1: Napa?
0: Simpang di simpang nggih.
1: Pripun?
0: Simpang.
1: Kok sirpung limpun wonten sirpung niku rebu niki wonten nggih. Gambang suling, ceplok piring, anggere, cengkir gading, ilailo, geduk lindri, sitresno, jual jawil. Napa?
0: Gambang suling.
1: Kagem sinten?
0: Nggih. Kagem sedaya kemawon, Mas.
1: Sedaya kemawon.
0: Iki sing kang asring nyuntuni kula menika minangka sendra wangsu.
1: Ngaten.
0: Nggih, sugeng sampun matur. Nggih.
1: Nuwun sewu. Pak Bambang Sutarno ingkang wonten Purworejo nggih. Salajengipun sugeng dalu mi pop Jawa.
3: Sugeng dalu mi pop Jawa Pak Kang Sekun di Pawarta.
1: Monggo budhe kula sehat budhe sehat nggih.
3: Alhamdulillah nderek remen.
1: Alhamdulillah monggo.
3: Lagunipun
1: nopo?
3: Apa ya ku mau? Ceplok piring nderek.
1: Ceplok piring. Nggih okay. Kagem sinten.
3: Nggih kagem Mbah. Nggih. Rama Kate Raja Dikusumo Putarni Bukartiti Bapak Asari Rama Heri Sadono
1: nggih
3: Siru Bapak Kasiono Bu Yayu Bu Yayu Weni Mbah Haji Ngadiono Mbah Yono Wirasatan di Masjid Sumarto Pak Dipaimin Bapak Jumangin Ki Rukun Werdo Ki Edo Pabudu Pak Rian Pak Pur Kenteng Rejo Mas Ipul Bopo Sabio Yang Sasminto Murti Mbak Noyo Menikawau Matur Nuwun Mbak Dio Romo Nardi Mursari Yumudo Mbak Pipit Bugi Kagem Diajeng Sriwi Jali Diajeng Mbak Suro Mbak Man Bugi Kagem Dimas Yanto Bopo Sumar Bopo Mudiono Bu Yayu Pare Sri Ibu Bapak Sakyo
1: Nggih.
3: Pak Puji Grahito, Mbak Dio, Ugi Kagem, Bapak Untung Raharjo, Nak Wagianti, Dik Supriyati, Mak Ijem. Nggih. Mas Adi Ponsari, Bapak Supoyo, Bu Sri Utami lan Prayogi Kagem

0: Sedaya kemawon.
1: Salam.
0: Saking sinten?
1: Spesial saking Mak Gilang. Ya tenan kok lah.
0: Sik. Ceritane niku pripun kok salam king Gilang niku?
1: Anu kan ya mau japrikalan kula salam salam liyo kagem Pak Mas
0: Tampi,
1: salam spesial
0: lah je, pangkon dok. Spesial je, siap. Kulo Tampi, salam ibu.
1: Pun Tampi loh je.
0: Lagi mau sejauh apa dok? Dah
1: beris. Bukannya buyutku
0: bila. Oh lah, tenigi.
1: Pokoknya salam spesial saking
0: Mas Gilang. Oke okay, siap. Naten nggih, nggih, mboten napa. Sami-sami budhe njih, sugeng dalu ki. Matur nuwun. Agem Ibu Dwijaya wonten Karang Mojo Gunung Kidul. Ingkang sampun kinten WhatsApp, telepone mangke malih njih, menika wonten sinten? Nggih, menika wonten Romo Nartendro, saking Romo Nartendro Bekasi Jawa Barat, terus salam kasugengan Sokarayon. Kagem Bapak Haji Ngadiono, Mbak Noyo, Pak Rimbang, Pak Sunar Timursari, Pak Sarjio, Pak Purgeneng Rejo, Mas Adi Poncosari, Ibu Bedari Umo, Ibu Andri Sendowo, Ibu Misrandaan, Ibu Dwijo, Bu Agianti Yumudo, Mbak Kanayam Bantul, Mbak Yeni, Romo Yuwono Martudiarjo, Mbak Yono, Pak Tumpar Kejogobodo, Pak Wening, Mbak Jati Mas Yudi Gweni, Mas Ardi Klaten Timur, Kang Giono Kalasan, Yang Sasmito Murti, Ibu Widya Ningsi Kulon Progo, Mbak Andin, Mbak Christine, Yusiru, Soho Kagem Sedaya Kemawon, Agem Mas Miskam Sugeng Ayai Gati, Ngantos Maripun Noeng Samangge, Soho Sugeng Dalu, Matunuhun, Lagunipun Nilai Lonje, Matunuhun, Romo Narto Indro, Ingkang Wonten Bekasi Jawa Barat, Je. Kulo Pak Pur Kenteng Rejo, Kinten Agem Pak Haji Ngadiono, Mas Mangun Balong, Mas Sarjuni Jogoboyo, Mas Ardi Poncosari, Pak Narto Indro Kang Gilas, Pak Wir Jujur, Mas Yudi, Pak Bambang Sutarno, Bu Andri, Bu Dwijo, Bu Agianti, Bu Mariani, Bu Yoyo Paris, Bu Zazuk Kweni, Yusirup, Lanugi Agem Sedaya Kemawon Matunuwun, Pak Pur Kenteng Rejo. Saat lajengipun wonten Ibu Supriyati ingkang wonten Tunggul Timur sumangga.

0: Kang nyabrang kali Bengawan. Azolo.
1: Niku kleru, Pak.
0: Kleru kepiye?
1: Lah wong sampean niku nembang kalih ngalamun kok ya.
0: Ora ngalamun, Bu.
1: Lah nopo niku?
0: Kuwi deloken kuwi. Atase mung semut ireng. Nek ketemu kancane terus do mandek, Pak. Ya. Yeah. Apa maneh nek ana gawean padha renteng-renteng.

0: Sutresno Budaya Menika kula wawunci sampun kapiyarsa wonten Gambang Suling kalian ceplo piring tasih wonten lagu nanggri cengkir gading elailo gedhuk lindri sih tresno jual jawil kalian kembar mayang ugi kidung Nuswantoro. Ingin anda sekenal lagun, kansel sekawan 3333 kiwasam 0895 0144 1066. Sugeng dalu, Mipop Jawa.
1: Sugeng dalu, Mipop Jawa.
0: Monggo, kalian sinten meniko.
1: Mbak Hijem, Bapak Tambiyungan.
0: Mbak Hijem sehat, Mbak Hijem.
1: Sehat,
0: Alhamdulillah. Lagi
1: Mas Mekam sehat
0: juga. Alhamdulillah, sehat. Yo, rakyat tangan adem-adem ngeten iki, Mbak Hijem.
1: Iya, yeah. Oh,
0: riku
1: nggih adem
0: ta, Mas? Lah nggih, no mesti mriki. Mbok awan oh, yo awan iku yo adem mriki niku.
1: Oh, sami.
0: Oh, lah nggih to, we cocok. Nggih, engko lagune napa, Mbah Hijem?
1: Lagune napa mawon niku,
0: Mas? Wonten anggere, cengkir gading ilailo gedhuk lindri si tresno jual jawil kembar mayang kalian kidung Nuswantoro.
1: Nggih, niku ilailo.
0: Ilailo agem sinten?
1: Kagem Bunda Dwijo, Bunda Pagianti, Mbah Noyo,
0: Inji.
1: Bu Sri Utami, Bu Salimah Jalan Pleret,
0: Inji.
1: Bu Supriyati, Ibu Mudo,
0: Inji.
1: Mami Sartika, Lianto Tambiabang, Lianto Grogol,
0: Inji.
1: Mbah Suro, terus
0: Cinten.
1: Mak Parinten,
0: Inji.
1: Mbak Yani, Mbak Ruh, Lam kagem sedoyo kemawon ingkang midhangetaken Mipop Jawa. Matur nuwun wedalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ijem ingkang wonten Piyungan. Sak wingingipun sugeng dalu Mipop Jawa. Monggo. Sinten iki?
2: Kulo.
0: Kulo sinten?
2: Wong bae.
0: Kok suwantenipun rada lemes napa dereng dahar niki?
2: Nglilir iki.
0: Mak, pun sare jam pinten kok yakin ten nglilir?
2: Nggih nglilir-lilir
0: terus. Nglilir-lilir sebutan kali. Dan apa-apa lah dahar apa kok pun liar-liar
2: jadi wau
0: terong
2: nggih bener
0: nggih biasanya terong ini marahin ngantuk kenapa ini lagu ini
2: ini wau isi terus no
0: oh isi terus no
2: nggih
0: agam sinten
2: agam yang nambi ini wau sinten ya
0: wonten Mbah Hijem Piyungan
2: iya Mbah Hijem
0: nggih
2: Bang kula Pak Adiono.
0: Nggih. Monggo agem sinten le?
2: Agem sedaya kemawon.
0: Ngaten, nggih, siap.
2: Nuwun.
0: Sami-sami, nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rama Haji Adiono ing kawonten Bayan matur nuwun. Sugeng dalu Mipop Jawa.
3: Sugeng dalu Mipop Jawa Mas Sampang Budi.
0: Monggo, iki yo kate nglilir iki.
3: Lilir
0: nih kita. Iya ya. Jam yang kita nggak dong lilir lah.
3: Tahu rewang masuk.
0: Rewang nopo.
3: Yang 7 bulanan.
0: 7 bulanan. Nih gue berarti. Jinjinjinjin.
3: Tingkap.
0: Hati-hati. Langge. Oh ini kumpun meh cedak kali langge. Meh cedak kali bulane. Nangi kudu hati-hati. Napa niki lagune?
3: Lagune napa ta Mas iku aku
0: kan. Ela-elo isi tresno cengkir gading anggere gedhuk lindri jual sewil kembar mayang kidung Nuswantoro.
3: Cengkir gading
0: mawon. Kagem sinten?
3: Kagem Rama Ngadiono iki kawan.
0: Nggih.
3: Mas Niki, Mas Ipul, Mas Mama.
0: Nggih. Kenging napa kok terus mandrap niko lho nggih mugi tetep sehat nyawiji nggih wonten ing program 4 dari Yogyakarta Bu Agi Ati matur nuwun sugeng dalu Mipop Jawa
4: sugeng dalu
0: monggo kalian sinten menika
4: kalian Mbah Buyut
0: juru kentrong
4: juru kentrong
0: pripun Mbah Buyut sehat niki
4: sugengan matur.
0: Alhamdulillah, nderek remen. Nggo napa niki lagune Mbah Buyut?
4: Lagunipun Ceplok Piring sampun nggih.
0: Ceplok Piring kalau wau sampun. Napa?
4: Napa? Janasipun napa?
0: Wonten nilai lo isi tresno cengkir gading anggere gethuk lindri.
4: Nilai lo.
0: Agem sinten nggih, monggo.
4: Agem Budwijo.
0: Nggih. Nggih.
4: Pak Wening, Pak Rimba, Manipul, Mas Mamat, Mbah Man Pengasih, Romo Brojo Kusumo, Yusiru.
0: Nggih.
4: Bu Mudo, lajeng Bu Sri Bonaku, Bu Supriyati, lajeng sanesipun sedaya kemawon.
0: Sedaya kemawon ngaten.
4: Matur nuwun.
0: Sami-sami nggih Mbah Buyut ingkang wonten juru gendrong. Sugeng dalu Pak Kasiono ingkang wonten Bolawen sumangga.
5: Mi pop Jawa
0: leres
5: sing dalu ki kula pakasyono Bolawen Trogati kinten salam katur Ibu Tuti Joko Yudan, Ibu Tini Diprayan, Ibu Sri Utami wonten ing sak wetan kampus ISI Bantul, Ibu Tarmi Demangan Baru, Ibu Yeni Patok, Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Wagianti Wareng Gunung Kidul, Ibu Mami Satika Minggir, Ibu Supriyati Tunggul Timur,
0: Mbah
5: Noyo Kadung Sari Gunung Kidul, Ki Resi Seto Jalan Timoho, Pak Tumpar Kulon Progo, Pak Satio Sarti Mulyo, Ki Rukun Werto Romo Mariono Weteng Mecing Wetan, Pak Bambang Sutarno Purworejo, Pak Sagio Jalan Samas, Pak Supoyo Kadilayar, Sokatur Sedoyo Poro Susno, Mi Pop Jowo wonten ing RRI Prumpat Ngayu Yogyakarta, Sugeng Dalu Sugeng Bidang Taken. Lagunipun derek Mas Mis Kampang Bukti. Ngaten Mas Mis Kam.
0: Pak Kasiono ingkang wonten Bolawen, matur nuwun. Pak Sari wonten mantingan Sugeng Dalu Mi Pop Jowo Mas Mis Kam. Pak Sari menika ingkang wonten mantingan nyuwun lagu Cengkir Gading. Kintun salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Agianti, Bu Supriyati, Bu Sri Supatmi, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Mbak Wakit Keron, Pak Cingadiono, Pak Rimbang, Pak Yanto Sandi Abang, Mbah Noyo, Mas Mamat, Mas Sipul, Yusirup Yumudo, Ki Bandung Bondowoso, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Bodo, Mas Rian Payak, lan kagem sedaya pamidhangan perempat. Dalam menikah matur nuwun, sami-sami Pak Azhari, ngang wonten mantingan. Pak Damasku sugeng dalu, salam sehat ugi nggih Pak Damasku lagunipun dereng mboten bonceng kemawon, salamipun ngagem Ki Rukun Werdo, Pak Jingadiono, Pak Tupar Kang Gilas, Pak Untung, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Pak Sagio, Mbah Suro, Mas Yudi, Bu Dwijo, Bu Supriyati, Bu Nani Bajuri, Bu Sri Utami, Bu Yayuk Kweni, Jalan Paris, Bu Dianingsi, Mbak Anggun, Bu Tutin Jungu Yudan, Mbak Yeni, Mbak Siti, Prayogini pun agam sedaya kami dengan matur nuwun sami-sami Pak Damaskus, ingkang wonten pundi menika Pak Damaskus ini matur nuwun sangat. Sugeng dalu Mi Pop Jawa kula Pak Darmono saking Panembahan badhe nderek regengaken Mi Pop Jawa lagunipun dereng ingkang nderek kemawon kintun dumateng ingkang sami mirengaken matur nuwun sami-sami Pak Butinji sami-sami Pak Darmono ingkang wonten Panembahan. Wangsul wonten tembangan wonten elai lo kalian isih tresno ingkang ngersakaken lagun mangke malih wonten kansel sekawan 0333 ugi WhatsApp 0895 0144 1066 sumangga.

0: gelisah banget. Dari tadi bolak-balik badan. Baru ada pikiran ya, Bu?
1: Iya, Pak. Ibu ini baru dongkol dengan teman kantor. Di kantor bukannya kerja, malah menggosip orang lain.
0: Sudahlah, Bu. Jangan dongkol begitu. Teman ibu yang suka gosip, dimaafkan ya. Diikhlaskan saja semua yang sudah digosipkan terhadap ibu itu.
1: Iya, Pak. Aduh, tapi hati ini sakit banget.
0: Yang sabar toh, Bu. Memang tidak mudah, tapi dengan memaafkan orang lain, hidup kita akan lebih tenang. Tidur menjadi nyenyak dan makan menjadi lahap. Benar enggak, Bu? Ya sudah, diikhlaskan ya.
1: Baiklah, Pak.

0: Sementara seno budaya panjenengan tasmi dangetaken siaran Mipau Jawa luwantar program Pompa dari Ngajuk Yogyakarta ngeluluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sampun ngapiarso elailo kalian isih tresno. Tasi wonten lagu Cengir Gading Anggeri Gedhuk Lindri Joal Jawil Kembar Mayang kalian Kidung Nuswantoro menika nggih ingkang tasih. Sumangga ingkang saken lagon. Kula bika malih nggih wonten gansal 0333 ki WhatsApp 0895 0144 1066. Sugeng dalu Mipop Jawa. Monggo sugeng dalu ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yusiru.
1: Iwan Gedhuk Lindri.
0: Kagem sinten?
1: Kagem Bunda Tiga Mbak Rayo Bumega Bupu Priyati
0: Januase
1: Bu Sri Utami Didik Gono Pak Samya Mbak Kuprawati Mas Dukun Krupu kalian Pak Tupar Pak Bambang Sutarno Mas Adi Pontosari Bu Sumi Kandaan terus Kagem Bang Dono oleh Pak Sardio kalian
0: sinten nggih
1: Mbak wau sinten iki sing
0: saking Gunung Kidul
1: wau
0: Mas Gunung Kidul
1: sing
0: mau ora saking Gunung King Piyungan
1: nggih
0: Mbah Ijem
1: nggih salam kenal Mbah Ijem kula Yusirup
0: nggih
1: kagem Mbah Juru Gentong matur nuwun la wau nggih
0: Napa?
1: Mbah Juru Gentong.
0: Oh, gitu.
1: Nggih. Kula iki ditibake Pak anu
0: Sinten
1: Ngadiono.
0: Gitu.
1: Nggih. Kang Bromo Tujo sekalian nggih, Mas.
0: Nggih.
1: Kalian Yayu Patpanya, Pak Yanto Suyu mawon Pak Yanto.
0: Nggih.
1: Resikento. Prayogi kagem sedaya.
0: Sedaya kemawon ngaten. Sami-sami waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yusir pinggih wonten. Puluhan serandaan Bantul Sugeng Dalu Mipop Jawa.
2: Halo.
0: Halo juga.
2: Mlebu
0: malah. Lah pripun?
2: Nuwun Mas Meskam.
0: Napa?
2: Ono padhe nderek niku ning lagune pun manut-manut
0: aja nggih.
2: Wis
0: sak wektune. Lah nggih mumpun telas niki napa lagu?
2: Salam kagem.
0: Oh nggih.
2: Buyu sirup niku wong
0: nggih. Nggih.
2: Kula cok lali yu sirup.
0: Oh lah pripun.
2: Kok sugeng sonten kagem Mbah
0: Dalu.
2: Kula tupi sutir kuturi putri to. Mbah Min, Pak Min, Mas Wawan Haka, Mbak Nalik Bajuri, Mbak Wakyanti, Mbak Sriwi, Mbak Kasiono, terus kagem Mbak Bambang Sutarno, Mbak Yang Sas, terus kagem
0: Sinten,
2: Mbak Siman, Mbak Suro, Mas Mariono, terus kagem Nanik, Mbak Nanik Bajuri, Mbak Yayu, Soyo Yayu, kagem Mbak Sri, Mbak Pak Weneng, Mbak Sri Soyo Sri, terus Mbak kagem Mbak kagem Pak
0: sami-sami nggih monggo-monggo nggih Mami Sartika Kelisat Minggir Sleman Sugeng Dalu Mipop Jawa
3: Sugeng Dalu Mas Miska
0: monggo-monggo
3: mireng ke Mama Sartika kemalah kemeklon
0: lek kene napa
3: kaya maaf repot
0: ya dimaklumi to ampun Yes, so sama tening gue ya.
3: Sekarang ngomong lamsiah nih sabar.
0: Lengeh pun lu sabar yang sabar hati menung soi. Rasa sabar harus tak kayak lagu aja. Pulang
3: anu.
0: Nopo.
3: Yusirup wau lagu nih Gedhuk Lindri.
0: Gedhuk Lindri agem sinten.
3: Yusirup wau matur nuwun Yusirup. Iya agem Pak Adiono wau. Niki wau Mama Kartika.
0: Iya.
3: Agem Bu Nanik Bajuri. Dereng film to Bu?
0: Mugi-mugi dereng.
3: Adem-adem Bu, kemulan sing rapet.
0: Niku nggih adem to?
3: Adem banget.
0: Mungkin to.
3: Niki ya kemulan ya Mas.
0: Nah, nang kono rapet adem lho, saya nang kene,
3: rene. Ha, kono tambah hasil adem.
0: Genah niku.
3: kagem Kang Gilang, kagem Pak Pijah itu, Yumudo, Bu Yusami, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Bu Twijo, kemulan Bu Singanget.
0: Monggo, monggo, dok, golek kemul Singanget.
3: Singepan, singepan.
0: Langgi.
3: Mbah Noyo, sing rapet gendengnya Mbah, rapet ke Semriwi.
0: Nah.
3: Nggih kagem Mas Yudi ugi.
0: Nggih.
3: Nggih
0: sedaya kemawon.
3: Dan diputer bareng iki napa?
0: Lah nggih bareng mangke wonten Siteran.
3: Oh, Siteran. Nggih
0: kula mireng kemawon. Mantun sanget. Nggih, sami-sami monggo. Mbak Asih Koprak mantun nuwun sanget. Sugeng dalu Bulanik Bajuri titip salam kagem Mami Sartika Bujuri Bonagung Yumudo Budwi Jobu Yayu Sedoyo Yayu Yang Sas Bu Endar Bu Widya Ningsih Mbak Titut Mbak Kristin Bu Lidia Bu Asih Koprak Mbak Yeni Mbak Pipit Putarmi Bu Wagianti Bu Supriyati Romo Yu Wono Romo Nato Indro Pak Bambang Sutarno Pak Tupar Pak Supoyo Pak Rimbang Kirukun Perdo Ki Kumbo Karno Ki Joko Bodo Ki Bandung Bondowoso Pak Yanto Mas Wanaga Mas Sipul Mas Yudi Mas Ardi Klaten Mas Ardi Pontosari Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Mbah Sarjio, Mbah Glendi, Mbah Gono, spesial lagi Mbah Giyuk ingkang wonten luar Magelang, ugi Pak Nur Hasan, Pak Damaskus, Kang Gilas, kagem sedaya kemawon matur nuwun, sami-sami Bunani Bajuri. Sugeng dalu Mas Wiskam Bereki Tun Salam Agem Pak Kasiono Bolawen Pak Supoyo Kadilayar Mbah Suro Trisi Pak Tupar Bu Salama ugi salam saking Mas Joseph J Mas Joseph Sugeng dalu J matur nuwun menika saking Ibu Tuti wonten ing Jogo Yudan Berkah dalam sugeng dalu Mas penyiar Ibu Naumin menikon je Dere kintun-kintun katur sederek Kita sedaya kemawon lagunipun dere Gusti amberkahi amin je matunun Bu Naumin Pak Tupar sumangga
4: Sugeng dalu mipop jawa Sugeng dalu, sugeng dalu Mas Mes Kampang Buti Niki gandeng lekulom lepu keri
0: Karen-karen
4: Salam kula aturaken kagem sedaya kemawon Mas Mes Kampang Pokoknya wiwit kulon tekan wetan Wiwit lor tekan kidul Wiwit Sabang tekan Merauke
0: Betul
4: Wiwit sing mendino nyenggol Nganti sing urung tau nyenggol Sedaya kula kirimi mbutan kula pilih-pilih Pokoknya
0: kagem Mas Mes Kampang
4: Sugeng tugas ngantos paripura sama gila Untur ngatos-atos
0: Ngaten
4: Sesok bingi kula kancani
0: ngoten
4: Mas Mes Kampang matur
0: nuwun sami-sami
4: kula nderek mawon
0: Pak Tupar galur kulon progo sugeng dalu mipop Jawa Mas Mes Kampang Buti lagunipun nderek mawon Mas nderek atur salam kagem Bunda Dwi Jebu Agianti Bu Warini Mbak Supriyati Bu Ayu Sedani pun Bu Sri Utami Bu Sri Bonagung Pak Damas Kuspasari Pak Nardi Murusari Bu Yanto lagi Yusirup Yu Mudo Bayanto sedayani pun Nami Sartika Prayogi Agam Sudaya Kemawon Kagem Mas Miskam Sugeng Makarung Ngantos Paripurno Salam Sehat Selalu Nji Matunun Bu Sri Supatmi Ngamonton Wono Sari Bu Mulia Ciuki Sugeng Dalu Matunun Nji Matunun Kagem Sudaya Kemawon Ingkang Dalu Menikun Sampun Rawuh Miyos Wonton Gansal Sekarol 333 Ugi WhatsApp 0895 0144 10066 J Rene Wutaling Kamu Nantes Kita cekapakan ke bawah Pepanggian kita Mata dengan gilaran Mi Pop Jawa Dalu menikam Mungkin-mungkin lakon Hinggang Sampun katoraken Sakit atas Panglipur Ugi jam bisa Kagam panjenengan Setuju Matur pun Kagam panjenengan Hinggang sampun Rawu Wonten gasal sekarang 333 di WhatsApp 0895 0144 10066 Minonggol lagu ninggang pungkasan Wonten Cengkir Gading kalian Gethuk Lindri. Mugi saged pinanggih malih wonten ing giaran Mipop Jawa wekdal candhaipun. Nuwun matur nuwun sugeng dalu sumangga.

FM 106,6 dan AM 1107 kHz. Pro 4 RRI, Ngeluluri Butoyo Jawi. Suara Budaya Yogyakarta.

0: Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih keparingane wiji kalian program 4 RRI Yogyakarta radio ingkang leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno budaya salajengipun kula dherekaken wonten ing giaran Manca Warna Budaya dalu menika ngaturaken gending siteran. Sutresno budaya sugeng dalu sugeng midhangetaken.
1: Nuwun Sutresno Budaya ngaturi kasugengan sugeng dalu sugeng pepanggihan malih lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Dalu menika badhe ngaturaken siteran. Gending kan badhe kapiyarsa. Gending randu kintir minggah ladrang ayun-ayun laras pelok padat 6. Sutresno Budaya sugeng midhangetaken.

0: Ojo tumeh. Biasanipun tiang ingkang anggadai sifat remen gumun lan gampil kaget, kawontenan menika lajeng nggadai sifat gampil nginggil-nginggilaken diri pribadinipun kalian dipun iringi gampil ngeremehaken dateng tiang sanes. Piyambakipun rumangsa paling hebat, paling pinunjul, paling moncer lan sak piturutipun. Tembung dumeh menika maknanipun sebab. Pramila aja sebab sugih banjur gumampang ngina sapadha-padha. Aja sebab pinter banjur petentang-petenteng. Sebab aja bisa ngrasa duwe pangkat banjur lali karo kanca lan tangga teparo. Sifat aja dumeh menika mboten sae, sebab kanugrahan kadunyan menika mboten langgeng. Sedaya menika saged ical kanthi mboten kanyono-nyono.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Sutresno budaya sampun suwuk gending randu kentir, minggah latrang ayun-ayun, laras pelok patet enem. Sutresno budaya gending saklajengipun gending bundet kalajengaken latrang Sri Wibowo, laras lindru patet songo. Sutresno budaya sugeng midhang.

0: Bintang 4 jenderal penuh, bintang 5 jenderal besar, bintang 6 marskal jenderal, ingkang saged dados andalan menika pembagian 0. Ning 0 jatine ora ana apa-apa kejaba kang kondo. Jatosipun boten wonten menapa-menapa kajawi kang kajawi. Nah menika jiwa kang kajawi menika tus sejati. Ning nos jatine ora ana apa-apa kejaba kang kondo, menika namanipun Murwa Kondo sekaligus ugi Murwa Kala.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Sutresno budaya sampun suwuk, ketawang sinompari joto, laras lindru padet songo. Tumuli badhe katuraken, ladrang kutub manggung, laras pelok padet barang. Sutresno budaya sugeng midhangetaken.

0: duwe kegayuan kuwi sing turut gayun derajate dhisik ben pangkat lan semat nututi aja kualik nglunggui pangkat ora kedunungan derajat bungah ya bungah ning aja mbungai kaya kere nemu maleman.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang meleluri budaya Jawi.
2: Sutresno budaya sampun suwuk, ladrang kutut manggung laras pelok padhet barang, tumuli badhe katoraken ladrang pangkur laras lindru padhet manyura. Sutresno budaya sugeng midhangetaken.

Sutresno budaya sampun suwuk latrang pangkur lawas lindru padet manyuro tumuli badhe katoraken ketawang mijil sulastri jineman ular kambang serepek dipun urang-urani sekar megatro. Sutresno budaya sugeng midhangetaken.

Sutrisno Budoyo. Dengan terdengarnya lagu ini berarti usai sudah tugas kami mengantarkan acara-acara sepanjang hari ini. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat. Kita jumpa kembali pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106.6 MHz dan AM 1107 kHz. Program 4 RRI Yogyakarta menenuri budaya Jawi. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Sutrisno Budoyo. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Naluri Budoyo Jawi, Suara Budaya Yogyakarta, melalui frekuensi FM 106,6 MHz yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Yazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terimalah salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Indaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Selamat pagi Sutresno Budaya Sugeng Enjang, bahagia sekali tentunya di kesempatan pagi hari ini di hari Sabtu 25 Juli 2026. Kembali saya Semi Prabowadir untuk menemani panjenengan di kesempatan pagi hingga siang nanti. Semoga saja Anda hari ini dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang prima, tanpa kurang satu apapun, dan sudah siap untuk menjalani aktivitas di sepanjang hari ini. Semoga saja Anda hari ini bisa melaksanakan tugas-tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan rencana. Sutresno Budaya, di kesempatan kali sudah kami siapkan untuk Anda program remaja yang akan hadir untuk Anda, dan tentu di setiap akhir pekan kami hadir 24 jam. Sutresno Budaya, untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini sudah kami siapkan batik Bapak Kaniti Kabecian dari pukul 5.05 hingga pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Gending-gending karya Maestro Kinarto Sabdo sudah kami siapkan juga untuk Anda yang akan hadir di pukul 5.30 hingga jelang pukul 6. Selepas kabar berita pukul 6, Anda bisa bergabung bersama kami tentunya di Mato Gato hingga jelang pukul 7. Masih banyak program lain yang bisa Anda dengarkan di program 4 RRI Yogyakarta di 106,6 FM. Juga bisa Anda simak di streaming rri.co.id, dan pastinya juga bisa Anda ikuti di aplikasi RRI Digital. Sutresno Budaya, segera untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini sudah kami siapkan untuk Anda batik Bapak Kaniti Kabecian. Kali ini bersama dengan Sam Lensini mengangkat tema pengerapan di tengah penderitaan. Sutresno Budaya, sugeng midhangetaken.

0: Batik Babagan Nitika Bejian, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Salam Bapak, Ibu, Saudara pendengar RRI yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Sam Lensini, penyuluh agama Kristen Kota Yogyakarta, yang akan membawa renungan di hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami datang dan bersyukur di hadapan-Mu. Berterima kasih karena Tuhan selalu menyertai kami dalam setiap kehidupan kami. Dalam situasi hidup kami, baik pun ketika kami sehat, ketika kami mengalami kesulitan-kesulitan hidup, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pendengar RRI yang setia, hari ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan yang diambil dari Roma pasalnya yang kelima, ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang kelima. Saya akan bacakan buat kita semua. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian bacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, pendengar radio RRI yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, tema hari ini adalah pengharapan di tengah penderitaan. Saya ulangi, pengharapan di tengah penderitaan. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, salah satu kenyataan hidup yang tidak dapat dihindari oleh manusia adalah penderitaan. Tidak ada siapapun yang sepanjang hidupnya hanya mengalami yang namanya kebahagiaan. Tidak pernah. Tentu ada kebahagiaan, tetapi juga ada kesedihan. Tidak ada keluarga yang selalu bebas dari masalah. Tidak ada perjalanan hidup yang selalu mulus tanpa ada hambatan. Pasti semua ada. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup ini kita akan menemukan berbagai-bagai bentuk penderitaan.

harapan mulai memudar, doa mulai terasa hambar, iman mulai goyah, bahkan ada yang bertanya, apakah Tuhan masih mengasihi saya? Padahal saya sudah berdoa, bergumul dengan keras, tetapi kok saya masih mengalami yang namanya penderitaan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pertanyaan seperti ini bukanlah hal yang baru. Jauh sebelum hari ini terjadi, tokoh-tokoh Alkitab pun pernah mengalami situasi-situasi yang sulit. Contohnya seperti Ayub. Kita paham kalau baca kitab Ayub, kita akan melihat bahwa Ayub banyak mengalami penderitaan. Kehilangan harta bendanya, anak-anak yang dikasihinya, malah ditambah dengan penyakit yang, ya kalau dibaca di Alkitab itu dikatakan bahwa sangat mengerikan dan menjijikkan. Tetapi juga bukan cuma Ayub aja, tapi ada Daud, ada Elia pernah merasa putus asa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, namun menarik dari bagian ini bahwa Paulus dalam Roma 5 ayat 3-5 itu yang tadi kita baca justru mengatakan sesuatu yang sangat berbeda. Ia berkata bahwa orang percaya dapat bermegah dalam kesengsaraan, bukan karena penderitaan itu menyenangkan, tetapi karena Allah sedang bekerja melalui penderitaan itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Paulus ini mengajarkan bahwa penderitaan bukanlah akhir dari perjalanan iman kita. Penderitaan adalah bagian dari proses Allah untuk membentuk manusia itu menuju pengharapan yang lebih besar. Karena itu, Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini, lewat renungan ini, ada ilustrasi-ilustrasi kehidupan yang perlu kita tahu. Kalau di tanah Jawa, kita mengenal yang prosesnya pembuatan gerabah. Sebelum menjadi bejana yang indah, tanah liat yang harus melalui proses yang panjang. Tanah itu diinjak, tanah itu diremas, tanah itu dibentuk, diputar, lalu dimasukkan ke dalam api pembakaran. Seandainya tanah itu bisa berbicara, mungkin ia akan berkata, mengapa aku harus mengalami semuanya ini? Namun, sang pengrajin tahu bahwa tanpa proses tersebut, tanah liat yang tadinya tidak akan pernah menjadi bejana yang kuat dan berguna. Demikian pula hidup kita. Seringkali ketika Tuhan mengizinkan penderitaan hadir dalam kehidupan kita, kita hanya melihat panasnya api atau ujian itu atau proses itu. Kita hanya merasakan sakit yang sedang berlangsung. Padahal Tuhan sedang melihat hasil dari akhirnya itu. Apa yang sedang Tuhan kerjakan hari ini mungkin belum kita pahami. Namun suatu hari nanti kita akan melihat bahwa penderitaan itu tidak pernah akan sia-sia. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, makna teologisnya bagi kita adalah di dalam Roma tadi mengatakan pada pasal ini Paulus menjelaskan bahwa manusia dibenarkan oleh iman kepada Yesus Kristus. Melalui karya Kristus di kayu salib, manusia memperoleh damai sejahtera dengan Allah. Namun setelah berbicara mengenai keselamatan, Paulus tidak mengatakan bahwa orang percaya akan hidup aman. Jadi kalau sudah mengalami keselamatan, jangan sampai kita berharap bahwa hidup kita akan aman-aman saja. Justru ada banyak persoalan yang akan kita hadapi ketika kita percaya kepada Tuhan. Paulus menjelaskan bagaimana orang Kristen atau orang yang percaya kepada Kristus harus memandang penderitaan itu sebagai sesuatu yang baik. Kelihatannya ada tekanan, kelihatannya ada himpitan, kelihatannya ada sesuatu yang sangat berat yang dialami ketika kita menghadapi proses itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Paulus tidak sedang berbicara tentang penderitaan yang ringan. Bagian ini adalah tekanan hidup yang sangat berat yang selalu dihadapi oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Namun tekanan itu akan menghasilkan ketekunan, ya, bagi mereka yang bertahan sampai selesai. Tetapi yang tidak bertahan, maka tidak akan menghadapi

atau tidak mengalami yang namanya ketekunan itu. Ketekunan itu akan menghasilkan karakter yang teruji. Karakter yang teruji, kemudian karakter itu menghasilkan pengharapan yang pasti. Inilah prinsip teologi yang sangat penting untuk kita tahu dan meyakini. Allah tidak menyia-nyiakan penderitaan umatnya, tetapi ada hasil dari penderitaan yang kita alami. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, apa yang tampak penderitaan di mata manusia itu kelihatannya sangat-sangat menderita, bahkan sulit untuk menghadapinya. Tetapi kita harus tahu orang-orang yang bertahan dalam proses itu adalah pembentukan di tangan Allah sendiri. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita melihat proses ini dalam kehidupan Yusuf juga. Kalau kita membaca kehidupan Yusuf, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan Yusuf. Keluarganya sendiri, saudara-saudaranya membuang Yusuf. Setelah dibuang di dalam sumur kering itu, dilanjutkan dan dijual. Setelah dijual, difitnah lagi oleh istrinya Potifar, di penjara tanpa ada salah. Namun akhir dari kehidupan Yusuf, perlu kita tahu bahwa di dalam Kejadian 50 ayat 20 itu mengatakan, memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan. Peristiwa yang terjadi tidak akan ada hal-hal yang baik di ujungnya. Ya, bagi yang setia untuk menghadapi penderitaan itu. Penderitaan Yusuf ternyata menjadi rencana Allah yang lebih besar. Kalau kita baca secara teliti, Yusuf akhirnya menjadi orang hebat di Mesir. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, inti pengajaran dalam Roma ini, ada beberapa hal yang perlu kita belajar bersama. Yang pertama adalah Tuhan memakai penderitaan untuk menghasilkan ketekunan. Roma 5 ayat 3 berkata, kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Pada dasarnya manusia ingin hidup nyaman. Siapa sih yang gak pengen hidup nyaman? Pasti semua pengen hidup nyaman. Kita lebih suka jalan yang mudah daripada yang sulit. Namun iman yang kuat tidak lahir dari kenyamanan, tetapi proses-proses hidup yang sulit. Iman yang kuat itu lahir dari ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Di Yakobus 1 ayat 2-4 berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Ya, orang jatuh dalam pencobaan dianggap namanya kebahagiaan. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan, itu adalah suatu proses yang harusnya kita terima. Mengapa? Karena pencobaan menghasilkan ketekunan yang setiap kali kita menjalaninya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, bagian yang kedua adalah ketekunan menghasilkan karakter yang tahan uji. Kalau Roma 5 ayat 4 berkata, ketekunan menimbulkan tahan uji, karakter tahan uji, terus karakter dibentuk melalui proses yang panjang. Ayub menjadi teladan yang baik buat kita. Ia kehilangan semuanya, tetapi karakter yang muncul dari Ayub adalah membuat kita sebagai umat percaya kepada Tuhan sampai hari ini, melihat dan membaca dan merenungkannya akan selalu menolong kita. Yang ketiga adalah karakter yang tahan uji. Roma 5 ayat 5 berkata, ada pengharapan tidak mengecewakan. Dunia menawarkan semuanya, tetapi semua itu juga bisa bermasalah. Tetapi yang datang dari Tuhan tidak pernah mengecewakan. Aplikasinya bagi kehidupan kita, jangan menilai kasih Tuhan berdasarkan keadaan. Kadang kita berpikir Tuhan menghasilkan ketika hidup baik-baik saja, tetapi semuanya dari hal-hal yang sulit. Yang berikut adalah tetap berpegang pada firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi pegangan yang kokoh. Dan keempat adalah jadilah sumber pengharapan bagi orang lain. Pesan penguatan bagi kita, Bapak Ibu, pendengar RRI yang setia, jangan pernah menyerah menghadapi hidup ini. Karena selagi kita masih hidup, ada proses yang kita hadapi dan selalu kita alami.
tapi yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tugas kita adalah satu, percaya, tekun, dan mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini mengajarkan kami untuk tetap tekun dan bersandar kepada Tuhan apabila mengalami kesulitan-kesulitan hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

Sutrisno Putuyo di kesempatan pagi hari ini, sembari Anda memulai aktivitas, kami akan temani Anda dengan Gending-Gending karya Maestro Ki Narto Sabto. Kali ini saya pilihkan Laterang Kutut Manggung, Kalajengaken Lancaran Kudo Nyongklang, Laras Selindro Padet Manyuro. Samangke Kalajengaken Laterang Lagu Sampur Kuning, Laras Pelok Padet 6. Dan akan diakhiri dengan sajian Ketawang Micil Pamudyo, Laras Pelok Padet Barang. Sutresno Budoyo, Sugeng Midangetaken.

0: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Budoyo, peralihan becak motor ke becak listrik di Malioboro, Yogyakarta dinilai lebih hemat secara biaya operasional oleh pengemudi. Sedangkan penumpang merasakan perjalanan lebih nyaman. Salah satu pengemudi becak listrik, Edi, mengaku tidak merasakan banyak perbedaan antara becak motor dan becak listrik selama 1 tahun terakhir. Menurutnya yang membedakan adalah biaya pengisian daya lebih murah dibanding pengeluaran bahan bakar untuk becak motor konvensional. Harapan juga diungkapkan Edi agar pemerintah menambah stasiun pengisian daya di kawasan Malioboro. Ia menilai kapasitas fasilitasnya masih terbatas. Beralih ke informasi lain. Produk UMKM DIY yang dipasarkan melalui jaringan retail modern mendapat fasilitas listing fee atau bebas biaya administrasi pendaftaran. Cara ini untuk membuka akses pasar yang luas bagi pelaku usaha mikro. Penerapan listing fee ditandai penandatanganan perjanjian kerjasama kemitraan antara UMKM dengan Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRINDO. Wakil Menteri UMKM Helvi Muraza memastikan, penerapan listing fee melalui kemitraan UMKM dan APRINDO merupakan bentuk implementasi penguatan usaha mikro. Hal itu sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayu.

0: Selamat pagi Sutresno Budaya Sugeng Enjang. Kembali di kesempatan pagi hari ini di akhir pekan di hari Sabtu 25 Juli 2026. Kembali saya Semi Prabu Engkang Suar untuk menemani panjenengan di kesempatan pagi hari ini. Pagi yang luar biasa dingin, tapi di luar sana sudah mulai cerah Sutresno Budaya. Mugi sedaya tansah pinaringan sehat bakas waras nggih wonten ing dinten menika. Dan semoga juga hari ini yang masih harus ya menjalankan tugas-tugas semoga diberikan kemudahan dan juga diberikan kelancaran. Namun bagi panjenengan yang hari ini bisa menikmati libur bersama dengan keluarga atau tidak ada agenda apapun begitu nggih, bisa menikmati akhir pekan kali ini dengan sebaik-baiknya mungkin untuk istirahat atau mungkin untuk apa nggih? Untuk bersih-bersih rumah begitu nggih. Atau mungkin yang hari ini memang waktunya gitu tersebut doyo untuk check up kesehatan begitu nggih. Tapi Sabtu ada enggak ya check up kesehatan ya? Biasanya kan hari Senin sampai Jumat ya. Tapi kalau mungkin janjian dengan Pak dokternya itu hari ini begitu nggih. Semoga diberikan kemudahan, diberikan kelancaran dan selalu terjaga kesehatannya. Amin. Sutresno Budaya pagi hari ini saya ingin ajak Anda untuk belajar fisika ya kan. Barangkali ini pelajaran zaman dahulu sudah agak-agak lupa begitu, atau mungkin belum tahu sebetulnya dengan pertanyaan yang seperti ini. Ya paling gak bisa sedikit menambah wawasan kita di Matuk Gatuk pagi hari ini. Sutresno Budaya tentu Anda sudah tidak asing, sudah sangat mengenal begitu sih, bukan mengenal ya, tahu begitu ketika ada minuman, ada gelas ya, gelas dikasih minuman yang dingin, apakah itu es teh atau es jeruk atau es lemon atau es apapun ya, atau mungkin juga botol minuman kemasan yang dingin ya kan, itu kalau kemudian ditaruh di luar begitu atau ditaruh di meja begitu, es teh atau es jeruk atau apapun itu biasanya tersebut tuh yo di sisi luar gelas atau botol itu nanti kemudian ada bintik-bintik air atau embun. Nah ini apakah tersebut tuh yo titik air atau embun yang ada di permukaan luar gelas atau botol yang dingin itu adalah atau berasal dari dalam gelas atau dalam botol itu yang keluar melalui pori-pori gelas atau pori-pori botol. Nah ini betul atau salah, Sutresno Budaya? Air atau titik air atau embun yang berada di permukaan luar botol atau gelas dingin itu merupakan air yang berasal dari dalam yang keluar melalui pori-pori gelas atau botol. Benar atau salah? Kita buka di 540333. Salah benar tidak masalah jawabannya, yang penting Anda bisa bergabung di Madok Gade. 540333 semoga ingkang badhe nderek ngregengaken wonten ing jam menika tersebut daya, atau bisa juga di WA nggih di 0895014440166. Sugeng Enjang Matuk Gaduk.
1: Sugeng Esuk.
0: Nomor 1 menika. Nggih.
1: Ademe pol.
0: Wah, jan kok ya padha to nggih.
1: Padha ta, Mas.
0: Nggih, jejan.
1: Wis merata iki.
0: Rangkep papat ya menika wae ngantosan.
1: Aku jan nganggo wis nganggo kaos kaki jaket kulit katok Jawa.
0: Waduh, jaket kulit apa kulit tok?
1: Jaket kulit ta, Mas.
0: Jaket kulit nggih.
1: Hei, Pak Sipaimin, kasemen ora kowe?
0: Wah, gua niku biasane anget wong kale gegenen kok.
1: Iya, Mbak Siti barang kuwi tak
0: Mbak Siti ayo. Bangun tapan.
1: Ana nggih. Heeh. Mm-hmm. Kira gendengi Mas Salam. Sepo kiwira gendengi.
0: Oh nggih, matur nuwun kiwira gendeng monggo ugi pun tenggo lho.
1: Pak Naryo Purbosari.
0: Pak Naryo Purbosari.
1: Aku tak jawab benar wae, Mas.
0: Benar mawon. Weh, lanjih.
1: Ya, Mas.
0: Nggih.
1: Salam sehat.
0: Heeh.
1: Sama perempuan.
0: Nggih.
1: Mer
0: Merdeka matur nuwun. 540333. Selamat pagi Matuk Gatuk.
2: Pagi Matuk Gatuk.
0: Sugeng enjing.
2: Sugeng enjing.
0: Gimana kabar Elo?
2: Anyes banget.
0: Anyes.
2: Ada uapnya.
0: Ada seperti, uapnya.
2: Seperti kaya entes mau kaya nguap nu anyes pol.
0: Oh ngaten sih. Lah nggih kok nggih. Jian.
2: Ki dengaren to Mbah Noyo iki.
0: Lah pripun?
2: Aku diboncengke ora dikipatke dengare iki.
0: Weh, lah ngene iki. Lagi baik ya.
2: Nah,
0: iya. Nggih.
2: Ya sehat-sehat Mas Ami.
0: Mas Tonipun nggih, kondur ugi Pak Rimas dan keluarga sehat ugi nggih.
2: Nggih. Aku lu tak jawab.
0: Monggo. Salah.
2: Salah.
0: Oh nggih.
2: Benteran karo Mas Ardi.
0: Oh nggih.
2: Buka ning salah.
0: Buka kamus jebul. Nggih. Ngaten.
2: Ngaten mawon,
0: matur. Nggih, terima kasih kembali Pak Rimbang wonten ing mendut. Nggih, Magelang. Sugeng Enjang matur gak, Dok?
3: Halo.
0: Halo.

0: mau menjawab atau Pak Yanto monggo?
1: Aku.
0: Iya, monggo Mas Fadil apa yo?
1: Jawabannya benar.
0: Jawabannya benar ya?
1: Iya.
0: Ya, baik gitu.
1: Iya.
0: Aku mau ikut-ikutan. Oh, ngaten nggih.
2: Heeh.
0: Sehat-sehat nggih.
2: Jalur turu iki nek malam setu, Mas.
0: Oh, lah nggih kok ngekangen kok nggih.
2: Oh, ngaten mawon.
0: Sih, sugeng njenengan. Terima kasih Pak Yanto, Mas Fadil nggih. Terima kasih sudah bergabung. Wah, kalau malam setu tidur temannya Agung ya toh ngancani Agung melu mbenteli. Napa ngewangi mbenteli baju. Nggak terus diopai ya toh. Esok-esok diopai. Sugeng Enjang waduh gak dok?
3: Sugeng Enjang.
0: Sugeng Enjang ji.
3: Kami dasun di Pawarto.
0: Pangestu nih pun kondur ugi. Iya butuh ucap tanda sehat. Ini paling
3: cuma pondah mau dek. Kondik dah kondalem undah. Ademi.
0: Wang ke kan ge.
3: Rosa kete.
0: Rangkep-rangkep ibu menika. Nyes.
3: Kebarang nganggo sarung kayak dibundel kayak nggak
0: dibundel kan.
3: Aku tak terpisah namanya sak bundel modeling nggak sarung.
0: Ngaten gih.
3: Bundel kayak diubel-ubel kayak nggak cina.
0: Langgih ini aku anggar ini. Penting kupingnya ketutup bu.
3: Nah leres gih. Ini nggak aku desainnya orang fisika kok nak.
0: Oh ngaten.
3: Ilmu pengetahuan alam. Dukune PS makai lu.
0: Wah lah kok tersih. Tersih kemutan.
3: Nah iya lah. Ini pelajaran SD ini zaman semuanya ilmu alam.
0: Ilmu alam.
3: Bukan ini istilah fisika.
0: Ngaten, gih.
3: Nang jawaban kula deh, engkang leres.
0: Engkang leres, ngaten, gih.
3: Ngaten,
0: gih.
3: Sangat sugeng enjang, sehat selalu, semangat selalu.
0: Natur
3: nuwun. Keluarga.
0: Terima kasih kembali, sih. Hutwi contohnya karang mau cuma terus sih tanpa pindah dengan sehat bagas waras nih. Kita buka lagi tersebut daya 540333. Madu gado sugeng enjang.
4: Madu gado sugeng enjang. Temangan baru masuk.
0: Wah, temangan baru. Bu Tarmi, leres.
4: Tane.
0: Uti.
4: Njih.
0: Uti dia sehat-sehat Uti.
4: Alhamdulillah, tapi kedinginan.
0: Wah, lah kok. Kok nggih ten temangan baru nggih. Asrep toh.
4: Janjit-jit
0: kula kinten nak namung ten nganu lereng-lereng Merapi jebul merata ngaten sih monggo ingkang bahkan sehat-sehat nggih Uti Dia nggih
4: nggih amin alhamdulillah sehat maksud saya ini kados pundi
0: nggih pangestunipun sehat ugi
4: syukur alhamdulillah kada jawab nila salah Mas
0: salah nggih
4: ngaten
0: nggih terima kasih kembali waalaikumsalam menika wau saking Uti Dia sudah bergabung nggih 540333 selamat pagi matur gaduh
5: wilujeng enjing matur gaduh
0: wilujeng enjing dos pundi pawartos menika Pak Di
5: alhamdulillah sehat
0: nila mboten asrep to mriku Pak Di
5: awong kegenen ngendikane niku
0: kegenen to
5: Angge esok-esok ngemireng ke kutut manggung tak yoi sadiangan.
0: Nggak ngaten.
5: Ke kutut manggung nyambleng buat menawa esok pangkor segera gitu. Sehat Mbah Noyo, buatan adem teng Riki. Kalau lain jawab yoi salah dan podor jawaban.
0: Oh ngaten
5: nggih. Matur nuwun.
0: Terima kasih kembali Pak Di pamit wonten ing gua. Triwidadi pajangan sugeng enjing matur nuwun sugeng enjing.
6: Sugeng enjing Mas Emi.
0: Sugeng enjing. Nggih, ditinggal pangestunipun sehat kondur, Pak Yanto ditinggal nyoto.
6: Alhamdulillah nggih. Salam Bu Mas Emi. Alhamdulillah hari iki seret banget Mas.
0: Oh ngaten nggih.
6: Nggih. Iya tak derek jawab.
0: Monggo Pak.
6: Ah Pak. Lagi kok mesti ono sing bener nek aku tak jawab salah mawon.
0: Oh salah mawon nggih.
6: Perkara salah ora apa-apa sing penting guyon nggih Mas.
0: Mekaten nggih ingkang baken menika
6: Pak Yanto. Mas Emi.
0: Sami sami. Waalaikumsalam. Pak Yanto wonten ing Gregol Marga Dadi Seyegan. Sugeng enjang matur gathuk.
7: Sugeng enjang matur gathuk.
0: Heeh.
7: Riki nggih asrep e.
0: Ah napa nggih to? Terus kemulan iku.
7: Rangkap
0: telu niki. Walah lek yo sik kemulan brukut niku lho.
7: Lah yo ademe kok ngene kok.
0: Niku dibuka ora pun mateng.
7: Gepeng. Kopore dereng diklekel.
0: Oh lah, biasane dikrubung niku terus mengke kaya diimbu kayak mateng.
7: Wah, niku lah, niku biasa nih. Nah, niki yo rasa mateng lah, mantine kok.
0: Oh, ngaten.

0: Iya, kayak mungkin kayaknya lagi kompor, ngodok-ngodok banyu.
1: Apun kalau tambal jahe kak nih.
0: Ngumpul jawa lah, ini janji ruput cocok tenan ini ke jahe
1: Ya,
0: ini pun
1: enggak.
0: Pun saat ini banyu ruput jahe terus pun jawab, monggo.
1: Ya, pun salah pokoknya.
0: Oh, salah mawon, ya?
1: Iya, pun salah ya, rawa apa bener ya, pek.
0: Kulino.
1: Ya, pun ngetenuan,
0: ya. Sampai-sampai kak gila sih. Wah lah, cocok menikah ini pagi-pagi nyeruput jahe anget atau jahe panas. 540333 kita buka kembali tersebut ya monggo. Sugeng Injang Mato Gadok.
2: Sugeng Injang Mato Gadok Mas Emi Prabowo ikan
0: Njin.
2: Itu
0: ya. Napa nek mriku nggih asrep, Bu?
2: Iya angete gitu.
0: Oh, tong.
2: Nanti. Wes pokoke anget tenan
0: iki. Anget tenan iki tos.
2: Kanan kiri oke okay, pokoke.
0: Kanan kiri oke.
2: Guling.
0: Guling. Wah. Jebul guling.
2: Lalu kaki. Rangkep telu.
0: Kaos tangan ada di kiper. Ada di kiper. Duh, malah permainan kiper gitu.
2: Duh, ngete kaya ngene.
0: Janji.
2: Jaman gitu.
0: Heeh, jaman nggih.
2: Jawabane nggih salah mawon.
0: Salah mawon Ibu nggih. Nggih, ngaten.
2: Wah, kok ajeng ngerot kelek lek kerubung.
0: Waduh, lah kaya kerubung-kerubung sih.
2: Kan apa ki merdeka.
0: Merdeka woi ya ini.
2: Ibuke kan di rumah.
0: Oh ngaten nggih. Jan cocok.
2: Nuwun sami prabawa
0: sugeng. Sugeng njenengan Bu Agianti alah suruh rampung wis kepedhot nggih pun mboten menapa nggih sia-sia nggih. Bu Agianti saged istirahat menika gitu. Ingkang wayah sama ibunya. Jadi hari Sabtu bisa agak longgar. 540333 sugeng njenengan matur gaduh.
3: Halo, Sugeng Injang Matuk Gatuk Mas
0: Emi. Sugeng Injang Blender.
3: Mas, awak ekiangnya tidak ubah Mas Emi saking adem.
0: Walah, aku duduk dipaksa ibu ngerti ini kita. Nek mboten dipaksa.
3: Ini cuma mboten sekolah lanjut.
0: Ngerti ini itu loh biasa nih. Ini ini kalau-kalau mboten menapa kadang ya awak ini duduk. Ini
3: janjeku sangat nih loh.
0: Ada
3: sekeng wetan nih kok kaya terontong-terontong.
0: Enggak bu, pun ketinggal menikah sereng ini. Mangga Bu.
3: Kabar baru paling saya adem.
0: Wah, nggih Bu, ning nggih pun radi anget menika.
3: Nggih, kang taken pawat rasane nggih.
0: Pastunipun
3: warga kalian semua pendengar Pro 4, kita sah sae sedoyo sehat walafiat.
0: Amin.
3: Kula jawabe nggih, salah mawon Mas Emi.
0: Salah mawon, nggih.
3: Salah mawon semangat pagi.
0: Semangat pagi, Bu Yayun Ci wonten Jalan Paris. Sehat-sehat selalu Nci. Kalaupun dingin sesabut doya pagi hari ini memang harus dipaksakan ya gerak-gerak begitu supaya badannya lebih hangat begitu Nci. Sugeng Enjang Matok Gadok.
4: Sugeng Enjang Matok Gadok Mas Emi Prabowo Ganteng.
0: Mami.
4: Bagus.
0: Di situ dingin mboten Mami?
4: Napa?
0: Di situ dingin enggak?
4: Sugeng.
0: Weh, wah lah kok ya podo.
4: Sugeng Enjang.
0: Nggih, Sugeng Enjang.
4: Kasih sayang, salam kasih sayang dulu buat semua saja, muah.
0: Kabar di baik ya, Mami?
4: Kabar di baik. Sehat balandong.
0: Balandong, nggih.
4: Penyare sehat, pendengare sehat. Nggih, kula tak perlu jawab.
0: Monggo, Mami.
4: Kan usik salah mawon.
0: Ingkang salah mawon.
4: Nggih. Mas Emi ganteng,
0: nggih. Matur nuwun. Terima kasih kembali, Mami Sartika, pelatih bola voli yang luar biasa dan juga kasti. Kalau pagi hari ini sudah berolahraga sehat-sehat selalu ya toh biar badannya juga lebih hangat. Dari minggir kita bergeser kemana Sugeng Injang Matok Gadok?
5: Ayo mengetan Mas.
0: Walah mengetan Jan. Melompati kuto. Pak Puji Graito.
5: Heeh. Mriki mboten atuh kok
0: Mas. Ulange mboten ketingal niku mriku. Kegenen.
5: Pokoknya
0: enggak Pak Puji.
5: Ya tak jawab.
0: Nggih.
5: Ya soalnya kerjanya sebenarnya salah. Tak boleh sing salah mawon.
0: Salah mawon.
5: Nggih. Matur nuwun. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Matur nuwun sih menika wau saking. Saking Pak Puji Graito yang ngalengka wonten ing Kalasan Sugeng Enjang Matok Gadok. Sugeng Enjang.
6: Sugeng Enjang.
0: Pak Nardi, nggih.
6: Lima kiri mlebet.
0: Kabar baik Pak Nardi.
6: Alhamdulillah, warga kula nggih nyaringan seger waras.
0: Mugi
6: warga panjenengan
0: nggih
6: tansah mangga ayam tentrem seger kuwarasan. Yang lumintu.
0: Nggih, alhamdulillah nggih.
6: Nggih. Kula nderek niku bener ke wong sing ngatur ke salah.
0: Oh ngaten. Sawi-sawi Pak Nardin sih bener ke sing milih salah. Pripun menika to? Kula malah jadi bingung menika. Pak Nardin matur nuwun, kita di belakangnya Sugeng Insih matur gaduh.
7: Halo.
0: Halo.
7: Sugeng Enjang matur gaduh.
0: Sugeng Enjang Pak Sukap sehat-sehat.
7: Sehat ning kuklukan.
0: Waduh. Wah, anjir. Kuklukan Enjang nggih. Ingkang bahkan tetap sehat ya Pak.
7: Amin Sukam, amin ye. Keluarga Mas Heming sehat ya.
0: Amin amin si maturun.
7: Ini keluarga penggemar Propat Setani pun Bapak Ibu sehat sedulur.
0: Nggih, amin.
7: Kalau tak udah sing benar mawon Mas.
0: Ingkang benar mawon nggih. Terima kasih kembali menika saking Pak Sukam wontening. Wontening ngimogirin sih. Oh ya, dua hari ini Sesabudaya ada kegiatan Festival Kitiran, kita wonten ning Sri Harjo menawi badhe mirsani kita berbagai macam kitiran itu ada di Bulak Truli, Trukan Gondosuli ya ta. Monggo dua hari ini. Eh kayaknya tadi malam wayang ya kalau enggak salah. Sugeng Enjang matur gak, Dok?
8: Alhamdulillah.
0: Walah, Bu. Niki kadosipun dangu mboten mlebet e, Bu Sukap menika.
8: Anu nembe enten acara Setunggal tani pun almarhum.
0: Oh mekaten gini.
8: Jadi ini pun sampun selesai.
0: Sampun paripurna sampun rampung gini.
8: Monggo. Jadi ku wau nopo Mas Semi kula nembe mlebet.
0: Oh, pertanyaannya begini Bu. Jadi kalau misalnya beli es teh toh Bu?
8: Nggih.
0: Beli es teh itu kan nggih, dingin Bu es teh itu.
8: Nggih.
0: Nah, biasanya kan di sisi luar gelasnya itu kan ada bintik-bintik air atau ada namanya embunnya.
8: Nggih.
0: Nah, itu air embun itu adalah yang keluar dari pori-pori gelas itu. Benar atau salah, Bu?
8: Benar niku, Mas.
0: Benar, Bu ya?
8: Nggih.
0: Oh, ngaten.
8: Nggih. Nggih, ngaten mawon, Mas. Belakange nganu kadenge saged.
0: Komanan.
8: Nggih. Nggih, ngaten matur suwun.
0: Terima kasih kembali. Bu Suka wonten ing Wedo Martani. Satu penelpon lagi 50333. Sugeng Enjang matur gaduh.
9: Satu penelpon lagi. Ini nih Mas.
0: Ngene apa?
9: Aduh, jalan.
0: Jen.
9: Nggih. Langsung jawab mawon.
0: Monggo.
9: Kok jawab sing salah.
0: Salah mawon,
9: nggih. Matur nuwun, Mas.
0: Terima kasih kembali Pak Babang Sutarno sih, tasa penaringan sian sih. Ini di mana-mana sambatnya, ya bukan sambat ya. Cuacanya dingin begitu, nggih. Semoga tetap bisa menjaga kondisi kesehatan, nggih. Sutresno Budoyo. Kita setelah ke telepon kita ke WA nggih Sutresno Budoyo supaya nanti bisa terbaca semuanya. Akan saya bacakan satu per satu yang bergabung pagi hari ini. Sugeng Enjang, Bu Dwija kalau sampun ada Bu Maidi Sewan jawabannya salah. Kemudian ada Bu Esti wonten ing Kulon Progo jawabannya benar. Bu Wigati wonten ing Wonosobo. Sugeng Enjang matur gado jawabannya salah. Ada Mbak Anggun jawabannya B. Ada Pak Toyo ding luar benar. Kang Men Jojiram menika mengirimkan voice note. Monggo.
10: Sugeng Enjang matur gado.
0: Sugeng Enjang
10: seterusnya budaya.
0: Nggih.
10: Kula Kang Men saking Jojiram Kulon Triwidadi.
0: Monggo.
10: Jangan Bantul.
0: Nggih.
10: Jawaban kula nggih menika salah. Amargi napa? Gelas menika kan menurut kula mboten kadah pori-pori.
0: Ngaten.
10: Ngaten mawon.
0: Nggih.
10: Saking kula. Salam budaya.
0: Lestari budayaku matur nuwun Kang Minjojoran. Pak Bukiran Sugeng Enjing jelas salah, Mas. Gelas enggak ada pori-porinya. Ini pokoke guyu rasa tuku penting saged mlebet kelas matuk gatuk Sugeng Enjing. Matur nuwun sih. Pak Bukiran sehat selalu. Mbak Lan nonton Mbak Bantul jawabannya salah. Ada Bu Widiani jawabannya benar. Pak Amin Diseon jawabannya salah. Ada Pak Damas Kesugeng Injing jawabannya benar. Nggih. Matur nuwun Mbak Jio jawabannya salah. Ada Pak Agus Prastowo salah. Mas Pri wontene pelayan salah. Mas Kulit Gelas tidak punya pori-pori. Pak Kasiano Bolawen mengirimkan voice note.
11: Matuk gatuk Sugeng Enjing,
0: kula Pak
11: Kasiano Mbulawen Telogati.
0: Monggo.
11: Ngaturaken jawaban miturut kula B. benar. Mekaten sugeng enjing sinten menika mboten wonten seratanipun nyuwun pangapunten.
0: Nggih.
11: Sugeng enjing berkah dalem.
0: Nggih, berkah dalem. Sip, pakasen balawan matur nuwun. Ada Mas Kelor wonten Nigodian, jawabannya adalah salah. Pak Untung, jawabannya salah. Ada Pak Untung wonten ing Taman Siswa nggih menika. Pak Barno ditempel. Waduh, Mas 17 derajat pagi hari ini. Lah ya pantesan saya lewat tempel kok ngenyes gitu ya. Jawabannya adalah salah. Kemungkinan dari udara yang dihasilkan es menguap. Oh ngaten. Nggih. Dari Tanjung Pinang Mbak Mus, selamat pagi. Nggih, jawabannya adalah benar punika mawon. Salam sehat-sehat selalu. Pak Dip amin kalau wau sampun. Ada Pak Sunaryana di Muntilan. Jawabannya salah. Pak Tejo sugeng incing, jawabannya salah. Pak Frans wonten ing Wonosari, jawabannya benar, Mas. Singkat tapi tanya tanda tanya. Bu Susmi jawabannya benar, ada Mbak Suro benar, ada Mbak Basar Jiman jawabannya salah. Bun, salam budaya matur nuwun. Pak Muladi oke, jawabannya 100. Kok 100 menika nggih. Pak Untung Raharjo jawabannya salah, Om. Pak Bambang Setara kalau mau sampun. Mbah Mus, ini dengan siapa? Dengan saya, Mbah Mus. Ada Pak Untung di Sami Galut, jawabannya benar. Cuaca redup. Suhu pagi tadi sempat 11 derajat. Wah, Sami Galuh ya toh, di dataran tinggi ya. Ya saukur ya 11 derajat ya. Ada Mbah Muti wonten ing Girimulyo, salam. Matuk gaduk, jawabannya salah. Bukit wonten ing Sarobean sugeng ijing Ibu, jawabannya adalah betul. Nggih pun. Kita kelak dulu ngeser sebut ya, nanti kita lanjut lagi untuk buka telepon dan juga membaca yang bergabung di WA. Kita ke lagunya Mbak Woro Widowati. Ada Nona Jelita. Tansanya wici wonten ing suka sami suka. Kok suka sami suka. Matuk gaduk, Perombat RRI Yogyakarta.

Tahukah Anda apa itu makanan bergizi? Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung nutrisi lengkap dan seimbang, sesuai dengan kebutuhan tubuh. Makanan bergizi penting untuk menjaga kesehatan tubuh, membantu pertumbuhan, dan memperbaiki jaringan.

0: Terus Nobut ya, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di Madogado Perempat Era di Yogyakarta. Masih bersama saya Semi Prabowo tentunya di kesempatan pagi hari ini. Sebelum saya buka lagi telepon dan juga Mbak Cian bergabung di WA di kesempatan kali ini, Sutres Nabutoyo. Nah, kali ini saya punya informasi untuk Anda. Satu informasi dari Kulon Progo, Sutres Nabutoyo, Dinas Sosial Daerah SMA Yogyakarta ini mengukuhkan Sahabat Tagana Junior Istimewa Yogyakarta atau Satrio di Sekolah Dasar Negeri Jatiroto, Kalurahan Purwosari, Kapanewon Giri Mulyo, Kulon Progo pada hari Kamis yang lalu. Dan pengukuhan ini dilakukan pada hari ketika rangkaian menjadi upaya penguatan mitigasi bencana di lingkungan sekolah. Dan program Satrio ini merupakan inovasi dan pengembangan dari program Tagana Masuk Sekolah atau TMS yang fokus pada pembentukan kader kesiapsiagaan bencana sejak usia dini melalui penguatan karakter, pengetahuan, keterampilan, dan juga kepedulian peserta didik. Luar biasa, ini menjadi satu momentum yang baik begitu Sri Budoyo untuk memberikan wawasan dan juga tentunya kemampuan bagi anak usia dini berkaitan dengan mitigasi bencana. Informasi lengkap bisa Anda baca di rri.go.id dan juga tentunya di aplikasi RRI News. Dan kembali saya buka di 54333 tersebut ya. Masih dengan pertanyaan yang sama, salah atau benar, benar atau salah, bintik air atau embun yang ada di sisi luar gelas ataupun juga botol yang berisi minuman dingin itu berasal dari pori-pori gelas atau botol. Ya, 50333 cukup jawabnya adalah benar atau salah. Sugeng Enjang Madogado.
1: Sugeng Enjang Madogado.
0: Sugeng Enjang Rama.
1: Nggih, sehat ta, Mas?
0: Paestune pun kondur nggih, Rama.
1: Ini ademe ra eloke.
0: Napa nggih ta, Rama? Angge ngunjo ingkang anget ngaten Rama.
1: Nggih. Anu cara tesek diumbulke.
0: Waduh cara te diumbulke. Wong karo mancing ati ana jawaban jenengan apa menika? Lho. Dereng jawab malah kepedot. Nggih pun mboten menapa nanti bisa gabung kembali nggih Rama. Dari Mbak Yen Kalasan, kita beralih kemana? Sugeng Injang Madogado. Wah, langsung melipir wonten ing Bambang Lipura menika. Ler segara napa nggih asrep Rama?
2: Wah, asrep sangat.
0: Wala sama ternyata nggih.
2: Nggih. Budi tapi menika.
0: Kadosipun ngaten e. Nggih. Monggo.
2: Wah, iki malah ilmu kimia barang gitu.
0: Wala.
2: H2O.
0: Nggih.
2: H2O.
0: Nggih, H2O. Anu
2: napa? Anu tuh pemain Mesir terkenal.
0: Wah. Oh. Nggih, pemain Mesir terkenal nggih.
2: Salah.
0: Ngaten nggih. Ngaten. Dalam, Bu. Waalaikumsalam. Sehat-sehat nggih, Bu.
2: Alhamdulillah.
0: Ah, nggih. Pokoke nderek pingah Bapak Ibu sehat.
2: Salah nggih.
0: Salah juga nggih.
2: Iya.
0: Ngaten. Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kali ini Bapak Ibu Tujo kompak salah ya toh. Tapi kalau untuk sepak bola, wah pokoknya beda pilihan. Sugeng Enjang Madogado.
1: Sugeng Enjang Madogado.
0: Nggih.
1: Masuk telat ya, boten matos pertanyaan nih.
0: Wah langgih lah, niki boten saged kirim WA namun saged pasang status sih menika Mas Mamat.
1: Nggih. Alhamdulillah saged nggih Mas Semi mugi-mugi panjenengan sak keluarga tansah sehat lan.
0: Nggih, sama juga nggih mugi tansah penyaringan sehat ugi.
1: Nggih. Matur nuwun dhumateng panjenengan kula kagem sedaya kru RRI Perempat, Perempat untuk Gimbawan, Uki Tanja Siat Walsia.
0: Amin.
1: Rezeki, barokahnya kebermanfaat. Alhamdulillah cuaca warna masih cerah nih.
0: Bercerah nggih.
1: Ini kalau klik pas Pak Tujuh nih kau bawa langsung. Iya, jadi mau ngetes pertanyaan ini pun mas.
0: Nggih. Pertanyaannya saya ulang, Mas Mama. Nggih. Jadi kalau kita itu minum es teh atau es jeruk ya toh. Itu kan dingin ya toh. Nah, di luar gelasnya itu ada bintik-bintik air. Nah, itu airnya berasal dari dalam gelas itu yang melewati pori-pori. Benar atau salah?
1: Salah nih.
0: Salah ngaten.
1: Nggih. Salah, Bu, salah, Bu, bener kula. Salah
0: menika. Ngaten nggih.
1: Nggih. Madon salam sehat, salam Bu.
0: Lestari budayaku, matur nuwun sih menika saking Mas Mamat wonten ing wates, sehat selalu. Sugeng enjang Mato Gado.
1: Sugeng enjang Mato Gado.
0: Wah, wates lagi menika.
1: Nggih. Apun keplorot wae.
0: Mumpun oh, apun minggah keplorot. Wah, semoga meneh
1: ya, pokoknya. Selalu nggih, Mas Emi.
0: Eh, pangestune Mas Mantun ugi kondur Mas Adi ugi, sedaya keluarga gye, sehat nggih.
1: Nggih, Pak Amin ugi sehat, gye. Pak Yanto ugi sehat selalu.
0: Nggih.
1: Iku Pak Rimbang wae napa jeneng kok ngendika kamus-kamus. Sehat selalu Pak Rimbang, mboten Pak Rimbang. Awang niki ki pelajaran biyen fisika kula biyen susah IPA kok.
0: Oh, ngaten nggih.
1: Itu kan soal fenomena kondensasi atau perubahan
0: kondensasi.
1: Air jadi
0: oh,
1: jadi ya begitu aja begitu aja, nggak usah panjang-panjang. Jadi proses perpindahan air, fenomena kondensasi itu jadi perubahan wujud dari apa, karena udara kehilangan panas kalori saat menyusuh, perubahan gula yang dingin sehingga menjadi titik-titik embun begitu. Mas
0: sami-sami.
1: Salam semua.
0: Nggih. Mas Aldin sih wonten ing wates kulon Progo, matur nuwun. Kita buka lagi 5403333 sugeng enjang matur gado.
1: Sugeng enjang matur gado. Assalamualaikum Mas Emi.
0: Waalaikumsalam Mbak Nawi. Tos pundi menika pawartos?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat nggih.
1: Cuaca terang namun dingin.
0: Dingin nggih. Berarti merata di mana-mana dingin pagi hari ini. Monggo Mbah Nawi.
1: Nggih, niku nek kula jawab nggih salah. Salah. Amargi niku titik embun saking Jawi mboten saking dalam gelas.
0: Oh, ngaten nggih.
1: Nggih. Matur nuwun Mas Emi, sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna, sehat wal afiat, lancar rezekine.
0: Amin amin.
1: Matur nuwun. Iki Borobudur rame niki pengunjung-pengunjung saking luar negeri.
0: Weh, lha nggih.
1: Nggih, kados teng Mekah tiyang sal nek wong Islam do umroh.
0: Wong
1: budha napa niku do kunjung teng Borobudur.
0: Oh, ngaten nggih.
1: Nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun si menika saking Mbah Nawi. Wonten ing aran Borobudur, terima kasih sudah bergabung. Kita buka lagi 5433333. Selamat pagi, Mado Gado.
3: Selamat pagi, Mado Gado. Assalamualaikum, Mas Emi.
0: Waalaikumsalam. Dari Patruk menika.
3: Nggih.
0: Okay. Kabar baik Mbak Yeni. Nggih,
3: wa niku mboten sah diwaos, saiki
0: kabar bener. Oh, nggih. Monggo.
3: Iya, lu mas dingin aja, jangan jago tekan dulu.
0: Walah, jen, nganti tekan sungsum.
3: Iki sesek ngake, nampol ngangge jaket, celana panjang.
0: Iya.
3: Ada pun minum teh panas.
0: Walah, gitu. Cih.
3: Kalian dari engkang leres mawon, mas.
0: Engkang leres mawon, nih. Matur
3: suwun, assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali Mbak Yeni wontening Patuk juga. Dinginnya hari ini, pagi hari ini atau malam, dari malam tadi gitu. Matuk Gado, selamat pagi.
4: Matuk Gado, sugeng enjang Mas Emi Prabu.
0: Sugeng enjang, Ponjali, nopo nggih asrep, Bu?
4: Terus, asrep tapi ini masih di kamar tertutup semua. Jadi, ya rada anget.
0: Ngaten nggih, Bu.
4: Matahari sudah mencorong kelihatan dari
0: sela-sela loster gitu. Monggo Bu Sriwi.
4: Badhe nderek jawab nek bener apa salah pelajaran IPA SMP biyen to.
0: Ngaten.
4: Nggih. Nek kula ketoke yo betul, Mas.
0: Betul, ngaten. Nggih.
4: Nggih. Sugeng enjang Mas Emi.
0: Nggih, sugeng enjang Bu Sriwi wonten ing Manjali tansah pinaringan sian Jepo, matur nuwun. Kita buka lagi tersebut ya, sugeng enjang Mado Gado.
1: Sugeng enjang Mado Gado.
0: Tansah bergenggeng. Kirekon Werda. Mangga, Kirekon Werda menika napa jawaban jenengan?
1: Leres mawon.
0: Leres mawon nggih. Terima kasih kembali saking Mejing. Kirekon Werda 5403333 masih saya buka untuk ganas tersebut ya. Sugeng enjang Mado Gado.
1: Sugeng enjang Mado Gado.
0: Nggih. Wah, niki Niki pun tenjawi napa tersetan ngelebet lek gono?
5: Mau tenjawi ngeladeni kompong.
0: Oh ngeladeni kompong.
5: Jolani bali tenjebet.
0: Tuh ngelebet meleh welajan.
5: Ngeloni radio.
0: Wah alah tersetan ngeloni radio penangat.
5: Baru guling.
0: Nggih.
5: Niku kula jawabane salah.
0: Salah nggih.
5: Nggih.
0: Ngaten. Weh, matur nuwun Lek Gono sudah bergabung. Masih saya buka 540333 Sugeng Enjang Matur Gathuk.
6: Sugeng Enjang Matur Gathuk.
0: Heeh, nggih.
6: Kali ini kula ngalamun trane mlebu kek. Hilang
0: gitu loh. Lah jenengan iku ki aneh kok. Niat telepon ning ya disambi napa-napa malah kaget mlebet.
6: Lah
0: nggih. Nggih. Napa nek iku nggih asrep Pak Darsono?
6: Nek tiang-tiang asrep nek kula mboten.
0: Weh lah elah mboten beda dhewe menika. Heeh. Eh. Monggo. Jawaban jenengan apa?
6: Kula jawabipun salah.
0: Salah ngaten nggih.
6: Oke, mungkin saya tancap hari sehat.
0: Amin, amin. Nggih. Sehat. Ngaten, nggih. Maturun.
6: Ngaturun, nggih.
0: Menika sangi badar sanon wonten ing pindhon nggih. Satu penelpon lagi 503333 Sutresno Budaya Sugeng Enjang Matur Gathuk.
2: Sugeng Enjang Matur Gathuk.
0: Enci Sugeng Enjang.
2: Saking brosot.
0: Pak Mujiono, sehat Pak Mujiono.
2: Sehat,
0: jangan
2: sehat.
0: Ih, pangestuni pun sehat ugi.
2: Oleh kula pun ngombe wetang. Kali pacitane kuli mogok.
0: Wah, kuli mogok menika napa?
2: Kuli mogok niku nggih. Teke nasi ning digawe kuli mogok.
0: Ngaten niku nggih.
2: Wah, sedap.
0: Eh.
2: Dalam geseng salah Mas Emi.
0: Salah nggih.
2: Yeah,
0: terima kasih kembali Pak Mujiono menika wonten ing Brosot Kulon Progobon. Telepon saya tutup, saya beralih ke WA tersebut ya, masih banyak yang belum saya bacakan. Sugeng Enjang menika saking Pak Ferry wonten ing Gunung Kidul sinambi mancing. Monggo.
7: Duwe pori-pori.
0: Pripun? Coba.
7: Duwe pori-pori.
0: Oh, ngaten. Pak Sari Mantingan ini juga mengirimkan voice note, monggo.
8: Sugeng Enjing Matuk Gathuk
0: Masengi Nge.
8: Kula Bapak Asari Mantingan badin bergabung.
0: Mangga.
8: Lan jawaban kula benar.
0: Matur
8: kemawon Masengi Matuk Nguon.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam Pak Trimo Yadi wonten ing Klicak, jawabannya benar. Ada Mas Winnie Sugeng Enjing jawabannya benar. Ada Pak Yanto wonten ing Puncak Suralaya juga Sugeng Enjing Puncak masih dingin Masengi. Jawaban kula ingkang salah. Matur nuwun. Ada Utidia kalau mau sampun. Ada Pak Gading jawabannya salah. Bu Mulyasi selamat pagi Bu, jawabannya benar nggih. Matur nuwun. Ada Pak Saryanto wonten ing Seyekan jawabannya benar. Ada Bu Partina wonten ing Delingo kula jawabnya benar ya Mas. Ada Bu Yanwase monggo Bu voice note.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sugeng Enjang Bu.
9: Mas Emi Prabowo Minulyo.
0: Nggih.
9: Kula Yanwase saking Jabar badhe nggih jawab. Menika salah Mas.
0: Salah nggih.
9: Mawon matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun. Kemudian ada Bu Aida wonten ing luar jawabannya adalah benar. Ada Bu Pipit wonten ing
10: Sugeng Esuk Mas Emi.
0: Sugeng Esuk.
10: Kulo tak jawab nggih Mas. Kulo ming waton ngene iki poke salah mawon sing penting absen. Pun ngaten mawon Mas, mugi panjenengan tansah sehat selalu, rezeki lancar.
0: Amin.
10: Niki ajeng mangkat kok kaya weh ademe pol. Ngaten Mas Semi, matur nuwun.
0: Sami-sami, matur nuwun. Kemudian kita beralih ke berikutnya tersebut dari Pak Tupar menika juga mengirimkan voice note, monggo.
11: Sugeng Enjing Matuk Gathuk. Sugeng Enjing Mas Semi Prabowo nderek jawab. Jawaban kula benar mawon Mas.
0: Ngaten.
11: Ngaten niku mawon Mas Semi, niki radio kula pun siap 24 jam 4 tekan sesuk-esuk ngoten niku Mas Semi matur nuwun.
0: Sami-sami watu Parji. Pak Semangger jelantur sugeng enjing. Jawaban kula adalah benar Pak Guru, salam sehat. Nggih. Kemudian ada Mbak Kiman, jawabannya benar, ada Bu Naomin, monggo Bu mengirimkan voice note.
12: Berkah dalam Bu. Sugeng enjing. Sugeng matur-matur Mas Semi.
0: Nggih.
12: Ibu jawabin derek Mas Semi, Mas Guru kemawon jawab ya pasti salah. Yang penting saged melebet program Mak Empat, kregengaken matuk gatruk nggih Mas Semi.
0: Nggih.
12: Gusti amberkahe nggih. Tur kok mboten nonton WA mlebeten HP ini Ibu nggih, napa mung kula ra iso le buka. Maklum.
0: Nggih.
12: Udah faku Mas Semi.
0: Nggih.
12: Tapi selalu diberkahi Gusti kok saged nunul-nunul program Mak Empat.
0: Makaten
12: RRI. Merdeka,
0: Merdeka
12: berkahi. Amin.
0: Tansah sehat sih Bu, mantan terima kasih sudah bergabung. Ya tersebut ya, kita sudah kita memang tidak bisa mengirimkan untuk ke nomor WA masing-masing karena keterbatasan ya, karena satu bulan tidak bisa kemudian kita kirim tiap hari, ada batasannya melalui di WA itu ada batasannya sehingga tidak bisa kita broadcast satu persatu. Bisa dilihat di status nggih. Ada Butin Kulon Progo jawabannya salah, Pak Suhardono Raharjo jawabannya juga salah, Mbak Mulyono Gatirto jawabannya salah, Rama Yono Marto Diarjo sugeng enjing absen mawon matur nuwun, ada Pak Sudarmono wonten ing Panembahan jawabannya adalah salah. Yo sirup monggo, yo sirup voice note.
13: Assalamualaikum Mas.
0: Waalaikumsalam Ji.
13: Matuk gaduk kulo namung absen Mas.
0: Absen mawon.
13: Kulo nderek jawab sedidik nggih Mas.
0: Nggih.
13: Niku bener ngaten lho Mas, matur nuwun.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matur nuwun sudah bergabung. Ada Pak Bartan wonten ing mogi jawabannya salah. Pak Arif jawabannya juga salah, ada Bu Cindy jawabannya salah, ada Bu Purwanti jawabannya betul. Pak Sri Harjono wonten ing Madukismo jawabannya salah, Bu Wiwit wonten ing Jalan Wonosari KM 11. Sugeng enjing Bu jawabannya waduh salah dong Mas. Ada Bu Farani Separjela sugeng enjing jawabannya adalah salah. Matur nuwun, ada Bu Mbak Yeni kalau sampun Pak supaya kadilayar monggo.
14: Sugeng esuk Mas Semi Prabowo kesarasan lan rezeki wonten ing panjenengan.
0: Nggih.
14: Jawaban kula menika salah mawon Mas.
0: Salah mawon ngaten.
14: Semi lepat nyuwun ngapunten, leres matur nuwun,
0: guyu
14: ora tuku, kepulo ora tombo, seneng atine tetep semangat tetap wes Mas Semi.
0: Nggih.
14: Makaten jawaban kula. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Pak Supaya Kadilayar punisi wonten Wonosari jawabannya salah. Mas Enget salah Mas. Ada Pak Eka Mulyono sekeng enjing jawabannya salah. Ada Bu Jumera wonten Sari Harjo napa pun timbe wonten ing Bangun Tapan nggih. Coba kita dengarkan nggih.
15: Sugeng enjang Mas Semi.
0: Sugeng enjang.
15: Gatuk.
0: Nggih.
15: Sugeng sehat, sugeng semangat. Niki kula Ibu Jumera saking Panti Pijet Tunanetra Wisma Ucada Bangun Tapan.
0: Nggih.
15: Kula badhe nderek jawab. Salah ngoten lho Mas.
0: Salah ngoten.
15: Nggih.
0: Sami-sami. Kemudian juga ada Pastor Sawonten ing kami jawabannya salah. Bu Yuyun wonten Walumbalu Bran sugeng enjing nggih Bu. Jawabannya menika ingkang salah nggih. Bu Ratmini jawabannya benar, ada Mas Guru Katipiro jawabannya salah mboten Mbok. Salah alias mboten. Nggih. Bu Sarmiatun Kulon Progo jawabannya salah, Mas Tim Magelang juga salah, jawabannya ada Mbak Popi di Mundilan sugeng enjing Mas Semi jawabannya salah, Pak R Sigit Panjatan salah ya Mas, ada Bu Uminarti di luar jawabannya betul. Nggih, matur sudah bergabung Mustur Sabutnya di pagi hari ini. Dan ya ini adalah pelajaran fisika atau ilmu alam tersebut ya, jadi sudah hal yang sering kita lihat ya, toh kadang-kadang kita juga melihat tapi kadang tidak memperhatikan ya. Jadi Sutresna Budaya, embun pada gelas yang dingin atau botol yang dingin, jadi embun yang ada di luar yang menempel pada dinding kaca, nah itu namanya adalah proses kondensasi atau pengembunan. Jadi uap air atau embun yang ada di dinding-dinding kaca, dinding gelas, dinding botol yang di luar itu yang menempel itu adalah berawal dari uap air di udara bebas yang ada di sekitar botol atau gelas itu, yang sebetulnya adalah hangat, kemudian menyentuh dengan permukaan luar dari gelas atau botol yang dingin itu, yang bersuhu dingin. Nah, kemudian uap udara atau uap air yang tidak terlihat itu kemudian menjadi embun atau bintik-bintik air yang menempel pada dinding kaca, botol, ataupun gelas. Jadi, yang menempel itu bukan dari dalam gelas atau dalam botol yang kemudian melewati pori-pori. Karena botol gelas, botol atau gelas itu tidak punya pori-pori. Sutresno Budoyo, gitu nggih. Jadi, jawabannya adalah salah. Air atau titik air atau embun yang ada di sisi luar botol dingin ataupun gelas dingin itu adalah uap air yang ada di sekitarnya yang kemudian menjadi bintik-bintik embun, itu namanya kondensasi. Begitu nggih sesebut ya. Jadi tidak karena ada pori-porinya gelasnya atau botolnya. Begitu nggih. Terima kasih sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Bagi yang belum tahu bisa menambah wawasan kita, bagi yang sudah tahu oh ternyata begitu juga membenarkan nggih. Baik, semoga bermanfaat. Kita akan bertemu kembali di Maduk Gaduk di edisi berikutnya. Salah benar tidak masalah, yang penting kita bisa bergabung di Maduk Gaduk untuk menambah saudara, menambah paseduluran, pasederean, dan juga bisa saling mendoakan. Terima kasih. Bertemu kembali di Maduk Gaduk di edisi berikutnya. Sugeng Injing dan selamat menikmati akhir pekan Anda. Matur nuwun.

Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Butoyo, beberapa cara dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan jantung dan juga otak. Salah satunya dengan melakukan olahraga kardio, namun juga diimbangi dengan latihan angkat beban. Dosen Fakultas Kedokteran UGM, Profesor Denny Agustiningsih menyatakan, saat otot digerakkan lewat latihan beban, tubuh akan melepaskan protein khusus untuk memperbaiki jaringan dan regenerasi sel. Proses inilah yang mendukung fungsi jantung dan juga otak menjadi lebih optimal. Gerakan sederhana di rumah seperti push-up, plank, squat, atau pilates sudah sangat membantu untuk melatih massa otot. Latihan juga disarankan sejak usia muda agar massa otot tetap terjaga dan mencegah tubuh menjadi bungkuk saat tua. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kelurahan Wirobrajan Yogyakarta mulai mempersiapkan program penataan kawasan kumuh di RW 12. Langkah awal ini dilakukan lewat sosialisasi kepada warga agar masyarakat bisa terlibat langsung sejak tahap perencanaan. Lurah Wirobrajan, Seno Wibowo menegaskan, keberhasilan program ini sangat bergantung pada partisipasi aktif warga. Komunikasi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama dalam pengentasan wilayah kumuh. Lewat sosialisasi tersebut, warga dan pemangku kepentingan diharapkan punya pemahaman yang sama, sehingga penataan lingkungan bisa tepat sasaran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Perumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Si.

Sudah tersambut ya pagi hari ini di Melebat Pasar. Sudah kami siapkan untuk ada informasi untuk harga kebutuhan pokok dan juga komoditas pertanian yang berlaku di Pasar Beringharjo, Kota Yogyakarta. Informasi akan kami awali dari harga beras. Untuk beras kualitas medium per kilogramnya Rp13.000. Kemudian untuk beras mentek wangi atau premium Rp14.500 per kilogram. Berikutnya tersebut ya untuk harga berikutnya begitu nggih, untuk harga daging sapi, untuk daging sapi tetelan per kilogramnya Rp90.000 untuk daging sapi paha depan, Rp150.000 per kilogram. Beralih ke harga telur ayam, untuk telur ayam ras per kilogramnya Rp25.700. Kemudian untuk minyak goreng kemasan premium per liternya Rp20.000, sementara untuk minyak kita per liternya Rp15.700. Berikutnya untuk ayam kampung utuh satu ekor Rp105.000. Kemudian sesabutnya untuk daging ayam ras per kilogramnya Rp35.000. Gula pasir kemasan di Pasar Beringharjo per kilogramnya Rp17.500. Berikutnya untuk harga gula pasir curah Rp17.500 per kilogram. Berikutnya sesabutnya untuk harga ikan di Pasar Beringharjo, ikan tongkol Rp46.000 per kilogram. Untuk udang basah per kilogramnya 80